2026 lalu. Di depung sambutan, Bupati Petrus Canisius Tuak kasih apresiasi kepada panitia, komunitas budaya, dan seluruh peserta yang sudah mendukung penyelenggaraan festival tersebut. Dia bilang kolaborasi tersebut mencerminkan kuatnya semangat persaudaraan masyarakat Lamaholot dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Bupati berharap Festival Lamaholot Sonde hanya jadi agenda pelestarian budaya, tetapi juga mampu kasih dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para penenun dan pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Itu informasi mengakhiri berita Perempat RRI Kupang ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz. Perempat RR Kupang dan Bapak Mama Basaudara Dong semua Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengajak masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang akurat kepada petugas. Jadi kalau bicara soal pendataan ya, sistem pendataan sensus ekonomi yang dilaksanakan baru-baru ini, ya kalau mau hitung-hitung dia dari tanggal 15 sampai 15 Juli ya, sampai nanti 31 Agustus 2026. Dan Bapak Mama, Saudara, untuk sistem pendataan ini ya dikatakan bisa mendukung program pemerintah untuk bisa lebih membuat kebijakan yang tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan UMKM ya. Jadi katanya dengan kotong membantu ini memberikan data yang akurat pada petugas sensus ya, dikatakan ini bisa jadi salah satu upaya untuk membuat ataupun membantu pemerintah membaca data-data ya. Kira-kira gambaran seperti apa yang bisa diambil ataupun langkah-langkah seperti apa yang bisa diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan UMKM-UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena kita tahu bahwa UMKM sendiri ini kan dia salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, berharap seperti itu ya. Karena kita lihat juga bahwa semakin banyak usaha-usaha kecil yang mulai berkembang, masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang mulai melakukan usahanya dari kecil-kecilan ya, di rumah atau mungkin sampai yang sampai skala besar dong punya outlet sendiri. Nah Bapak Mama, Saudara dong semua, dengan berkembangnya UMKM ya, ini juga bisa menciptakan yang namanya lapangan pekerjaan. Dan kalau misalnya semua ada usaha-usaha di rumah, usaha-usaha kecil-kecilan, terus sudah didata ya, pemerintah jadi tahu, oh ini berapa banyak usaha kecil yang ada dan juga bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus, sudah janji dengan siapa?
2: Apalai sayang, besok ada apa janji dengan siapa-siapa? Tenang, beta pun cinta ini hanya untuk Ade Nona.
1: Terus, kenapa apa pegang HP, suanto barenti? Kotong baca Rita justru ada perhatian,
2: Oh, ini, lihat ini. Dari tadi ini beta ada balas kawan-kawan porderan. Sekarang, beta ini kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi, jangan marah-marah, lah, sayang. Beta ada usaha cari uang belis. Supaya ada modal masuk minta Denona, toh.
1: Oh, dia bilang dari tadi, tuh, sayang.
3: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
4: Nona, nice kita tawa lo, kok.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak mama bersaudara dong semua, kalau sekarang kan kotong lihat pasar-pasar tradisional yang ada di kota Kupang atau mungkin di daerah-daerah yang sempat kotong kunjungi, itu di pasar kalau transaksi sekarang sudah pakai uang dan sangat jarang ya kotong datang pi di pedagang atau di mama-mama di ina-ina dong baru bilang tukar ame sirip pinang deng garam, itu langsung dapat lempar memang ya. Jadi bapak mama saudara memang sangat-sangat sone mungkin kita menemukan pasar yang melakukan transaksi dengan barter ya, di zaman yang serba modern di mana uang itu sudah menjadi salah satu media untuk bertransaksi jual beli begitu ya. Dan tanpa disadari bapak mama bahasa daerah, ternyata di NTT sendiri itu masih ada salah satu pasar yang game sistem itu sistem barter. Dia pun nama itu Pasar Ulan Doni. Ini pasar ada di Lembata, jadi di desa Waiwuring, Pulau Adonara, dan juga di Pasar Warloka di Manggarai Barat. Dan ini pasar sendiri, pasar yang pakai sistem barter ini sudah ada sejak abad ke-18. Jadi kalau dihitung-hitung ya, berdasarkan sejarah dan juga contekan, itu sudah ada sejak tahun 1837. Nah, bapak mama, bapak saudara, Pasar Wulandoni sendiri itu dia hanya beroperasi sekitar 1-2 jam. Mulai dari jam 9 pagi sampai ya kalau hitung-hitung jam 11 orang sepi itu pasar. Jadi bapak mama bapak saudara, barang-barang yang ditukar itu murni hasil alam seperti ikan, jagung, pisang dan juga sayuran. Jadi kalau misalnya barang-barang dari pabrik, kotong bawa ketempung sofa, kotong bawa ketempung kulkas, bawa TV, baru mau ditukar dengan ikan dan bilang sudah terima. Jadi biasanya masyarakat yang ada di pesisir pantai dan masyarakat yang dari dataran tinggi atau dari pegunungan itu akan melakukan barter di Pasar Wulandoni. Jadi ikan tukar dengan jagung atau ubi tukar dengan cumi-cumi, enak juga. Jadi seperti itu dia punya sistem ya, sonde terima pakai uang cash. Jadi yang ada saling tukar menukar. Dan bukan ini ya, bukannya sonde mau mengikuti perkembangan zaman, tapi ini sudah menjadi sebuah tradisi. Jadi di pasar bukan hanya terjadi transaksi saja, tetapi juga ada ini, kalau mau dibilang ada saling pertemuan begitu ya. Jadi masyarakat yang di gunung dan juga masyarakat yang di pesisir bisa bertemu, bertegur sapa, dan itu hubungan sonde terputus begitu saja. Nah kalau di daerah tempat tinggal bapak mama, bapak saudara, masih ada kok pasar-pasar yang sama kayak di Wulandoni. Pasar-pasar yang dipunya sistem transaksi itu hanya menggunakan barter, jadi barang dengan barang, bukan barang dengan uang. Karena berhubung tanggal masuk sekolah anak-anak

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu, dan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini, selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi, wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual. Karena bagi orang Sabu, laut adalah sumber kehidupan. Sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti Panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Rai Jua ada yang namanya Panadahi. Itu ritual Panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat, dan mereka menggunakan ban untuk berenang. Gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang. Nih. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dan wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk ditambang pasir di pantai.
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO, atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu. Sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial, dan budaya ke depan.
0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah, tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Teman itu asik ya. Jadi kalau misalnya kotong ada kawan, ada sahabat, itu mau susah model ke mana pun pasti kotong akan selalu ketawa. Kalau misalnya kotong berkawan dengan yang satu frekuensi dengan kotong, ya dan bapak mama saudara yang pasti yang namanya manusia kotong butuh berkawan begitu. Jadi seni bisa sendiri, seni bisa hanya menjalani hidup ini hanya sendiri sa. Seperti kata orang tua dulu, seni baik manusia itu seorang diri ya. Ya dan kalau bicara soal teman, memang teman itu selalu ada, lebih banyak pas duka saya. Kalau senang kotong kadang suka sendiri-sendirinya, lupa kawan. Dan kalau misalkan kotong saat sedih ada kawan, itu bisa menghapus kotong pun rasa sedih begitu. Dan merasa bahwa kotong sendirian dan bisa mengurangi hal-hal buruk yang bisa terjadi kepada kotong punya diri ya. Jadi pikiran-pikiran yang mungkin selama ini mengganggu itu bisa dihapus begitu dengan adanya kawan. Dan bapak mama saudara dong semua, kotong tahu bahwa beberapa kasus belakangan ini ya cukup mengguncang. Dan yang pasti kotong juga turut berduka atas meninggalnya Dr. Ica ya. Jadi Dr. Ica yang bertugas di Atambua, dan ini juga warning, peringatan buat kotong semua, buat para orang tua juga ya, untuk lebih memperhatikan kesehatan mental, kesehatan jiwa dari anak-anak kita. Dan bagaimana caranya agar ruang aman bagi generasi muda ini bisa tercipta untuk Indonesia Emas 2045? Nanti kotong akan beromong dengan narasumber kita, ada Ibu Immaculata BT, SCAP NSMCAP. Jadi kakak Ima ini merupakan Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nanti bapak mama bapak saudara yang mau gabung juga bisa melalui ketompung lain telpon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kalau bapak mama, kakak ade melintas di jalur Timur Raya, jangan cuma singgah di Camplong untuk istirahat. Di balik kawasan yang sering dikenal sebagai tempat transit ini, ada Taman Wisata Alam Camplong yang menawarkan keindahan alam yang masih asri. Depung lokasi sekitar 46 km dari pusat kota Kupang, sehingga mudah dijangkau bagi wisatawan yang mau menikmati suasana alam yang sejuk. Berbeda dengan cuaca panas yang identik dengan wilayah sekitarnya, Taman Wisata Alam Camplong menghadirkan hamparan hutan tropis yang rindang dan menyegarkan. Daya tarik utama kawasan ini ada pada ekosistem hutannya yang masih terjaga dengan baik. Pengunjung bisa menikmati udara segar sambil jalan santai menyusuri jalur setapak di bawah naungan pohon-pohon besar yang sudah menjadi ciri khas Taman Wisata Alam Camplong. Bagi masyarakat yang mau melepas penat dari kesibukan kota, Taman Wisata Alam Camplong bisa jadi pilihan wisata alam yang cocok untuk menikmati ketenangan sekaligus melihat langsung kekayaan alam yang dimiliki Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikut, kalau kita berkunjung ke Kabupaten Rotendao, jangan lupa singgah di hutan mangrove Ndii Lifu. Destinasi wisata alam ini menawarkan suasana yang tenang dan juga asri, ditemani suara kicauan burung yang membuat pengunjung merasa lebih dekat dengan alam. Hutan mangrove Ndii Lifu berada di sekitar pesisir dusun Baudale, Desa Muabesi, Kecamatan Rote Tengah. Depung lokasi sekitar 39 km dari Kota Baa atau ibu kota Kabupaten Rotendao dengan waktu tempuh sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan darat. Ndii Lifu dikenal sebagai salah satu hutan mangrove tertua di Indonesia. Depung usia diperkirakan mencapai sekitar 1000 tahun dan memiliki beragam jenis mangrove yang masih terjaga dengan baik. Selain menjadi destinasi wisata, ini kawasan juga menjadi habitat berbagai satwa, mulai dari burung-burung pantai, ikan-ikan kecil, sampai kepiting. Keindahan alam di Ilifu semakin lengkap dengan tersedianya berbagai fasilitas wisata yang mendukung kenyamanan para pengunjung. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: RI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama bahas saudara dong semua, seperti yang tadi Beta sampaikan ya, bahwa di ini pagi di kita Indonesia, kotong akan beromong tentang ruang aman bagi generasi muda untuk Indonesia Emas 2045. Kotong tahu bahwa beberapa kasus yang terjadi ya, ini seakan memojokkan ataupun membuat anak-anak muda merasa terintimidasi, dan ketika tidak bisa ditangani dengan baik, maka hal-hal negatif yang akan terjadi. Untuk itu, di pagi ini di kita Indonesia, kotong akan beromong dengan Kakak Immaculata BT, SCAP and SMCAP. Beliau ini merupakan Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langsung saja Beta sapa. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Kak Ima.
2: Halo Kakak, selamat pagi, apa kabar?
1: Kabar baik, terima kasih. Terima kasih.
2: Kakak mau ya? Kamera.
1: Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti akan disiasati oleh tim teknik kami ya. Ya, dan Kak Ima, ketong bicara soal menciptakan ruang aman bagi generasi muda untuk Indonesia Emas 2045 ya. Dan tentunya kita turut berduka cita juga ya atas apa yang terjadi baru-baru ini yang dialami oleh keluarga dari Dr. Ica ya. Dan yang pasti juga ini salah satu bukti bahwa di saat ini kita harus juga lebih memperhatikan generasi muda kita ya, mengetahui apa yang menjadi keinginan mereka ataupun mungkin apa yang harus dilakukan ataupun hal-hal apa yang perlu ditanggapi begitu ya, dari sikap ataupun permasalahan yang terjadi begitu. Kalau menurut Kak Ima sendiri ya, kalau kita bicara soal menciptakan ruang aman, sudahkah tercipta ruang aman bagi generasi muda kita dalam mereka berekspresi atau mungkin menyampaikan informasi ataupun ketika mereka bersosialisasi dengan masyarakat umum begitu Kakak? Silahkan.
2: Saya lihat belum ya Kak, belum terciptanya ruang aman bagi mereka. Itu sangat terlihat jelas Kak.
1: Ya. Apa yang menyebabkan begitu sampai kenapa anak-anak muda saat ini merasa banyak yang terintimidasi atau mungkin belum adanya ruang aman begitu? Apakah karena budaya kita yang dimana apa yang dikatakan orang tua harus didengar ataupun diikuti oleh anak-anak muda begitu?
2: Pertama kan kita, kalau saya lihat orang tua tuh seperti belum move on ya. Maksudnya kan kita masih, kita harus sadari bahwa generasi kini kita ini berbeda Kak. Generasi saya dulu, saya lahir 81 sama generasi yang lahir di 2000-an itu sudah sangat berbeda. Yang pertama, kita dulu itu kan tidak paham gadget, kita tidak paham yang namanya media online apa segala macam. Dan mereka ini lahir di media yang sudah berbeda, sehingga mungkin pertama adalah orang tua belum move on begitu. Dari di mana saya berada, sehingga mereka sulit untuk menyesuaikan kondisi yang sekarang dengan yang lalu itu Kak.
1: Baik. Ya, dan kita belajar juga dari kasus yang dialami oleh Dr. Ica ya, di mana kalau seringkali kan dari dulu orang Kupang itu dikenal dengan suara besar dan juga mungkin kalau bicara juga dengan nada yang kasar, tetapi dari kasus yang terjadi ini masih bisakah hal tersebut di istilahnya ya sonde apa-apa biasa saja begitu.
2: Nah itu makanya saya bilang kita selalu mengeneralkan semua hal. Kalau orang Kupang itu nada keras tuh biasa. Tapi kan kesehatan mental seorang itu berbeda-beda Kak. Si A datang dari keluarga yang memang sudah dari dulu kasar. Jadi dia sudah terbentuk memang orang kasar.

0: datang dari keluarga yang memang orangnya lembut, halus. Itu berbeda. Atau pembentukan mekanisme coping. Anak ini datang dari keluarga yang, ya anggaplah contoh broken home. Pasti dia punya mekanisme coping dengan orang yang datang dari contoh keluarga yang baik-baik. Banyak solid lah gitu. Jadi harus menyamakan semua anak. Harus sama. Kita orang NTT kan memang sudah biasa kasar. Tidak seperti itu, Kak.
1: Berarti anggapan ataupun mungkin pendapat yang mengatakan bahwa orang NTT itu sudah terbiasa dengar bahasa-bahasa yang kasar, jadi sone apa-apa begitu, itu masih berlakukah atau mungkin di era saat ini hal-hal seperti itu sone berlaku lah?
0: Tidak bisa berlaku lagi, karena kan semua orang dari latar belakang yang berbeda, Kak. Betul. Jadi orang yang contoh di rumah dia tidak pernah dikatain kasar, dan dapat kerja ketemu lagi yang kata kasar, berarti dia memang harus beradaptasi begitu tuh, Kak. Mudah beradaptasi itu tidak mudah, tidak semudah telapak tangan begitu, Kak.
1: Baik. Nah, ini kan kita tidak bisa memungkiri bahwa kasus-kasus seperti ini bisa saja terjadi. Ada yang mungkin karena seperti tadi Kakak Ima jelaskan bahwa dari latar belakang keluarga yang mungkin sudah terbiasa dengan bentakan-bentakan ataupun mungkin dengan bahasa-bahasa yang kasar. Ada juga yang tidak berasal dari keluarga yang bahasa-bahasa yang kasar begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya sehingga anak-anak ketika mereka berada di ruang publik ya, atau mungkin saat mereka bekerja ketemu dengan orang-orang yang seperti itu yang berbeda latar belakangnya ya, mereka bisa menerima begitu, menerima keadaannya tanpa merasa bahwa tertekan ataupun diintimidasi.
0: Ya, yang pertama mungkin kembali ke mekanisme coping, Kak. Anak kecil itu orang tua kita harus belajar. Jadi kita jangan pernah menuntut anak kita harus juara satu, juara dua, juara tiga, atau mengikuti berbagai macam hal apa namanya, les apa segala, tapi tanpa dibekali dengan kemampuan bagaimana dia mengelola emosi, bagaimana manajemen stresnya dia dari kecil. Contoh anak yang tidak dibiasakan untuk pokoknya kamu harus selalu kuat gitu, kamu harus selalu juara, harus selalu tampil terdepan. Tapi tidak pernah diajarkan bahwa kegagalan itu wajar, gitu. Lelah itu kamu, ketika lelah kamu harus istirahat, kamu tidak harus memaksakan diri jadi yang terbaik, seperti itu. Menangis itu wajar, menangis bukan tanda kelelahan, seperti itu. Jadi setting mekanisme coping itu sudah dari anak kecil, Kak, seperti itu. Lalu orang tua juga harus mengajarkan mereka apa namanya, kita ini kan hidup ini kan bukan saya sendiri di dunia ini. Kita akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang pun yang berbeda. Seperti itu. Jadi kita memang harus lebih paham tentang diri kita, mana mana yang saya harus terima, mana yang saya tidak harus terima, begitu, Kak. Dan kita manusia ini kan kita tidak harus kuat sepanjang waktu. Kalau kita lelah, butuh orang untuk menopang kita, itu kita harus cari, begitu tuh, Kak. Jadi semua kembali lagi ke mekanisme orang itu. Contoh kayak saya dulu tuh orangnya sensitif, kalau dengar orang omong kasar sedikit saya sudah pulang pikiran. Tapi saya sekarang sadar bahwa tidak semua kata-kata itu harus saya simpan dalam hati, Kak. Seperti toh yang kalau saya lihat dari dokter Ica itu dia sudah mengikuti prosedur, semua sudah dia jawab, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Seperti itu. Yang salahnya ya mungkin orang yang oknum tersebut, bukan saya. Nah, kembali lagi seperti tadi, kita kan tidak tahu perjalanan hidup seseorang, backgroundnya dia, seperti apa. Kembali lagi ke mekanisme coping seseorang itu, Kak.
1: Baik. Jadi seperti itu ya, bahwa kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Dan kalau kita melihat beberapa tahun terakhir ini, mungkin sebagai Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia juga mengikuti informasi bahwa lebih banyak anak muda yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya ketika ada permasalahan yang terjadi seperti itu.
0: Iya. Kalau saya lihat, Kak, banyak, Kak. Kembali lagi ke support keluarga. Kalau zaman sekarang kita sudah tidak bilang kalau ke rumah sakit jiwa itu gila. Tidak ada kata itu. Justru seharusnya bilang ke mereka kalau ke rumah lu bisa datang ke rumah sakit jiwa, lu keren. Kenapa? Lu tahu kemana harus mencari bantuan. Kalau saya lihat karena interaksi anak-anak zaman sekarang dengan gadget, bagaimana mereka identifikasi diri mereka dengan orang yang mereka lihat di gadget, itu akan sangat mempengaruhi mereka punya mental. Sehingga kita sudah tidak lagi tabu yang mengatakan bahwa ke rumah sakit jiwa itu lulus gila itu. Tidak. Kita akan rentan kena, itu sudah kita harus terima bahwa anak-anak dengan jenis anak-anak zaman sekarang akan rentan terkena yang namanya mental kesehatan, krisis mental kesehatan jiwa. Sehingga yang pertama orang tua adalah tidak boleh lagi bilang mereka itu aneh kalau mereka mengalami gangguan mental. Itu harus diterima seperti kalau kita sakit gigi. Seperti itu. Banyak sekali anak-anak muda berpikir untuk mengakhiri hidup karena mereka pikir orang-orang dekat mereka itu tidak mendengarkan. Lebih banyak menghakimi. Kami pernah melakukan screening di sekolah-sekolah dan 75% anak-anak itu tidak mau curhat ke orang tua. Karena apa? Mereka itu suka dihakimi. Orang tua sibuk. Yang paling banyak itu suka dihakimi. Seperti itu. Jadi lebay, mengatakan mereka lebay, masalah kecil saja dijadikan besar. Ya, memang sudah saatnya mereka berbeda, kita dengan dulu ya berbeda. Seperti itu, Kak.
1: Berarti kita harus lebih memahami begitu ya, sebagai orang tua kita harus lebih memahami kondisi dari anak-anak kita. Tapi balik lagi bahwa tadi Kak Ima bilang anak-anak kan sudah diam. Jadi ketika ada beberapa anak yang mungkin dekat dengan orang tuanya dan menceritakan, tapi ada juga anak-anak yang diam, memendam sendiri dan akhirnya memutuskan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan seperti itu.
0: Betul. Nah, ini kembali lagi pola asuh, Kakak.
1: Iya.
0: Anak masih kecil terbiasa didengar tanpa dihakimi, besar pun dia akan siap menceritakan hal besar. Jadi anak-anak kecil bersama kita orang tua itu berbeda. Bagi kan contoh anak kepingin dapat balon. Bagi kita itu kan kecil, tapi bagi dia itu masalah besar. Seperti itu. Jadi orang tua itu harus bisa menceritakan, bisa siap mendengarkan mereka dari kecil menceritakan hal remeh temeh. Kalau kita sudah terbiasa mendengarkan, maka mereka akan curhat di kita sampai mereka dewasa atau sampai tua. Bahkan mendapatkan masalah yang besar sekalipun mereka kan jadikan kita sebagai teman. Kembali lagi ke keluarga. Ada tidak kita punya waktu untuk hanya mendengarkan anak kecil itu berbicara?
1: Baik. Tapi beberapa kasus ya Kak Ima, kalau kita melihat bahwa ada juga beberapa anak yang memang dekat dengan orang tuanya tapi dia masih merasa sendiri, seperti ada yang kosong dalam bagian dirinya begitu. Itu ya, apa yang menjadi penyebab?
0: Kembali lagi Kak, dekat dengan orang tua belum tentu dekat hal hati ya gitu Kak. Ada orang yang dekat sekali, sangat kalau kita lihat, tapi belum tentu, makanya orang kadang tuh kayak penampakan di luar itu biasanya menipu. Trauma-trauma anak itu. Kita tidak pernah tahu pola asuh dalam sebuah keluarga. Kadang mungkin dekat, tapi hatinya jauh. Kembali lagi dari pola asuh. Seperti itu, Kakak.
1: Baik. Dan mungkin hal-hal seperti ini yang menjadi penyebab bahwa banyak anak muda yang merasa sendiri ataupun kosong. Ya, orang betul. Anak-anak muda sekarang bilangnya loneliness ya.
0: Betul sekali, Kakak.
1: Ya,
0: nah itu orang tua tuh harus bisa belajar banyak tentang kesehatan mental itu Kak, karena begini, kadang orang tua tuh tidak bisa menyiapkan segala hal yang anak butuhkan. Ketika orang tua tidak bisa menyiapkan, dia harus cari alternatif lain. Oke, karena saya tidak bisa jadi konselor, saya tidak menjadi psikolog, saya bagaimana kalau saya linkkan dia dengan psikolog ini, dengan psikiater ini. Tapi ada tidak orang tua yang sedetail itu melihat kondisi mental anak Kak. Sehingga kekosongan itu dari akarnya. Kenapa? Dari mana akarnya ini kekosongan itu? Apakah ada trauma-trauma yang belum lepas Kak? Gitu Kak.
1: Baik. Dan seringkali kita membanding-bandingkan ya, sebagai orang tua kita bilang, "Hiko dulu saya kok tanda bentak atau biasa-biasa mental tambah kuat begitu."
0: Itu Kak. Balik lagi. Kita suka seperti itu. Dulu kami ini kan dipukul, dicubit oleh guru saja aman.
1: Iya, didikan VOC
0: sama ya. Sekarang itu bahkan kami dulu sebagai perawat Kakak, kami, walaupun sekarang kami belum tahu yang namanya gadget apa saja, tapi dulu kami sudah diajar yang namanya menegur staf di depan pasien tidak boleh. Karena itu melukai harga diri. Itu dulu yang kita belum gadget seperti itu. Jadi memang berbeda sekali ke orang tua, pemahaman orang tua sekarang.
1: Baik, betul ya. Mungkin ada anak yang bisa menerimanya dan melupakannya, tetapi ada yang tertanam ya, dan itu seperti yang tadi Kakak Ima bilang, melukai harga diri mereka begitu.
0: Betul. Kan kita punya alam bawah sadar ini, Kak. Ya. Alam bawah sadar kita ini kan 95% lebih besar daripada alam sadar. Ya, ya kadang kata kita yang menyakitkan itu kan menyerap. Yang trauma akhirnya muncul sudah.
1: Baik. Jadi kayaknya katong semesti mulai menghilangkan kebanggaan untuk didikan VOC begitu, Kakak.
0: Seharusnya stop sudah, Kak. Stop. Itu tidak boleh lagi, Kak. Karena berbeda zaman, Kak. Berbeda zaman. Saya masih ingat dulu saya tidak tahu perkalian saja dipukul di COVID naik. Tapi sih fine tidak baik, kami baik-baik saja.
1: Iya.
0: Beda dengan sekarang, coba guru cubit atau coba sekarang pakai omong kata-kata kasih itu sudah berbeda. Kita harus sadar.
1: Ya, halo Kak Ima, suara putus-putus ya. Kakak.
0: Ya, halo Kak.
1: Iya. Ada perbedaan ya, antara dulu dan juga sekarang ya. Kalau dulu kan ketong semakin ditindas, semakin istilahnya seperti rumput liar ya, semakin diinjek semakin bertumbuh begitu.
0: Sekarang sudah tidak bisa. Sekarang tidak bisa, Kak.
1: Iya. Apa karena gadget begitu, teknologi dan juga media sosial yang mempengaruhi pikiran anak-anak muda saat ini, atau mungkin ada hal lain, balik lagi ke parenting begitu, Kak?
0: Selain media sosial, anak-anak itu kan semakin paham, Kak. Anak itu paham bagaimana mereka diperlakukan seharusnya. Kalau dulu kan kita kan tidak paham, karena kita mau tahu apa dari saya dipukul ya, Ima. Karena sekarang ini lebih pintar, Kak. Mereka lebih paham tentang bagaimana mereka punya harga diri, bagaimana mereka menghargai mereka punya diri. Mereka semakin sadar tentang harga diri mereka. Sehingga kalau orang lain melukai mereka, entah verbal atau fisik, mereka kan berlawan.
1: Baik.
0: Gitu. Atau ada yang memang karena tidak bisa lawan, mereka pendam. Seperti lariannya adalah ke handphone, menghabiskan banyak waktu dengan gadget, yang dimana gadget juga memberi hal-hal yang negatif, Kak. Baik. Semakin scroll, hormon dopamin semakin naik. Hormon stres naik, ya banyak sekali akhirnya dipu efek, Kak.
1: Baik. Ya, dan ini tidak bisa dianggap enteng begitu ya, Sonde, bisa dianggap gampang lagi bahwa seperti Kak Ima katakan bahwa ikut cuma begitu saja. Sampai.
0: Iya.
1: Iya. Dan kalau misalnya kan agak susah untuk merubah kebiasaan kita ya, Kak, ya. Karena kita sudah dididik dengan didikan VOC, terus itu kalau menghadapi anak-anak zaman sekarang yang mungkin berbeda jauh dengan kotong punya kebiasaan, mau tahan emosi ujung-ujungnya kotong yang sebagai orang tua agak-agak ya, istilahnya maka hati ju.
0: Iya, Kak, tapi memang harus orang tua harus belajar. Tuh anak saya, Kak, anak saya itu sangat kritis.
1: Iya.
0: Anak saya itu sangat kritis. Tapi ya saya harus belajar untuk menerima bahwa memang dia berbeda dengan saya. Begitu. Memang dia sudah saatnya dia sangat kritis seperti itu kayak sekarang. Kalaupun saya marah, dia tidak boleh harus di depan banyak orang lagi. Yeah. Seperti itu. Jadi orang tua juga harus belajar ekstra. Yang satu adalah orang tua tolong taruh itu harga diri itu. Maksudnya jangan terlalu ego sampai akhirnya mengorbankan anak. Seperti itu. Yeah. Kadang kayak contoh, salah saja, saya kan orang tua, kenapa saya harus meminta maaf? Itu kan salah satu juga. Seperti itu. Kadang kan kita orang tua, saya ini kan orang tua jadi kalau dia salah, saya salah, dia harus minta maaf di saya.
1: Iya.
0: Kadang kan kita tidak contoh yang baik bagi anak-anak kita, Kak.
1: Baik, ya seperti itu ya. Harus lebih banyak mengalah begitu.
0: Mengalah kan belum tentu kalah toh, Kak.
1: Baiklah. Iya. Tapi kalau seperti kasus-kasus yang terjadi ya, di mana triggernya itu bukan datang dari orang tua tetapi dari pihak luar. Nah ini agak sulit juga
0: ya. Trigger itu saya selalu bilang, Kak, trigger itu kita tidak akan menghadapi orang yang sama, Kak. Saya akan menghadapi si A yang juga datang dari membawa trauma luka lama yang saya tidak pernah tahu. Saya akan menghadap dengan si B yang pernah dalam rumahnya mengalami kekerasan apa segala macam, dan saya pasti akan bertemu dengan orang-orang yang memang membawa luka. Yang hal yang harus pikirkan adalah bagaimana saya kalau sebagai orang dewasa, misalnya anak-anak, yang saya harus belajar bagaimana manajemen stres saya, Kak. Kalau saya mendapatkan seperti itu, saya punya analogi seperti ini. Kalau orang memberi saya uang 10.000, itu dikasih jadi milik saya, lalu kalau saya terima maka uang itu akan menjadi milik saya. Tapi kalau saya tidak terima, uang itu akan tetap menjadi miliknya dia. Kalau dia kata-kata kasar ke saya, contoh dia kata-kata saya bodoh apa segala macam. Kalau saya tidak terima, maka saya tidak akan sebodoh itu. Justru yang bermasalah itu dia sebenarnya. Jadi memang kita harus betul-betul berpikir tentang bagaimana saya punya mental health, bagaimana mekanisme coping saya. Belajar tentang mekanisme coping itu sangat penting, Kak. Apalagi di zaman sekarang. Seperti itu. Kalau saya tidak kuat, saya curhat. Lalu kasus-kasus yang seperti akhirnya memang merenggut nyawa. Bunuh diri itu memang tidak segampang kita membicarakannya. Orang sampai di titik bunuh diri, berarti itu sudah tahap yang paling akhir tuh, Kak. Dia sudah tidak mampu lagi untuk bisa bertahan seperti itu. Dia berpikir bahwa dengan cara seperti itu semua masalah selesai. Nah, biasanya kalau sudah sampai seperti itu, orang-orang di sekitar itu yang lebih peka, Kak. Contoh, kalau kita lihat orang sudah murung dari dulu, dia ceria, tiba-tiba dia itu sudah kita harus paham, pasti dia punya masalah nih. Orang yang tiba-tiba nama nangis tanpa sebab, tiba-tiba mengundiri, seharusnya dari teman dekat atau dari keluarga itu sudah harus sudah
1: mengerti.
0: Peka, ini punya masalah seperti itu, Kak. Jadi ada tahap di mana kita masih mampu mekanisme coping kita, tapi ada saat di mana kita sendiri kewalahan dengan kita sendiri dan itu orang luar yang harus support kita, Kak.
1: Baik. Dan agak susah kalau misalnya orang dari dulu sudah pendiam, terus ada masalah dipendam, begitu ya, Kak, ya?
0: Benar sekali, Kak. Justru banyak masalah di saya itu kan sering bertanya pasien datang ke RSC, tanya keluarga. Saya bisa tanya, Kak, ini anak ini tipe orang yang seperti apa? Dan banyak sekali yang mengatakan ini orang yang pendiam. Memendam sendiri masalah. Baik. Seperti itu.
1: Dan butuh trik-trik khususkah ataupun siasat yang dilakukan oleh Kakak Ima dan juga teman-teman di RSJ begitu untuk bisa membantu?
0: Ya, kalau kami sebagai perawat kan kita punya tahap-tahapan, Kak. Biasanya kalau pasien datang pas kita yang lakukan adalah kita bina hubungan saling percaya. Gitu, Kak. Jadi karena orang-orang dengan gangguan jiwa, ada orang-orang yang dengan orang-orang yang pendiam, mereka punya
1: Halo, Kak Ima.
0: Ya, jadi kita punya tahapan. Jadi pertama itu kita harus bina hubungan saling percaya sebelum akhir mereka mau percaya dengan kita. Karena apalagi orang-orang yang dengan yang trust itu mereka pernah punya masalah dengan kepercayaan itu susah. Jadi yang pertama kita lakukan hubungan saling percaya dulu, kasih dia ruang untuk bisa berbicara. Kalau memang dia belum mau bicara, kita biarkan, tapi tetap kita ikuti begitu, Kak. Sampai akhirnya dia mau buka. Nah, langkah-langkah ini kan kadang orang tua kayak rasa, aduh itu berat sekali seperti itu. Kesabaran itu kadang kita diuji di oleh orang seperti yang tidak mau bicara seperti itu.
1: Iya, agak susah ya. Ataupun mungkin ketika dia di sesi pertama dia berbincang ya, mau berbicara dan pulang dia menyesali begitu, aduh terlalu banyak cerita, terlalu banyak kasih tahu informasi yang akhirnya dia sesali dan menghentikan konseling begitu, pernahkah terjadi, Kak?
0: Iya, tapi kan kita selalu bilang ke dia bahwa apa yang dikatakan itu valid. Kita menjadi ruang aman bagi dia, apapun yang dikatakan itu valid dan kita siap menjaga rahasianya dia, begitu tuh, Kak. Kita kasih kepercayaan bahwa kakak percaya kami dan apa yang kakak katakan itu betul-betul itu pasti berat, itu valid dan tidak apa-apa kalau cerita. Jadi ada komunikasi yang membuat dia nyaman. Jadi kita menjadi untuk dia boleh bercerita apa saja begitu tuh.
1: Iya. Jadi walaupun mungkin baru satu kali dua kali pertemuan juga sudah bisa menceritakan permasalahannya begitu, Kak, ya.
0: Betul.
1: Baik. Rasa percaya itu yang kadang sulit untuk dibangun begitu ya, Kak, ya.
0: Itu yang menjadi makanya orang-orang yang dengan itu mereka bermasalah dengan percaya itu bisa agak sulit untuk mereka percaya lagi orang lain.
1: Baik. Iya, dan seringkali yang menjadi permasalahan dan membuat seseorang depresi ataupun mengalami gangguan kesehatan mental adalah ketika dia punya sifat yang kritis begitu. Terus dianggap tidak sopan atau mungkin orang Kupang bilang ini terlalu lebe-lebe dan segala-galanya dan akhirnya dia seperti mendapat intimidasi ataupun mungkin mendapatkan apa ya kalau mau dibilang sih tatapan yang tidak baik ataupun kata-kata yang tidak baik begitu dan akhirnya membuat seseorang yang dulunya kritis akhirnya ya dia memilih untuk ya sudah diam, saya lebih baik kayaknya diam lebih aman begitu.
0: Ya, karena kembali lagi ke pribadi orang yang menerima kritikan itu, Kak. Kalau orang-orang sehat jiwa, saya percaya bahwa dia akan menerima kritikan selagi kritikan itu membangun dia. Baik. Seperti itu. Kembali lagi ke orang lain, dia mau terima tidak kritikan itu. Sehingga dia menjadi berpikir bahwa kritikan itu, kritisnya itu membuat saya terancam. Seperti itu. Jadi itu akhirnya karena bermasalah, ya sudah, lebih baik diam aman.
1: Iya. Dan itu banyak terjadi ya, Kak, ya.
0: Nah, betul sekali, Kak.
1: Anak-anak yang awalnya mungkin kritis ya, ketika mereka dipertemukan dengan orang-orang yang tidak bisa menerima kritikan, ya sudah.
0: Iya.
1: Akhirnya diam dan tidak bersuara, dan mereka menjalani hidup tanpa adanya perkembangan, ataupun mungkin menjalani hidup dengan datar-datar. Saya cari aman, saya istilahnya begitu.
0: Cari aman, padahal banyak yang dipendam gitu. Ketidakpuasan itu dipendam semua. Akhirnya suatu saat ya jadi meledak, Kak. Tidak menyaksikan, Kak. Baik. Seperti bahan semakin ditiup, semakin tiup, semakin kencang, ya sudah, akhirnya dia pecah.
1: Iya, iya. Dan kalau ketong melihat ya, Kak, ya, ada, bisa dibilang bahwa ada dua jalan yang dipilih oleh seseorang. Satu, ketika dia menemui masalah, dia berubah 180 derajat dari sifat aslinya. Atau satu, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya.
0: Betul.
1: Iya. Dan kalau Kak melihat bahwa jika terjadi pada anak muda, generasi muda kita seperti ini sekarang ini, ya, apakah ini akan mempengaruhi begitu dengan program ataupun impian kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Kak?
0: Nah, itu, Kak, dua respon yang sangat berbeda. Satu, dia semakin menjadikan itu sebagai pelajaran dan membuat dia bertumbuh. Satunya mengakhiri hidup. Kembali lagi dari support system, Kak. Seperti itu. Ada yang contoh kayak saya dibully, oi hitam jelek. Saya balik, saya kasih tahu mama saya tadi dibilang di hitam jelek. Lalu mama saya bilang, ah kamu cantik kok, kau lihat itu kalau di Jerman itu orang hitam itu paling mewah, paling di ini. Nah, dia akan bertumbuh menjadi orang yang
1: kuat.
0: Survive. Ternyata saya berharga. Datanglah saya, datang dibully, lalu datang di keluarga yang mama saya sibuk, bapak saya sibuk, saya tidak punya cerita, lalu saya cari referensi dari atau handphone saya dengan diri saya, bergulat dengan diri saya yang tadi bilang jelek hitam, jelek hitam, jelek hitam. Ujung-ujungnya ya, harga diri saya turun, lalu saya mulai menyendiri, lalu keinginan bunuh diri tinggi, atau bisa saya mengalami skizofrenia, mulai halusinasi. Nah, itu dua bisa membuat orang itu dia survive atau tidak. Itu, Kak. Kembali lagi support system, parenting.
1: Dan kalau kita mengambil contoh dari kasus yang terjadi baru-baru ini, ya, sudah ada penanganan, sudah sempat membaik, tapi akhirnya hal yang sama-sama tidak kita inginkan yang terjadi. Itu bagaimana Kakak Imam melihat bahwa kenapa hal itu bisa terjadi, padahal sudah ada penanganan, sudah mendapatkan penanganan psikologis begitu, Kak?
0: Saya tidak bisa bicara banyak karena kan saya tidak mengikuti, kita juga tidak tahu situasi kondisi seperti apa dan penanganannya seperti apa, apa yang sudah dilakukan. Saya tidak tahu. Untuk kasus ini, Kak, saya tidak bisa bicara karena itu persoalan di dalam, Kak, ya. Kita tidak tahu apapun yang itu. Tapi memang kalau persoalan-persoalan yang dengan RBD itu, biasanya memang pendampingannya harus ketat, harus kuat. Karena kalau kayak saya tanya teman saya di luar negeri ya, saya tanya, Pak, mana kalau pasien dengan risiko bunuh diri itu, biasanya dia bilang satu one to one. Berarti satu perawat untuk satu
1: pasien.
0: Tidak bisa dilepas, dan di fase karena masa krisis itu biasanya dari 20-an menit sampai 30-an menit masa krisis, dia kan naik turun, Kak. Kita tahu masa krisisnya itu berada di mana, seperti itu. Jadi kalau dia masa krisis kan di improve-nya itu kan tidak bisa dikontrol sama sekali, Kak. Sehingga biasanya kalau untuk penanganan secara umum untuk kasus-kasus RBD itu biasanya tetap kita telepon atau tetap kita akan dampingi sepanjang waktu di mana krisis itu berada, seperti itu, Kakak. betul-betul harus intens untuk dampingi.
1: Baik, berarti harus benar-benar pendampingan ya.
0: Ya, seperti itu.
1: Ya, ya, ya. Dan kalau misalnya ada anak-anak muda, generasi muda yang dulunya kena masalah, terus mereka mencoba ya, untuk mengakhiri hidupnya tapi gagal, apakah itu bisa terjadi lagi suatu saat nanti ketika dia sudah dewasa begitu?
0: Maksudnya dia pernah punya riwayat?
1: Iya, pernah punya riwayat begitu.
0: Betul, Kak. Kami ada beberapa yang memang dia pernah punya riwayat. Nah, orang kalau sudah pernah punya riwayat, itu harus diwanti-wanti. Baik. Harus diwanti-wanti. Karena biasanya resiko untuk berulang itu, ada mendapat saat yang mendapat tekanan, itu bisa terjadi lagi, Kak. Seperti itu.
1: Baik, baik. Jadi itu sangat berbahaya begitu, Kak?
0: Iya, sangat, Kak. Karena kalau dia sudah punya riwayat seperti itu, dia berpikir ya, kayaknya dulu pernah gagal karena seperti ini, kayaknya kali ini berhasil. Jadi punya apa di memorinya itu sudah tersimpan tuh, Kak. Jadi harus diwaspadai.
1: Haruskah orang-orang di sekitar atau dia sendiri dengan kesadaran penuh untuk melakukan konsultasi ke teman-teman yang ada di RSJ begitu, Kak?
0: Ada fase di mana dia sangat gantung dengan kita, Kakak. Fase di mana dia tidak bisa mengontrol, kita harus fasilitasi. Fasilitasi dulu sebagai keluarga, kita harus fasilitasi dulu. Kasih dia pemahaman bahwa ke psikolog, ke psikiater itu normal. Ketika kamu butuh, ketika kamu tidak baik-baik saja, kamu harus segera cari bantuan. Harus dikasih paham. Awal-awalnya mungkin memang kita masih bantu, tapi akan ada kesadaran, suatu saat ada kesadaran bahwa ternyata saya harus butuh pertolongan. Ketika saya mengalami seperti ini, saya harus ke psikolog, ke psikiater, ke perawat jiwa, dan self-stigma itu tidak boleh ada. Kepada mereka bahwa ke dokter jiwa, ke rumah sakit jiwa itu sama seperti kita ke rumah sakit umum. Ketika kita mengalami gigi sakit, kepala sakit, kita mengalami sakit jantung, gula, sama seperti itu. Ya, itu ya. Obat tertolong. Gitu, Kak.
1: Ya, terkadang kan ketika kita ingin membawa saudara ataupun mungkin sahabat kita ke rumah sakit jiwa ya untuk dikonsultasi begitu atau ketemu dengan psikolog, kadang dari pasien sendiri ataupun orang tersebut sendiri itu mengatakan bahwa ini beta sonde gila, beta baik-baik saja, ini hanya masalah yang nanti akan selesai begitu.
0: Iya. Ini ada satu contoh saya punya pasien beberapa hari lalu, sama dia itu sudah mengalami gangguan tidur sudah agak lama, lalu dia berpikir bahwa kalau saya datang ke rumah sakit jiwa itu saya dikatain gila, gitu. Dia datang lalu sampai di rumah sakit jiwa dia mau lari pulang lalu saya datang ke dia, terus saya bilang, kenapa bu, saya tidak gila kan. Terus siapa yang bilang? Iya. Jadi saya bilang di sini ini bukan tempat gila, di RSC itu bukan tempat dan memang tidak pernah ada yang namanya kata gila. Yeah. Yang ada sakit jiwa, karena fisik kita ini ada punya dua, fisik sama jiwa, yang sama-sama ada dan tidak bisa dibedakan. Kalau kita bisa sakit fisik, maka kita juga bisa sakit jiwa. Yeah. Kakak kesini karena gila, tapi karena kakak mencari pertolongan dan itu keren, saya bilang ke dia. Yeah. Oh begitu, Kak. Tidak gila, betul tidak gila. Lu saya tanya lah, bagaimana? Ya ibu, saya itu kalau di rumah saya baru begini, sebab orang tuh bilang lu su gila, pergi ke sana. Jadi itu kata dari keluarga yang membuat akhirnya kita berpikir bahwa ke rumah sakit jiwa itu sudah gila. Padahal hanya gangguan tidur itu, kalau tidak segera ditangani, dia bisa menjadi hal yang berat.
1: Baik, jadi seperti itu ya, Kak ya. Nah, ini agak susah juga kita untuk membedakan ya antara gangguan tidur karena usia atau gangguan tidur karena memang ada sesuatu yang salah dengan jiwa kita begitu. Adakah tahapan-tahapannya begitu, Kak? Sehingga kita bisa tahu dari awal ketong sudah bisa lihat, oh ini kayaknya yang sering ketong alami dan bisa dicegah dengan cepat begitu dan tepat. Silakan Kak Ima. Ya.
0: Kalau orang-orang lansia itu, orang tua itu kan memang mereka sudah mengalami penurunan yang namanya tidur itu tidak seperti dulu lagi gitu, Kak. Ya. Kalau kita ditanya orang-orang tua, kayaknya saya itu sudah sulit tidur, maksudnya tidur segini, bangun segitu. Karena memang itu proses alamiah tubuh seperti itu. Tapi kalau kita anak muda lalu tiba-tiba saya kepingin tidur tapi kayak otak saya tuh berisik sekali, pikiran ulang-ulang, itu kinkit itu yang kita cari bantuan. Apalagi sudah lebih dari 2 minggu sudah tidak bisa sulit tidur. Begitu, berarti kayaknya ada yang salah dari saya. Seperti itu. Berarti kita harus segera mencari pertolongan. Karena kan gangguan jiwa itu kan bukan skizo. Dia itu memang kalau diselesaikan masalah ya sudah enak begitu untuk tidur. Jadi akar permasalahannya harus dicari tahu. Kenapa permasalahannya saya sulit tidur? Kalau orang tua memang itu sudah perkembangan fisiologi seseorang seperti itu, waktunya akan berkurang saat tua.
1: Baik. Mungkin kenapa seseorang juga takut untuk datang memeriksakan kesehatan jiwanya ke RSJ, karena dulu kan ada cerita-cerita bahwa kalau kamu ke RSJ nanti ada strum ataupun nanti minum obat yang bikin ketergantungan dan hal-hal negatif yang diceritakan begitu ya. Mungkin itu yang menjadi ketakutan dari masyarakat begitu.
0: Betul. Jadi dalam benaknya mereka itu adalah rumah sakit jiwa itu sebenarnya horor.
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya kayak contoh, pasien datang ke RSC dalam keadaan gaduh gelisah, contoh ya kak. Pasien dalam keadaan gaduh gelisah, dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi kak. Dia tidak bisa mengontrol diri sehingga dibutuhkan suatu penanganan agar artinya pasien itu tidak bisa mencederai diri atau orang lain. Kadang seperti ini, kita butuh untuk segera dia diinjeksi obat penenang contoh. Kita harus fiksasi sedikit saja untuk agar dia tidak berontak begitu, karena kalau kita berontak jarumnya bisa patah atau jarumnya bisa mengenai petugas atau jarumnya bisa mengenai orang yang di sekitar, sehingga kita harus sedikit fiksasi di tangannya untuk segera diinjeksi. Kalau dia tertidur kita lepas fiksasi seperti itu. Kan masyarakat hanya melihat ini sampai sana saya diikat, padahal bukan itu kita pun maksud. Pasien-pasien yang dengan seperti gaduh gelisah itu kita butuh untuk ditangani agar dia tidak sampai gaduh gelisah dalam waktu yang panjang seperti itu. Jadi itu yang kadang kayak itu kayak menakutkan sekali, padahal itu hanya tindakan untuk bisa ditolong, kita bisa menolong mereka. Sebetulnya tergantungan, banyak orang itu akhirnya berpikir aduh saya tidak mau karena nanti ketergantungan. Terus kenyataannya banyak orang yang akhirnya lepas obat tanpa dia harus minum obat terus. Ada beberapa kasus yang akhirnya dia lepas obat total. Ada yang memang kalau dia skizofrenia berat, skizofrenia berarti gangguan jiwa berat, ya dosis untuk untuk dia panjang pengobatannya itu memang jelas. Kita ambil contoh kakak, contoh orang dengan darah tinggi itu kan minumnya obatnya seumur hidup kakak. Orang pula itu kan memang obatnya berhidup, kalau dia tidak minum obat gulanya naik, gulanya tinggi, menyebabkan dia bisa stroke, menyebabkan dia bisa ginjal apa segala macam, sama saja seperti ini. Ini kan sakit kronik yang memang harus sama perlakuannya, bukan harus
1: gitu, kak. Jadi sudah ada stigma-stigma negatif ya yang tertanam dalam benak masyarakat tentang orang yang pergi ke rumah sakit jiwa ataupun mungkin orang yang mendapat penanganan dari rumah sakit jiwa begitu kak ya?
0: Nah, makanya kita banyak yang harus melakukan edukasi. Kadang kan orang tuh tidak paham, sehingga memang edukasi itu penting sekali tentang kesehatan jiwa. Banyak orang yang memang menstigma karena memang mereka tidak paham.
1: Baik. Iya, Kak Ima, terakhir mungkin closing statement. Bagaimana caranya agar kita bisa menciptakan ruang aman bagi generasi muda kita untuk menciptakan Indonesia Emas 2045? Silakan.
0: Iya. Kalau yang pertama paling penting adalah anak-anak zaman sekarang itu didengarkan, Kak. Paling penting. Mereka harus didengarkan tanpa dihakimi. Kita harus menjadi sebuah ruangan di mana mereka boleh bebas berekspresi, Kakak.
1: Iya.
0: Lalu mereka kan manusia kak. Tidak kalau mereka salah, kalau tidak apapun kalau mereka lelah kak. Intinya mereka boleh bebas untuk mengatakan apa yang ada di dalam hati mereka tanpa dihakimi. Lalu ruang mereka harus didengarkan tanpa distigma, itu penting sekali. Itu untuk orang-orang di sekitar. Lalu untuk dirinya sendiri, untuk anak ibu sendiri adalah yang pertama adalah stigma harus stop, tidak boleh stigma. Kalau memang saya lagi sulit tidur, saya lagi banyak beban, saya overthinking, ada banyak bantuan yang bisa menolong. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, datang ke rumah sakit jiwa, ke klinik jiwa, itu akan menolong. Jadi tidak boleh lagi untuk bisa mengatakan, saya ke rumah sakit jiwa, tuh saya gila. Karena ke depan akan banyak sekali juga orang akan mengalami hal yang sama seperti itu. Ya, gitu kan. Bagi saya perasaan apapun mereka itu valid. Harus didengarkan tanpa stigma, Kakak.
1: Iya. Dan tentunya kita sebagai orang tua juga harus mengubah cara komunikasi kita dengan anak-anak begitu ya, Kak, ya.
0: Betul, Kakak. Jadi memang sudah berbeda zamannya kita dengan zamannya anak-anak. Seperti itu, Kak. Saya contoh, Kak. Saya sendiri untuk hal gadget, untuk hal ke aplikasi. Saya pun anak yang baru SMP saja, saya minta itu dalam 1 menit bisa selesaikan. Kalau saya berpikir seharian untuk bisa menyelesaikan sebuah tulisan. Jadi memang itu sudah berbeda.
1: Iya. Gitu. Zaman sudah berbeda ya. Sendiri lagi kotong pakai ungkapan bahwa iko dulu kotong ju dapat bendak di biasa-biasa sa.
0: Seni perlu. Betul sekali. Iya.
1: Baik, terima kasih Kak Ima Kulata sudah berbagi di Kita Indonesia pagi ini ya. Dan sukses selalu tentunya untuk generasi muda dan lebih masyarakat khususnya ya. Masyarakat umum ini lebih waspada dan juga istilahnya sih lebih peduli terhadap kesehatan mental anak-anak kita. Terima kasih Kakak.
0: Sama Kakak, sukses untuk RRI. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian kita punya bincang-bincang ya dengan Kakak Ima Kulata BT. Beliau merupakan Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau misalnya dulu ketong punya prinsip ketong dulu juga dapat jajah dari orang tua ya dengan didikan VOC, kayaknya sekarang mulai dihilangkan, harus dihilangkan pelan-pelan karena seperti Kakak Ima bilang tadi, anak-anak dulu sekarang itu berbeda dengan ketong dulu ya, sudah sonde sama lagi. Sampai di sini Beta menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Terima kasih buat yang masih tetap setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Sukses selalu, sehat-sehat selalu, dan semangat juga untuk menjalani aktivitasnya. Beta Christine, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengajak Bapak Mama, Kakak Ade semua di Kota Kupang untuk sama-sama sukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan kasih data yang benar dan akurat waktu petugas datang melakukan pendataan. Menurut Serena, data yang terkumpul nanti bisa jadi gambaran kondisi perekonomian di Kota Kupang. Dari situ, pemerintah bisa susun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, termasuk program pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Serena juga bilang masyarakat sonde perlu khawatir soal data yang disampaikan, karena semua data yang diberikan dijamin dipung kerahasiaan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Jadi, sonde akan dibocorkan oleh pihak manapun. Beralih ke informasi berikut. Festival Lamoholot 2026 kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Itu festival resmi dibuka Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak Rabu 1 Juli 2026. Di depung sambutan, Bupati Petrus Canisius Tuak kasih apresiasi kepada panitia, komunitas budaya, dan seluruh peserta yang telah mendukung penyelenggaraan festival. Dia bilang kolaborasi tersebut mencerminkan kuatnya semangat persaudaraan masyarakat Lamoholot dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Bupati berharap Festival Lamoholot sondehannya jadi agenda pelestarian budaya, tetapi juga mampu kasih dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para penenun serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Empat RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu dipengaya, pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija, yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum, dia nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, bahwa membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting. Karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: benar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
2: Pangan lokal ini bisa saja dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi tahu ini yang saya setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran Timor. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
0: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
2: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua. Seperti itu.
0: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
3: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
2: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
3: Serius? Rp5.000?
2: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
3: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
2: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
3: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
2: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
3: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
2: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
3: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
2: Semua prodi terakreditasi baik.
3: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
2: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
3: Ini bukan sekedar kuliah.
2: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
3: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Jagung Titi. Jagung Titi adalah salah satu camilan khas yang paling difavoritkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Flores, Solor, Adonara, Alor, dan Lembata. Dari namanya sudah bisa dipastikan jika camilan ini terbuat dari jagung, sedangkan kata titi berarti dipipihkan atau ditumbuk yang menunjukkan bagaimana camilan ini dibuat. Jagung yang digunakan untuk membuat camilan ini bukan jagung yang biasa ditemui di pasaran, akan tetapi jagung pulut putih yang bertekstur lengket seperti ketan, dan jenis ini merupakan varian jagung lokal yang tersedia di NTT. Proses pembuatan jagung titi biasanya berlangsung di dalam pondok atau rumah khusus. Namun, ada juga yang dilakukan di atas tungku yang dipakai untuk keperluan memasak makanan sehari-hari di rumah atau di pondok kebun. Cara membuat jagung titi masih berlangsung secara manual. Ada 4 tahap utama dalam pembuatan jagung titi. Pertama, proses pemisahan biji jagung dari tongkolnya atau dalam istilah lokalnya dipipil. Setelah dipipil, jagung kemudian disangrai setengah matang yang ditandai dengan suara letupan pada biji jagung. Jagung disangrai menggunakan periuk atau wajan khusus yang terbuat dari tanah. Hal ini dimaksudkan agar proses pemindahan panas berjalan lambat sehingga proses sangrai merata ke seluruh pipilan jagung. Proses selanjutnya adalah penumbukan. Tahap ini benar-benar menentukan tingkat kesuksesan pembuatan jagung titi. Oleh karena itu, perlu keahlian dalam memipihkan pipilan jagung. Bahkan beberapa orang percaya bahwa diperlukan lebih dari sekedar tenaga untuk menghasilkan jagung titi yang enak. Pemipihan jagung menggunakan 2 batu. Satu batu berbentuk pipih berukuran besar yang digunakan sebagai alas, dan satu batu yang ukurannya lebih kecil sebagai penumbuk. Di depan batu landasan ada wadah anyaman dari daun siwalan yang siap menampung hasil titian tadi. Setelah proses ini selesai, jagung titi menjadi makanan setengah jadi. Biasanya penduduk menggorengnya atau memanggangnya dalam oven dengan terlebih dahulu mengoleskan margarin atau minyak agar lebih gurih. Jagung titi biasanya dijadikan sebagai teman minum kopi atau bekal untuk perjalanan jauh. Ada juga yang memakannya dengan lauk dan sayur atau pengganti nasi. Salah satu keistimewaan jagung titi adalah bisa bertahan lama asalkan ditempatkan pada wadah yang kering.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4, pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mulai kasih sistem e-retribusi yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah-rumah masyarakat. Ini program diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus memperkuat pengelolaan sampah yang lebih tertib dan ramah lingkungan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Foe, bilang kalau warga yang sudah mendaftar melalui tautan resmi akan memperoleh layanan penjemputan sampah secara berkala oleh petugas. Jadi menurutnya, inovasi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk bikin mudah pelayanan buat masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Beralih ke informasi berikut, wilayah Mota Ain di Kabupaten Belu perbatasan Indonesia dengan Timor Leste sampai dengan Kepulauan Alor merupakan jalur rentan penyelundupan barang ilegal di Nusa Tenggara Timur. Ini pernyataan disampaikan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai TPB Kupang, IGD Senopati, di sela kegiatan pemusnahan barang menjadi milik negara eks penindakan kepabean dan cukai. IGD Senopati bilang kalau Bea Cukai tetap menempatkan salah satu kapal patroli di wilayah perbatasan Mota Ain sampai dengan Pulau Alor untuk melakukan pengawasan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Ini ya, kembali lagi Beta Feli hadir menemani bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ya pada kesempatan kali ini edisi Jumat 3 Juli 2026 dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti ya. Bapak-bapak, bapak, saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani bapak-bapak, bapak, saudara numpung aktivitas. Spesial juga di Ketumpung Obrolan Teras UMKM kali ini bapak-bapak, bapak, saudara kita akan baca cerita dengan salah satu owner dari UMKM di Kota Kupang ya, yang kalau bapak-bapak, bapak, saudara dong ikuti, dia ini salah satu yang FYP ya kalau ketemu kasus sosmed sekarang. Nah, sudah hadir bersama dengan Beta di Studio Pro 4 pada kesempatan kali ini bapak-bapak, bapak, saudara owner dari UMKM Es Potong Uncle Fang Kupang ya. Kalau besok salah sebut ya, sebentar bisa di cross check langsung dengan dia punya owner. Ada kakak Ria Siju dan ada kakak Ihsan Ika. Beta menyapa dulu, selamat siang kakak berdua. Apa kabar nih kakak berdua?
1: Alhamdulillah baik kak.
0: Kabar baik. Boleh dekat sedikit dengan mic ya kakak, supaya suaranya masuk di udara ya. Wah luar biasa. Bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ya. Ketemu langsung dengan ownernya Es Potong Uncle Fang. Betul kok Sonde nih?
1: Betul
0: kak. Kakak. Ini berarti kakak Ria dan kakak Ihsan ya?
2: Iya kakak.
0: Oke. Nah, wah. Luar biasa kalau sekarang nih ketong melihat di sosmed ya bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona salah satu yang sering ya kalau mau dibilang FYP kak dong merasa kesana FYP nih
1: sonde sangka sih
0: sonde sangka juga ya Es Potong Uncle Fang. Fang atau Feng tuh kak?
1: Fang.
0: Uncle Fang, wow luar biasa. Ini muncul terus nih di ketong punya beranda sosmed ya bapak mama saudara. Tapi ketong akan tanya lebih lanjut sebenarnya ini idenya seperti apa, atau awal mulanya sejak kapan berdirinya UMKM Uncle Fang ini. Nah ke kakak Ria atau kakak Ihsan, boleh nanti ya silakan yang mau jawab silakan siapa ya. Bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona pastinya ketong penasaran ya, sejak kapan nih? Sebelum kita bercerita lebih jauh lagi nih, Kakak Ria boleh cerita dulu nih, sejak kapan ini Es Potong Uncle Fang Kupang ini mulai hadir dan bagaimana mula nih usahanya sejak awal?
1: Jadi, ini kan kemitraan toh Kak. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kalau di luar Kupang tuh subanyak.
0: Iya.
1: Sudah dari 2021 kalau tidak salah. Mm-hmm. Nah, awalnya juga karena main TikTok, ini kayaknya seru nih dan mudah dibuat dan di Kupang juga belum ada toh Kak. Jadi Beta daftar kemitraan.
0: Oh, begitu. Yeah. Jadi memang ini sudah apa ya? Sudah ada brandnya juga. Yeah. Jadi Kakak dong mendaftar sebagai mitra untuk buka cabang di Kupang.
1: Yeah, betul.
0: Begitu. Mantap. Itu ke mana bisa Kak berpikir kayaknya Beta bisa nih jadi mitra nih, apakah karena memang suka dengan Uncle Fang, Es Potong Uncle Fang ini, atau hanya karena lihat di Kupang belum ada begitu?
2: Iseng-iseng buka TikTok kan tiba-tiba saya langsung kepikiran.
1: Nah terus kan ini mungkin karena basic keluarga bisnis dagang maka jadi jiwa dagangnya tuh
0: jiwa
1: ada.
0: CEO-nya begitu kok.
1: Jadi kan ini kebetulan sudah ada, dan ini kayaknya dulu tuh sebenarnya sudah ada kan ke zaman-zaman kita yang jual es tong-tong pinggir jalan, itu kan ada yang pakai kon, ada yang pakai roti, tapi sekarang hampir tidak pernah ketemu lagi.
0: Iya, sudah jarang ya.
1: Nah, jadi mungkin sekarang hadir, tapi mungkin namanya kayak lebih mendunia karena ada Singapurnya, tapi premium, lebih premium.
0: Jadi Uncle Fang itu memang namanya dari sananya ya?
1: Iya, dari sana.
0: Oke, jadi ini tapi buatnya versi Kupang begitu.
1: Versi Kupang.
0: Oke, baik. Menarik ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, ternyata setiap usaha yang bertahan sampai sekarang memang punya cerita perjuangannya juga. Iya. Itu tahun berapa tuh Kak? Baru masih tahun ini kah?
1: Kalau yang di Kupang baru 5 Juni Kak. 2026.
0: Hah?
1: Belum sebulan.
0: Belum sebulan.
1: Belum sebulan. Iya.
0: Tanggal 5 Juni berarti hampir sebulan juga ya.
1: Iya,
0: wow, luar biasa. Sang menyangka kok Soneka akhirnya Kakak dong punya kesempatan untuk menjajakan satu produk brand yang sudah terkenal tapi versi lokal begitu di Kota Kupang tuh.
1: Sane sangka sama sekali sampai FYP pun juga sane sangka.
0: Ini ide kontennya berarti dari Kakak berdua atau ke mana tuh?
1: Dari dari awalnya kan biasa kita TikTok tuh kan cuman main ini.

0: nonton, lihat satu kak.
1: Jadi
0: karena ada Spotomi, saya jadinya belajar untuk konten. Gitu sih.
1: Oke, baik, wow. Nah, dalam menjalankan usaha ini, siapa saja nih kak yang ikut terlibat? Apakah benar-benar ini hanya usaha keluarga kah? Atau ada sudah punya tim sendiri nih kak?
2: Berdua
0: Dan suami.
2: berdua
1: berdua
2: iya
0: benar-benar berdua,
1: oke, belum ada tim
0: belum
1: begitu.
0: ada, semuanya mandiri, dikerjakan sendiri
1: Oke,
2: untuk
1: baik.
2: sekarang belum ya
0: Untuk sekarang
2: untuk
0: belum.
2: sekarang belum
1: Untuk sekarang belum, tapi ya kalau melihat ke depan ya, semakin banyak orang kenal ya, siapa tahu nanti kakak dong berdua kewalahan
2: Iya,
1: atau
2: betul.
1: bagaimana ya
0: Bisa
1: kan.
0: jadi.
1: Pasti dukungan orang-orang terdekat ini juga jadi salah satu kekuatan. Kalau dari Kak Iksan sendiri, itu waktu itu apa ya? Apa yang membuat Kak Iksan harusnya meridoi lah istilahnya untuk istri ambil bagian sebagai mitra ini? Apa waktu itu sudah usaha biar su diam di dulu diam-diam di rumah sah atau ke mana tuh Kak?
2: Kalau beta pas dia kasih ide apa ke stojok itu spot itu beta langsung bilang, oh ini kayaknya belum ada di Kupang. Beta langsung sudah langsung gas suka kayak beta langsung dukung 100% langsung gas, karena kata anak buah justru maksudnya anak buah kan dua atau kakak sudah su besar besar kata sudah terlalu apa ya terlalu push, repot
1: Repot,
2: ya, jadi beta langsung bilang sudah langsung gas suka kayak langsung dukung 100%.
1: Langsung dukung, soalnya pakai kayak menimbang-nimbang cari tahu dulu jangan sampai ini bisa jadi korban penipuan atau apa begitu, soalnya ada pikir-pikir begitu.
2: Awal mula berpikir begitu, beta
0: awalnya sebelum kasih tahu suami, beta suruh cek sampai suruh riset semua TikToknya, Instagramnya, YouTube-nya,
1: iya.
0: Dan kebetulan ini di CS-nya tuh kan nomornya ada tiga, admin Angtel Fang gitu. Jadi saya coba chat dulu, ternyata betul. Sampai ownernya pun juga ada.
1: Oke, jadi memang akhirnya lancar-lancar saja
0: ya.
1: Sejak awal ya waktu itu ya. Oke. Nah, Kak, mungkin kan banyak juga ketong orang Kupang nih. Tadi Kak bilang juga baru jalan dari bulan Juni. Terus katanya memang di Kupang juga belum ada. Kakak sebagai owner nih, kalau omong tentang es potong Uncle Fang ya, apa sih yang bikin dia nih berbeda dibandingkan dengan es potong lainnya nih, Kak? Sampai Kakak akhirnya kayaknya ketong harus kembangkan ini di Kupang begitu.
0: Karena unik sih Kak, karena dia pakai pakai roti. Jadi unik pakai roti, kalau es itu kan kadang es krim itu kan meleleh. Jadi kalau kita pakai roti, jadi ya kayak ditahan sama rotinya tuh, pung-pung panas nih kan cetar toh Kak. Jadi kan dia juga unik gitu, belum ada gitu. Mungkin kalau yang gen milenial ada yang tahu zaman dulu-dulu, tapi sekarang kayaknya susahnya pernah ada, bahkan di pinggir jalan juga susahnya ada lagi.
1: Iya, kayaknya kayak sekarang lebih banyak ya SS yang punya nama-nama itu ya Kak, yang kayak dijajakan secara tradisional kayak zaman milenial dulu kayaknya sudah mulai berkurang satu-satu. Saya itu di gang-gang yang sempit-sempit sah mungkin ya. Jadi akhirnya Kakak memandang ini bisa menjadi ciri khas yang bisa di apa ya? Kesan tradisional dulu ya zaman dulu yang ketong buat di versi zaman sekarang
0: Dan
1: begitu
0: sekarang
1: ya Kak ya. Oke, baik. Nah, Kak, ini tentunya membuat Kakak juga harus berpikir keras juga ya. Ini kira-kira bahannya dan lain sebagainya mungkin apakah harus menyesuaikan dengan lidah-lidah orang Kupang Kak atau seperti apa tuh Kak?
0: Nah, kalau untuk bahan kebetulan kan kita ada 20 rasa. Itu
1: wih, banyak.
0: Banyak Kak, sampai
2: sepiro bingung kan.
0: Kamu datang pilih itu bingung mau pilih yang mana. Tapi menurut saya sih itu sudah cukup sih 20 rasa. Dan itu
1: sudah cukup atau terlalu banyak?
0: Sudah cukup sih itu 20. Juga banyak rasa dari coklat, vanila, milo, misalnya rasa-rasa yang sudah familiar. Bahkan kalau buah kita ada rasa mangga sama alpukat.
1: Oke. Dari manis, rasa-rasa manis sampai rasa buah-buahan semua ada ya. Oke, kalau dari semua varian itu mana nih yang paling laris? Dan kenapa nih dia paling disukai para pelanggan nih?
2: Coklat kok.
0: Coklat. Best seller coklat, vanilla, milo, matcha.
2: Alpukat.
0: Alpukat. Taro juga, Kak. Ada 10 yang best seller.
1: Best seller bisa sampai 10 ya. Itu setiap hari habis Kakak atau seperti apa tuh penyajiannya
0: habis.
1: Tuh Kak?
0: Jadi kan kalau biasanya kan ada 20 varian tuh kan banyak dikerjakan sendiri. Biasanya sehari itu beta produksi 4 varian untuk 200 porsi setiap hari. Jadi kan kalau misalnya stoknya ini jadi kayak terus nyambung tuh kan, jadi supaya stoknya sampai hari.
1: Kakak stok sendiri.
0: Iya. Soalnya kan ini kebetulan kita cuma dikirimin bahan, kita yang olah sendiri, mixer sendiri. Kita yang campur sendiri.
1: Oke, bahan-bahan dasar, bahan mentahnya begitu ya, Kak, mentahannya ya. Kak belajar dari mana itu?
0: TikTok.
1: TikTok lagi ya, TikTok lagi ya. Oh, zaman sekarang nih.
0: Jadi mixer sendiri. Cuma dari mereka tuh enaknya fleksibel, mulai dari harga sampai cara kita promosinya juga terserah dari kita. Mereka cuma ambil bahan baku aja sama daftar kemitraan di awal.
3: Oke, berarti di sini ada sistem bagi hasil gitu.
0: Gak ada.
2: Sudah ada. Sudah.
0: Sangat-sangat fleksibel. Jadi kita enggak ada tuntutan. Jadi jualnya lebih enjoy.
2: Paling kan ketuanya ambil bubuk saya dari bahan. Bahan tuh dari dong.
3: Sukses mengembangkan cita rasa dari Singapura ya. Dikembangkan di sini tanpa ada beban pembagian hasil dan lain sebagainya.
0: Itu enaknya.
3: Wow, ini kalau apa Gen Z dengar kayaknya rame-rame nih mau buka usaha cari kemitraan jadi apa ya produk-produk yang sudah punya brand di luar ya. Oke, dan ini memang peluang yang jarang dilihat cuy kayak. Kemana sampai Kak berpikir untuk wah ini kayaknya kalau gue buka usaha nih belum ada yang melihat sampai kedalaman itu loh Kak. Soalnya harus buka yang terlalu besar, modal yang besar begitu.
0: Ini mungkin karena udah jalannya kali ya Kak, jadi kayak gampang-gampang aja, jadi baru niat. Anak kan sudah besar, waktu nganggurnya di rumah tuh lebih banyak. Sampai kayaknya kalau sambil jualan iseng-iseng, sambil maksudnya ngisi waktu luang gitu setelah anak kan paling suruh sekolah, di rumah tunggu pulang sekolah, bingung mau bikin apa. Saya cari-cari TikTok, baru mau muncul idenya, maksudnya baru mau cari, tapi dia langsung muncul di beranda.
3: Sudah jalannya. Ditambah lagi juga didukung oleh suami juga ya.
1: Berarti Kak, seiring perkembangan satu bulan ini, apakah memang itu varian-varian sudah disediakan? Atau memang karena seiring perkembangan dari mulai naik-naiknya permintaan, baru Kakak mulai itu stok pelan-pelan dia punya varian dong?
0: Jadi awalnya itu stoknya 15 rasa ya, Bi?
2: 15?
0: 15 rasa. Itu juga kita sudah sangka, Kak. 6 hari langsung habis, sampai bahan yang kita restock juga habis.
2: Biasa kan awal-awal orang penasaran tuh Kakak.
1: Itu yang dimanfaatkan ya. FOMO-FOMO itu toh yang dimanfaatkan.
0: Langsung disangka juga awalnya paling targetnya minimal lah 20 lah karena baru buka 20 porsi lah sehari. Ini 6 hari ya biar langsung habis sekitar 500-an porsi.
1: Dari pagi atau bukanya jam berapa tuh?
0: Awalnya buka dari
2: 10.
0: Dari jam 10
2: sampai jam 3.
1: Sampai jam 10 pagi sampai jam 3 sore ludes habis. Wow, ini pasti karya senyum terus begitu ya.
0: Sampai tutup sementara.
1: Sudah menyangka ya, Kak.
0: Kita juga karena kehabisan bahan baku, proses kirimnya kan lumayan lama tuh belum sampai. Jadi sampai tutup 2 mingguan.
1: Karena memang harus tunggu bahannya dari luar ya. Memang sudah ada di Kupang gitu, Kak.
0: Karena kita kemitraan jadi ambil bahannya dari mereka.
1: Iya, karena ada SOP standar rasa dan lain sebagainya yang harus menyesuaikan dari pusat ya, Kak ya. Oke, baik. Walaupun mitra tapi ini gacornya udah kayak CEO betulan nih. Oke. Nah, Kak, apakah Uncle Feng ini juga menghadirkan rasa baru dan inovasi supaya tetap mengikuti selera masyarakat kosongnya itu, Kak? Atau memang benar-benar ini pakemnya dari atas bagaimana? Ya sudah Kak kan ikut.
0: Kalau untuk rasa udah pakem sih 20 rasa. Nah, kalau untuk kita jual mau kreasinya itu nanti dari kita boleh. Jadi mungkin kan di sini pakai roti. Jadi mungkin nanti kita ada inovasi rencana mau pakai snack gitu atau toppingnya kita kasih beragam.
2: Atau pakai cup, taruh di cup. Bisa inovasi sendiri.
0: Bisa inovasi sendiri. Jadi enak, fleksibel pokoknya.
1: Fleksibel. Yang penting yang tetap ya 20 varian itu dari pusat yang menentukan. Entah di sini Kak dong apa ya? Kalau mungkin di bentuk penyajian toh? Bentuk penyajian Kak dong yang main kan so. Oke, jadi memang sejauh ini masih pakai roti saat gitu Kak?
0: Pakai masih pakai roti. Karena dia Iqbal Fang yang memang dia es potong Singapura pakai roti.
2: Dia punya khasnya begitu ya.
1: Khasnya begitu ya. Oke, baik ya. Nah, Kak, ada tantangan terbesar kok Sony ini Kak? Karena kan dong hanya kirim bahan, Kakak dong yang proses sendiri di sini nih. Sejauh ini tantangan pembuatannya seperti apa nih untuk memproduksi es potong ini?
0: Kalau tantangannya sih pas nih karena beta buat sendiri pas mixer. Jadi kalau kan sudah stok sehari 4 rasa. Kalau tiba-tiba banyak yang habis itu bisa sampai begadang. Itu aja sih.
1: Oke, berarti memang mainkan sendiri nih ya?
0: Semuanya sendiri.
1: 20 rasa itu memang Freddy setiap hari kah atau?
0: Enggak sih, kadang habis habis bener. Kan sehari saya buatnya 200 tuh.
1: Kak, itu 200 banyak. Kak sendiri?
0: Iya.
1: Pegel.
0: Iya, kita mixer sendiri. Uh-huh. Nah, mungkin tantangannya kita harus jaga suhu saat mixer.
1: Okay.
0: Karena kita cuma pakai SP, Kak. Gak pakai pengembang tuh. Uh-huh. Jadi kita hanya pakai bahan bakunya. Ada tips dan triknya jadi supaya dia mengembang dan kental es krimnya tanpa SP. Karena kalau pakai SP, setahu beta tuh dia agak rasa pahitnya nanti sampai enak.
1: Oke, okay, karena untuk apa ya dia mengembang bagus kan banyak orang kayak bikin cake begitu jadi pakai SP, tapi ini kan bukan cake kan? Ya,
0: ini es krim. Jadi es krim. Harus jaga suhunya harus dingin pas mixer.
1: Oke, okay. Suami bantu mixer ke saudara.
0: Suami bantu packing.
2: Packing saya kak, tepung box,
0: tepung box kemasan. Jadi habis di mixer kasih masuk di box kemasan. Nah itu yang box kemasan kita taruh di freezer. Ini kan nanti dipotong.
2: Jadi bantu kasih semangat jadi kita.
1: Kasih semangat ya, karena saudara menyangka juga ya, karena ternyata ini awalnya ya cuman ide yang dari kegabutan itu toh. ide yang lahir dari kegabutan itu akhirnya ternyata kakak merasa ke Sonya nih pusing sendiri kah atau seperti apa nih sampai kewalahan kah, pernah ada seperti itu ke Sonya?
2: Pusing kayaknya hampir setiap hari kok pusing kok.
1: Hampir setiap hari. Karena permintaan yang tinggi itu kah atau karena kerja dari awal sampai akhir sendiri itu kak?
0: Karena saat mixer aja sih, karena harus ini jaga suhu. Nah, suami belum begitu bisa, baru beta yang bisa. Jadi mungkin kendalanya di situ sih, pas mixer bahannya.
1: Sampai layani customer juga kakak?
0: Iya, semua saya. Waduh. Jadi buka dari jam 10 sampai jam 5, kalau yang di cabang Cakdoko.
1: Yeah.
0: Kalau cabang Liliba dari jam 10 sampai jam 3.
1: Sudah ada cabang?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Wow, itu cabang masing-masing kakak yang pegang?
2: Iya, yeah. Kakak. Awal pertama kan di Liliba, kebekatan 2, terus Metua langsung ambil kesempatan lihat di mana Abobo sini di kakak. Metua kakak ipar.
1: Abobo dekat mana tuh kak?
0: Warung sate.
2: Depan Mitra tuh kak.
1: Depan Mit.
2: Gua Lores.
1: Di situ. Ya. Dekat saya. Dekat. Dekat ketemu menuju. Jadi awalnya ke mana sampai kakak dulu berpikir untuk buka cabang nih? Padahal satu sah kayaknya kak justru lumayan ini ya.
0: Karena kebetulan kakak yang di warung mudik, jadi nggak ada yang standby jaga.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dia minta tolong saya bantu daripada saya bantu ini, coba ini mbak saya buka di sini ya. Oh ya buka suade.
2: Daripada ocong tadi bilang.
1: Daripada ocong, mending bisa diolah jadi cuan gitu.
0: Pas kakak sini juga banyak ada kantor, sekolah.
2: Terus ada yang tanya-tanya daerah sini.
0: Baru yang di TikTok kak itu terlalu jauh, jadi libat. Jauh bilang oke okay, kita realisasikan supaya lebih dekat. Wow. Kita aja sih kak
1: ini istri serba bisa dan serba satset ya, jadi memang pintar lihat peluang ya.
0: Iya sih, jangan sekarang nih kak.
1: Mantap ya, jadi dari tantangan tadi dalam menjaga apa ya kualitas dari es potong itu, terus kakak juga atur sedemikian juga ini rupa mekanisme penjualannya, operasionalnya semua diatur. Suka dukanya dong kak, bisa dibagikan nih untuk pendengar nih. Suka duluan suka atau duka nih?
0: Kalau sukanya banyak sih kak.
1: Iya cuan nih nah.
0: Dukanya sih cuma satu aja sih, karena ban kerjanya sendiri. Sekarang sampai begadang itu aja sih, tapi menurut saya itu kayak udah resiko kan namanya kita berdagang.
1: Okay.
0: Lebih banyak sukanya sih kak.
1: Iya, lebih banyak suka ya. Dukanya ya jalani ya, namanya juga usaha ya kak ya. Kalau sonde capek ya kemana bisa tuh ya hasilnya gitu. Wow, pendengar bapak mama bahas saudara kakak nyong tinggalkan Nona Jun mungkin baru tahu ya, ternyata membuat es potong juga punya tantangannya tersendiri ya. Dari dia punya tampilan, dia punya rasa, semua itu dibalik itu semua ada perjuangan juga ya kak ya. Wow. Nah, kak kalau supaya pelanggan selalu puas nih, kalau dari kakak sendiri berdua nih, bagaimana cara menjaga kualitas rasa dari waktu ke waktu? Jalan satu bulan nih.
0: Jadi kan namanya es potong nih kan dari es krim toh kak, yang kita potong. Jadi dia harus dingin sih.
1: Iya.
0: Jadi memang kita harus sediakan freezer di tempat usaha. Awalnya pun kita bukannya hanya pakai kulkas rumah. kalau ke rumah karena kak, oh kayaknya sepertinya kurang dingin, jadi kita
2: dingin tuh agak kurang tuh kak,
0: kurang
2: jadi
0: dingin yang
1: oh,
0: kalau freezer
1: gitu,
0: yang buka serumah kan mungkin kurang cocok untuk es krim. Jadi kita upgrade alhamdulillah ke freezer box, lebih ini lebih dingin dan lebih
2: lebih depung keras tuh, lebih apa tan
0: lebih
2: tahan lah, tahan
0: iya.
2: lah
0: gitu.
1: Oke, baik ya, konsisten juga ya kalau dari, kalau dari segi rasa kak. Ini benar-benar harus menjaga konsistensi ya, kak.
0: Nah, berarti itu pas mixer, kembali ke saat mixer, kak.
1: Semua tergantung dari mixernya itu ya.
0: Harus.
2: Ada tips dan trik begitu.
0: Tips dan triknya pokoknya
1: supaya pinter. Itu berarti memang harus orang yang peka, harus mengerti taste-nya, baru bisa rasa oh ini kayaknya kurang nih, ini terlalu ini nih begitu. Dan itu sudah kakak jalani satu bulan ini. Pernah ada yang kayak tasala sedikit,
0: pernah
1: begitu.
0: Gagal awal-awal kak, pernah gagal, jadi dia tidak ngembang. Ternyata cari tahu oh harus dari suhunya harus dijaga supaya dia mengembang dan ngental tanpa SP. Jadi kita buat es krim tuh tanpa SP kak.
1: Oke, baik. Jadi dia pun kembang tuh bukan kembang karena SP ya, tapi karena memang konsistensi dari mixernya, suhu ruangnya dan lain sebagainya ya. Pasti bapak-bapak saudara pendengar Pro4 dari Kupang ini juga baru tahu nih. Oke. Nah, Kak, berarti ini biasanya apa ya, mulai proses produksi sampai siap dijual itu butuh waktu berapa lama tuh?
0: Sehari sih, Kak.
1: Satu hari dari
0: misalnya pagi,
2: contoh buat jam berapa
0: dari pagi, misalnya mixernya pagi, kita packing masuk freezer, besoknya sudah bisa dijual.
1: Oke.
0: Biar dia dibeku dingin betul padat tuh kak, soalnya kan kita potong dia, bukan di case script yang scope tuh kak. Jadi kita potong jadi dia harus benar-benar padat beku.
2: Soalnya awal-awal waktu ketemu berjual tuh ada yang belum terlalu apa kakak, keras nah. Jadi pas potong tuh dia lumer.
1: Oh, jadi memang hasil akhir yang diharapkan itu bukan es krim yang lumer, tapi dia harus keras,
0: padat.
1: Begitu ya, supaya bisa dipotong gitu ya. Oke, jadi butuh satu hari sampai semua itu semua varian tuh kak,
0: sama
1: semuanya, sama tuh harinya,
0: sama,
1: butuh satu hari
0: sama varian sama.
1: Oke, baik ya. Berarti ada proses yang cukup panjang ya sebelum akhirnya bisa dinikmati pelanggan ya. Dalam sehari bisa memproduksi puluhan varian, langsung habis juga hari itu juga. Okay. Atau bagaimana tuh, Kak?
0: Enggak juga sih, Kak. Jadi tergantung.
1: Oh, masing-masing selera.
0: Masing-masing selera ada 20. Jadi kadang paling cepat tuh yang tadi tuh ada 10 yang best seller.
1: Oke, masing-masing bestseller punya dia punya apa sendiri ya. Kalau dalam sehari biasanya bisa memproduksi berapa banyak es potong kak? Kalau bukan masing-masing varian, tapi untuk semuanya.
0: Kalau keseharian sekarang ini beta jadwalkan sehari itu 4 varian, itu untuk 200 porsi. Jadi terus setiap hari. Selang-seling variannya.
1: Oke, tapi secara kuantitas ada berapa potong tuh biasa?
0: 200.
1: 200 jadi, per hari habis?
0: Iya. Minimal 200.
1: Oke.
0: Okay. Untuk yang beta produksi sehari.
1: Baik. Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona mungkin dengar sambil membayangkan ini apa yang dipotong sampai habis sampai 200 potong ya, Kak ya. Oke, langsung saya sebentar beta kasih kesempatan untuk Kakak Ria dan Kakak Ihsan juga ya, mempromosikan kira-kira di mana Bapak-bapak, Mbak, Saudara dan Kakak Nyong, Kakak Nona dong yang mau order bisa langsung menuju ke mana. Sebentar beta akan kasih kesempatan, tapi Kak, kan tadi kan tantangan sudah ya. Nah, dari sekian banyak momen ya dari satu bulan ini, kalau mau dibilang juga masih baru, tapi memang pasti sudah ada suka dukanya juga, tantangan juga sudah ada. Momen apa nih yang paling berkesan dan sampai sekarang masih diingat nih selama satu bulan menjalankan es potong ini?
2: Apa tadi?
0: Yang paling berkesan di awal-awal bukan?
2: Oh, awal-awal. Ya?
0: Jadi karena sonde sangkanya langsung habis tuh kak, itu kayak sangat berkesan banget. Karena maksudnya sudah prepare untuk stoknya sekian, untuk minimal 2 minggu lah gitu. Ternyata habis di 6 hari, itu kayak momen berkesan banget.
1: Kalau sama pelanggan?
0: Kalau pelanggan sih kak, sejauh ini responnya positif sih kak. Ada yang bilang, ih ini unik kak. Ini enak kak, unik kak, rasanya sesuai dengan namanya. Kalau matcha ya rasa matcha gitu.
1: Oh, matcha juga ada.
0: Iya. Terus ini tanya, kak dapat ide dari mana ini?
1: Ada yang sampai tanya?
0: Iya.
1: Mau tahu aja.
0: Unik-unik. Kak tahu deh mah Ika, beta, apalagi kita sempat tutup lama Ika, beta su tunggu-tunggu, ini beta pantau TikTok terus, kak aku info kapan buka, itu sih. Jadi kayak jadi tambah kawan, banyak berinteraksi dan orang-orang, itu seru.
1: Oke, jadi punya apa ya, bangun relasi juga dengan pelanggan, ya kan. Jadi ada cerita yang dibangun juga di sana ya. Wow, luar biasa, dan itu jadi kenangan yang sudah terlupakan ya kak ya, yang sudah di stok untuk mingguan ternyata habis dalam 6 hari. Oke, baik. Nah kak, kalau soal penjualan sekarang lebih banyak pelanggan yang datang langsung atau via online juga banyak tuh?
0: Kita sekarang baru offline aja sih kak,
2: langsung.
0: Kita belum berani masukkan ke apa,
1: GrabFood
0: gitu atau SofiFood, karena kendala ini packagingnya kita tuh kan kemasannya terbuka. Jadi kan hanya kemasan takeaway roti sama langsung es krim. Itu takutnya kalau pelanggannya jauh, cair kan tidak sesuai ekspektasi lagi tuh kalau sampai, takutnya mereka kecewa, jadi kita belum berani. Jadi sebaiknya mereka datang langsung.
1: Langsung ke outletnya ya, supaya ya memang tujuan dari awal kan memang ini es krim ya, sudah bisa di take away yang apalagi jalan jauh,
2: Kupang pun panas,
1: tinggal Kupang pun panas datang sampai tinggal cerita begitu. Itu dia, menarik ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona, bagaimana UMKM sekarang juga tentunya memanfaatkan teknologi juga untuk menjangkau pelanggan ya. Itu awalnya itu idenya bagaimana sampai bikin konten tuh kak, sangat saturasinya tuh naik begitu sampai warnanya tuh menggoda itu. Dari awalnya apakah itu memang juga masuk SOP di pusat atau kakak sendiri tuh?
0: Semua. Jadi ini kemitraan ini tuh sangat fleksibel kak, dari awal. Jadi kita cuma ambil bahan, udah habis itu kita dikasih panduan untuk pembuatan, untuk penjualan, marketing, semua kita dibebaskan. Jadi kan sekarang lagi-lagi dari TikTok. Jadi jadi belajar lagi toh kak. Aduh gimana cara buat konten, gimana cara take konten.
2: Walaupun dia malu-malu kak, kesan tahu buat konten terbana.
0: Belajar untuk buat voice over. Semua pokoknya serba belajar dalam satu bulan itu suka. Jadi buka langsung belajar, semua berjalan beriringan.
1: Oke, jadi awalnya memang yang belajarnya juga masih pelan-pelan begitu. Ini supaya orang tertarik berarti kan harus memanfaatkan media digital ya. Apalagi tadi berangkat dari katanya di Kupang belum ada, di Kupang belum banyak yang tahu. Ya otomatis harus memanfaatkan media digital, lalu juga hadir di sosial media juga seperti sekarang ini ya, live di YouTube RRI Kupang juga, dan supaya bapak mama bapak saudara juga semakin mengenal ternyata di Kupang ini ada satu es potong unik yang brandnya itu bukan brand dari Kupang tapi brand dari luar, tapi dikembangkan oleh orang Kupang begitu ya. Wow, luar biasa ya. Ini kak eksekusi sendiri nih sampai di konten-konten nih.
0: Semua jadi istilahnya BUMS, badan usaha milik sendiri.
1: Badan usaha milik sendiri.
0: Ya, mulai dari konten, admin, marketing, semua kak sendiri.
1: Nah kak kan persaingan kuliner di Kota Kupang juga sekarang semakin ramai ya. Apalagi ini juga kalau mau dibilang newcomer, pendatang baru juga. Bagaimana nih es potong Uncle Fang ini tetap bisa bertahan bahkan terus berkembang nih, atau menghadapi persaingan sesama kuliner di Kota Kupang? Ada kosongnya nih kak dari kakak sendiri sebagai owner nih.
0: Kalau beta sih pasti menjaga kualitas rasa sih kak, sama mungkin ada inovasi tampilan menunya, terus menghadirkan promo-promo menarik.
1: Kayak wih, gitu. Ada promo ada juga dong, nih.
0: Setiap Jumat kita selalu ada Jumat Berkah namanya, beli 2 gratis 1.
1: Waduh, pas hari Jumat. Pas hari ini hari Jumat, tapi ini ownernya ada di sini nih, berlaku kosongnya nih kak, atau ke mana tuh kak?
0: Kita nanti dari jam 1. Kalau yang di Cado di Liliba dari startnya jam 1. Kalau yang di Cadoko startnya jam 12. Habis dari sini langsung.
1: Mantap. Ya pas hari Jumat Berkah ini ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona manfaatkan promo ya dari Es Potong Uncle Fang Kupang setiap hari Jumat dari jam 1 ya.
0: Untuk 10 orang pertama.
1: 10 orang pertama ya. Ajak satu keluarga, kalau belum sampai 10 kasih kasih penuh kuota supaya langsung semua sama-sama menikmati ya. Dan sejauh ini terima ini kosongnya kak, pernah ikut ke apa event-event UMKM begitu supernya kok belum?
2: Belum pernah.
1: Belum ya.
0: Baru sebulan. Dan dalam waktu sebulan itu kita tidak buka 2 minggu toh kak.
2: Karena habis bahan ya pak, habis stok. Awal-awal yang habis tuh kak.
0: Setelah 6 hari buka, tutup 2 minggu baru buka lagi.
1: Oh, oke, okay. Beta lihat juga di bionya itu tutup sebentar. Ya. Tapi sekarang sudah ya kak ya, sudah buka kembali ya. Oke, okay. Berarti harus digencarkan kembali tuh kak kontennya tuh kak supaya sonet tenggelam tuh. Karena kan zaman sekarang kalau mau dibilang ketumpung narasumber bilang algoritma tuh kan membaca ya keaktifan dari akun itu ya.
0: Intinya rajin, pokoknya rajin dan konsisten posting kak. Itu sih kuncinya meta belajar.
1: Ini dia mau pegang mixer atau pegang HP ini sebenarnya?
0: Dua-duanya kak.
1: Oke, wow, luar biasa ya. Luar biasa owner yang satu ini. Jadi semuanya tuh serba dilihat sebagai peluang ya. Kak ya, mantap. Yeah. Oke. Nah, kak ke depan ada rencana kosongnya nih untuk buka tambah cabang begitu atau mungkin menghadirkan konsep usaha yang lebih besar lagi kak?
0: Cukup
1: nih, suaminya lihat ke istrinya terus nih karena kayaknya ini CEO yang sebenarnya nih.
0: Cukup 2 cabang dulu kalau untuk es potong kak. Tapi mungkin kita ada satu produk lagi dipersiapkan itu pastinya unik dan belum ada di Kupang.
1: Oke. Ditunggu aja. Ditunggu launchingnya ya di sosmednya es potong Uncle Fang. Oke, beta kasih kesempatan dulu untuk kakak berdua silakan untuk mempromosikan dan menyampaikan untuk pendengar ya yang sedang pantau di FM 104,3 MHz dan juga di YouTube RRI Kupang. Kira-kira di mana nih kakak bisa mendapatkan produk dari es potong Uncle Fang Kupang? Silakan kakak.
0: Nona dong, kalau mau coba es potong Singapura Uncle Fang ada di Jalan Farmasi Liliba, itu kalau patokannya Guest House Clarici. Kalau di map bisa pakai Fosa Gaming Rental PlayStation, itu di map itu langsung di depan situ, kebetulan yang rental PlayStation-nya punya suami juga.
1: Jadi dua-duanya CEO nih. Terus, owner nih.
0: Satu lagi di Jalan Cadoko Ebobo, itu biasa orang kenalnya sama sate putra kembar. Nah langsung di situ. Kalau dari arah SMA 1 sebelum Mitra Swalayan dan sebelum gua Lordes.
1: Oke, langsung di pinggir jalan ya.
0: Iya, langsung di pinggir jalan.
1: Demikian. Sosmednya mungkin mau disampaikan juga kak, bukan hanya offline outletnya saja, nama sosmednya juga boleh.
0: Sosmed jalan, TikTok kami itu es potong Uncle Fang.
1: Underscore. Kupang. Beta lebih tahu nih.
0: Suami yang buat akun.
1: Oh. Itu apa? TikToknya saja kak atau ada sosmed lain kak?
0: TikTok aja sih sekarang, soalnya kan semua masih sendiri toh kak, jadi satu aja dulu cukup.
1: Oke,
0: sudah
1: baik.
0: Cukup
1: ya, ownernya pusing. Oke, jangan lupa dicatat ya bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona, lokasi dan media pemesanannya. Ada baiknya kalau owner bilang langsung saja datang ke outletnya ya, karena mungkin di sosmed mungkin bisa slow respon juga ya kan kak ya, terus mungkin juga belum memungkinkan ada di online ya, dijual secara online juga belum memungkinkan karena bapak mama bapak saudara lebih leluasa pastinya untuk datang langsung ke offline karena di sana juga bisa langsung lihat varian-variannya ya kan kak ya.
0: Pas kita potong gitu kan unik
1: kak. Oke, baik. Nah kak, setiap pelaku usaha tentunya punya mimpi ya. Kalau kakak sendiri apa nih mimpi terbesar yang masih ingin diwujudkan lewat es potong Uncle Fang ini?
0: Mimpi es potong ya, kalau bisa, kalau dan memungkinkan punya cabang lagi kak. Terus bisa menghadirkan kuliner-kuliner unik lain di kota Kupang, jadi semakin beragam.
1: Oke, baik. Wow, luar biasa. Semoga ini mimpi juga bisa tercapai satu persatu ya, bapak mama, bapak saudara, dan usaha ini juga diharapkan juga semakin berkembang ya, kak ya. Nah, terakhir nih kak, untuk menutup ketempung obrolan di obrolan teras UMKM pada kesempatan kali ini, mungkin ada pesan dari kakak atau tips ya dari kakak Ria dan kakak Ihsan nih untuk pendengar perompat RRI Kupang yang mungkin mau coba usaha kuliner atau usaha apapun juga itu, tapi masih ragu untuk memulai. Soalnya semua harus bermitra toh, mungkin bisa lahir dari idenya sendiri. Kalau dari kakak sendiri seperti apa nih kak?
0: Kalau bagi kakak-kakak yang khususnya anak-anak muda, mungkin mereka kan paham sama algoritma TikTok. Jadi itu bisa jadi kesempatan untuk kita cari ide. Jadi kita kembangkannya dari situ. Terus untuk tipsnya, mungkin kita harus fokus ke satu produk, menu atau produk andalan. Jadi kita kan kualitas dan rasanya terjaga tuh kalau kita fokus satu. Karena menurut Beta, kalau kita bisnis kuliner bukan cuma sekedar FOMO atau tren, tapi kan kita juga menjaga kualitas, kepercayaan pelanggan, seperti itu sih.
1: Oke, baik ya. Luar biasa closing statement yang tentunya sangat menginspirasi Ketong juga pada kesempatan kali ini. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, dan demikian ketempung obrolan ya di teras UMKM bersama dengan owner dari Es Potong Uncle Fang Kupang ya, kakak Ria Siju dan juga kakak Ihsan Ika. Dan dari cerita yang sudah dibagikan tadi, bapak mama, bapak saudara, Ketong juga belajar bahwa membangun usaha itu selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar ya kak. Scrolling sana dulu ya, cari inspirasi. Bisa sake ceritanya kakak Ria lahir dari kegabutannya sebagai seorang ibu dan istri, kira-kira apa yang harus dimanfaatkan? Pintar-pintar lihat pasar juga kak. Oke, ya. Dan tentunya kalau mau dilihat juga kakak Ria dan kakak Ihsan ini juga tekun ya, berani juga terus untuk berinovasi juga ya. Ini sebuah usaha sederhana yang dapat berkembang dan juga mendapatkan tempat di hati masyarakat. Terima kasih buat kakak Ria Siju dan kakak Ihsan untuk waktunya berbagi dengan Pro 4 RRI Kupang pada kesempatan kali ini. Buat bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mungkin baru gabung ya, bisa langsung ya pantau di YouTube-nya RRI Kupang ya, bapak mama, bapak saudara, mau mendengar kembali cerita awal dari kakak Ria Siju dan Ihsan Ika. Dan Beta berharap cerita dari kakak berdua ini menginspirasi bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Sekali lagi terima kasih kakak berdua untuk waktunya. Demikian bapak mama, bapak saudara, setelah ini masih lanjut ya Sasando siang hingga sore akan temani bapak mama, bapak saudara Dongpung aktivitas hingga sore hari nanti. Tetap di FM 104,3 MHz.
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Perkim LH mulai menerapkan sistem retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Ini program diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus memperkuat pengelolaan sampah yang lebih tertib dan ramah lingkungan.

Pindah pi informasi berikut, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengajak masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang akurat kepada petugas. Proses pendataan ini dinilai mampu memberikan gambaran terkait kondisi perekonomian sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Lyrics and Bill Ratris Wemo. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

Mama bahas saudara kakak nyong dan kakak nona. Kalau ketong mbak omong tentang Nusa Tenggara Timur, mungkin yang pertama terlintas di ketong pikiran ini adalah depung pantai yang indah, depung bukit-bukit yang eksotis, atau laut yang biru. Tapi sebenarnya mama, mama bahas saudara, ada satu kekayaan lain yang sonde kala menarik dan justru jadi daya tarik utama ya bagi banyak wisatawan, yaitu ketong budaya. Nah, karena itulah sampai saat ini pariwisata Nusa Tenggara Timur terus mengandalkan festival budaya sebagai salah satu cara memperkenalkan daerah kepada masyarakat luas. Nah, festival budaya bukan hanya sekedar panggung hiburan, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, tapi di balik setiap tarian, di pemusik tradisional, tenun, sampai kuliner khas, tersimpan cerita tentang sejarah, nilai kehidupan, dan identitas masyarakat. Ketika sebuah festival digelar, wisatawan justru sonde hanya datang untuk nonton, tapi juga bisa rasakan pengalaman menjadi bagian dari budaya yang hidup. Nah, terus dong juga bisa cicip ketong makanan khas, beli hasil karya UMKM, bisa kenal ketong bahasa daerah, sampai berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat.

yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, son sama kayak bepo anak Adi nih. Ih, dia nih.
1: Eh, aduh mak sayang, eh. Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi
1: mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur, bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga, eh.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Akalena hadir dalam acara kick-off meeting studi roadmap dekarbonisasi sektor ketenaga listrikan Nusa Tenggara Timur menuju net zero emission 2050 yang diselenggarakan Institute for Essential Service Reform pada Selasa 30 Juni 2026 di Hotel Aston Kupang. Manajer program NTT NZE 2025 Muhammad Maghribul Fala dalam laporannya menyebutkan bahwa NTT merupakan daerah dengan potensi EBT yang sangat besar. Dia juga bilang pelaksanaan roadmap ini jadi sangat penting dalam upaya kasih wujud target net zero emission 2050. Sementara itu dalam sambutannya Gubernur NTT Melki Lakalena juga bilang perubahan iklim sudah menjadi hal yang lumrah di seluruh wilayah NTT dan tentunya sangat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan penyusunan roadmap dekarbonisasi sektor ketenaga listrikan NTT menuju net zero emission 2050 ini juga jadi sangat penting untuk mewujudkan visi yang dimaksud.

Pindah ke informasi berikut, potensi ombak kelas dunia dan keindahan pantai di Sumba Barat kini dikelola dengan pendekatan baru yang menyatukan pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan warga melalui program PES Selancar. Pemerintah daerah menggagas langkah strategis supaya kekayaan alam pesisir sonde hanya dikenal secara internasional, tapi juga kasih manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau kakak aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Waktu menunjukkan 11 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Semoga aktivitas dari pagi bahkan sampai sekarang juga ya, siang-siang panas begini semua tetap semangat dan lancar-lancar saya aktivitasnya, dan semangatnya juga tetap terjaga. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, di era sekarang ini kan hampir semua hal tuh bisa dilakukan hanya dengan ketompung sentuhan jari. Belanja bisa lewat aplikasi, belajar juga

0: Tenggara Timur.
1: Misalnya masih banyak tradisi juga ya yang terus dijaga oleh masyarakat. Ada upacara adat sebagai ungkapan syukur, tarian penyambutan tamu, ada juga kegiatan menenun yang diwariskan turun-temurun, sampai kebiasaan gotong royong saat bangun rumah atau menggelar acara keluarga. Nah, ini tradisi-tradisi ini juga penting ya, Bapak-bapak saudara, dan jadi pengingat bahwa di balik kemajuan zaman ke sekarang nih, nilai-nilai kebersamaan juga tetap jadi fondasi kehidupan masyarakat. Nah, Be mau tahu. Bapak-bapak saudara dong, punya tradisi dalam keluarga apa nih yang masih dipertahankan sampai sekarang ya. Buat yang mau gabung, yang mau cerita-cerita dan beta juga boleh melalui layanan telepon 0380 833 499 atau 0811 3820 1043.

0: Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, masih tentang tradisi lama yang masih bertahan di tengah zaman digital. Ada kolosan deh nih, kira-kira tradisi di keluarga atau komunitasnya Bapak Mama, Bapak Saudara yang masih terus bertahan walaupun ketong sudah ada di tengah zaman digital. Tapi menarik ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, teknologi ini ternyata juga bisa jadi sahabat bagi ketempung pelestarian budaya. Banyak sekarang juga anak muda yang dong bagikan, dong sharing, dong video tarian tradisional, dong punya apa ya, pembelajaran proses menenun, musik daerah, sampai cerita tentang adat istiadat melalui media sosial. Nah, dengan cara ini juga ketempung budaya lokal ternyata sudah hanya dikenal oleh masyarakat sekitar, tapi juga bisa dilihat oleh orang-orang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri juga ada. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dunia digital nih bisa jadi ruang untuk kasih kenal kekayaan budaya Indonesia kepada khalayak yang lebih luas. Meski begitu, ada satu hal yang perlu diingat ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, budaya itu sudah cukup hanya ditonton melalui ketempung layar HP sa. Tapi tradisi akan tetap hidup kalau ketong juga ikut lakukan, ajarkan kepada ketompung saudara-saudara, anak-anak, serta juga ketong terlibat dalam kegiatan budaya di ketompung lingkungan sekitar. Nah, contohnya kayak ketong pakai kain tenun pada acara-acara tertentu, ketong pakai bahasa daerah dalam keluarga, terus ketong menghadiri festival budaya, atau sekedar menceritakan kisah-kisah tradisional kepada generasi muda. Ini adalah langkah sederhana yang pastinya punya arti yang besar.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma resmi membuka Festival Persahabatan Internasional 2026 yang dibalut dalam acara Friendship Dinner bertempat di Gedung BT Lelenok Apambua, Kabupaten Belu pada Rabu 1 Juli 2026. Berdasarkan jadwal, kegiatan Festival Internasional dilaksanakan selama 4 hari, terhitung dari tanggal 2 hingga 5 Juli 2026, bertempat di Lapangan Umum Apambua, wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Wakil Gubernur Joni memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Belu dan seluruh masyarakat atas tingginya kreativitas dan ketahanan wilayah. Itu kesempatan Joni Asadoma menyoroti dampak real perhelatan ini terhadap sektor ekonomi mikro. Keterlibatan puluhan UMKM lokal dipastikan akan pacu perputaran roda ekonomi dan meningkatkan rakyat Belu pung kesejahteraan. Tapi informasi berikut, Pantai Wini merupakan destinasi wisata eksotis yang berada di Desa Humusu, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Ini lokasi ada di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste, menjadikan ini pantai punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Di jarak sekitar 60-an kilometer dari kota Keva Menanu, Pantai Wini bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan darat. Depung akses menuju lokasi wisata ini semakin nyaman karena depung seluruh jalur utama sudah terbangun dengan kondisi jalan beraspal yang baik. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana benar berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joritia ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Kita bakal terbang jauh ya barengan dengan teman-teman kita. Dan udah standby, ini ada Kak Lisa Siaan, tapi di Ambon Abang Po ya. Kan biasanya Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya. Waalaikumsalam deh. Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok Borusiaan ada di Ambon nih? Apa emang merantau tuh gimana nih?
3: Ada lah Bang Jo, adanya orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Oh oke, okay. Tarian
3: Bang Jo
2: Maluku.
3: Udah pernah ke Ambon belum? Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Kesonanya belum. Siap. Oke, siap. Kali saya nanti kita juga bakal ngajak ini ya, interaksi sama pendengar Pro4 ya. Nomornya Pro4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0811 0911 0911 3115 empat orang Ambon bilang empat.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
2: Oh beda ya, kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh bang, gitu, siap nggak apa-apa.
3: Nah kalau telepon WhatsApp bisa di 0813-5624-5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Pro4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari ketua komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke,
3: iya. Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Namanya, lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.

0: Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
1: Ya.
0: Selamat siang Mbak Kakak Figal. Figal.
1: Selamat siang Kak Lisa.
0: Iya, apa kabar Kak Figal?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
0: Baik ya Kak Figal. Jadi Kak Figal ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figal nih biasa ya memimpin ya. Pimpinan ya, pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu nih. Komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergurutnya tentu di tarian ya, tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
1: Tradisional.
0: Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu.
1: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
0: Iya. Nah, menurut Kak Figal, tarian adat. Mengapa Kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
1: Kalau dulu kita itu
0: sekarang kan banyak nih.
1: Iya. Kalau dulu
0: lihat tari-tarian yang sumodern
1: ya,
0: dan lain sebagainya, tapi Kakak kalau kita lihat masih muda tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
1: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
0: Iya.
1: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
0: Iya.
1: Kalau bukan sekarang, kapan lai?
0: Iya.
1: Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih-lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini, generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang beta sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan gitu.
0: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
1: Ya, kalau Bang Jo-nya
0: Bang Jo. Kok ingat Bang Jo Jakarta gimana ini? Bang Figal maksudnya.
1: Ya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
0: Oh,
1: ya.
0: Kak Figal.
1: Ya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan, orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada

0: Barat.
1: Iya.
0: Nah, kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu, bahasa ampunnya itu bameti.
1: Bameti.
0: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil
1: Hasil-hasil dari
0: laut itu. Kita
1: laut.
0: ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri, Hela Rotan. Hela Rotan nih, itu.
1: Ya,
0: Jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
1: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa itu makna filosofinya,
0: filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan-kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu, saat ini puji Tuhan, alhamdulillah, Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di,
1: tadi malam,
0: ya, tadi malam itu yang kedua. Jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon, tampilkan itu tarian, mungkin itu.
1: Ya, Hela Rotan, memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya, terinspirasi dari orang
0: tradisi,
1: Aboru tuh,
0: iya,
1: tradisi
0: Aboru
1: orang
0: itu
1: Aboru
0: sudah
1: tuh ya.
0: turun temurun, ya.
1: Kita baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Hela Rotan? Tahu lagu Hela Rotan belum?
2: Ada dong. Kita sering ini juga, kita putar juga kan.
1: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan? Boleh, silakan.
1: Bisa diceritakan Bang Figal.
0: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble.
1: Ensemble, ya.
0: Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni, pensil namanya, pagelaran seni dan literasi. Nah, saat diminta, mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Hela Rotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Nah, jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Nah, dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga,
1: transportasi juga,
0: kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik, tidak lagi baik-baik saja. Jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil, sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap, sorry, tapi formasinya atau blockingnya itu yang dirubah.
1: Iya, karena kurang.
0: Iya, kurang personil. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Gebiar wisatanya itu setiap tahun. Jadi kali ini gebiar wisata keempat, adik-adik turun dan memukau semua penonton. Bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses hela rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
1: itu sepanjang berapa meter tuh?
0: Itu kalau di Aboro itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang, ya? Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung, kemarin itu kalau tidak salah 9 meter. 9 meter dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
1: 27 apa?
0: 27 orang yang menari.
1: Oh. Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh hela rotang itu sepanjang negeri.
0: Sepanjang negeri Aboru.
1: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
0: Iya. Oh. Jadi biasanya tradisi hela rotang di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika, tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aboru itu hela rotan dari negeri Aboru itu masuk api dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta hela rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
1: Iya. Gitu. Belum lagi yang hela rotang.
0: Jadi itu semua.
1: Oh, itu semua tuh?
0: Iya, semua. Jadi yang pasukan hela rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
1: Bang Jo datang.
0: Nah, kalau tertarik, kalau tertarik bisa, bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang. Itu hela rotannya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
2: Oke, ya. Hirok versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
0: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat. Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan, musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu, baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu, hela rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari, sebulan, tergantung ya? Dari ya tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya satu bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Siap.
1: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
0: cakalele,
1: bambugila, cakalele,
0: lenso.
1: Nah, menarik nih Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa yang
0: pawang.
1: Pawangnya ya. Ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya. Dengan bambunya itu.
0: Enggak, kalau bahasa orang gila ya. Bahasanya bambu itu kerasukan, ya bambu itu yang di perintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu. Bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan ya.
1: Tapi yang menarik itu di hela rotan ini, apakah seperti itu juga sama?
0: Kalau di hela rotan ini memang berbeda.
1: Beda
0: ya? Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dimasuk dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di hela rotan ini sangat berbeda. Proses fisik yang dip, pertanyakan untuk bagaimana siapa menang siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di apa namanya setelah jeda lagu nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal. Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, apa di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum
1: ada. Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh,
1: kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perempat Jakarta. Dengan Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi.
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
3: Ayu. Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, Bang, alhamdulillah baik.
3: Syukur juga. Kita baru tahu nih, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari
4: Helarotan.
3: Apa namanya Helarotan, maksudnya Helarotan itu baru belum pernah lihat. Kalau cakalele kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Tapi kalau yang ini mungkin katong pilih Aboru baru katong bisa lihat. Saya mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa Helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Aboru atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaminya atau ucapkan dan kelai. Selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacayu di Maluku Utara. Boleh, silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu. Bahwa dengan proses Helarotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum. Maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Helarotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri, tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu, bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu, kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda, Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Hela Rotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Hela Rotan ini, dan targetnya memang Hela Rotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Hela Rotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Siap, kita doain ya sama-sama ya.
4: Amin.
1: Amin ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya, tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaian yang masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Ya. Nah, kalau untuk tarian Hela Rotan ini untuk pakaiannya kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah, ya?
4: Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, laki-laki hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Ya.
4: Gitu. Jadi memang lebih di desain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kalisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal-awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya, dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya,
4: bisa. Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Coba.
4: Ya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
5: Dija, Kakak Lija, halo.
2: Oh, iya.
1: Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
5: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya. Iya.
5: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Iya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Oh, terima kasih.
5: Ya, saya adat Maluku sebagai daya saya wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu macamnya Pak Kakak Figal supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku supaya tujuannya ke Maluku gitu supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak Figal.
1: Iya.
2: Terima kasih
1: Bang Leman.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya yang khas ya, tarian adatnya itu apa di sana di Maluku Kak Figal.
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di kota di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena apa ya, untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti, sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke apa ya, kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Nah, gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Tenggara. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ya lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, jadi banyak ya, tergantung ya, banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi yang pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang
4: Ken enggak? Kalau Bang untuk mirip ke Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu. Sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh. Beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov.
1: Event
4: Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei hari Peti Murai itu. Sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu, Bang.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya. Mas Torik ya di Jember ya, dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita ya, angkat dulu yang ya. Di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore yang di sebagian timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan. Kalisa.
2: Oh, iya.
6: Ada kabar nih Kalisa?
2: Eda. Apa kabar Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
6: Tadi mama sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih kakak...
4: Figel.
6: Siapa? Kakak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi. Ini kak Figel, kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Meja?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka, iya.
6: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa tradisi apa masih itu dengan kalau tari lenso mas sering ya tari lenso bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori kategori seperti apa sih? Tanggapannya Kak Kafeja. Terima kasih banyak Kak Kafeja. Tetap semangat. Pokoknya terus berkarya juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, ya. Selamat sore, Borussia Haan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru ya. Dan Kakak Fade Fade
1: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa besar rasa semua rasa
2: Sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotan nih ya. Hella Rotan ya. Mm-hmm. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borussiaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figal direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hella Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Aboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Aboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Aboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hella Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hella Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hella Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti karena memang ya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan, gitu. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Aboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Aboru lebih dalam, bahwa Aboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang, kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya Diaboru.
2: Okay. Jadi makang sagu akam yang keras.
4: Keras. Tapi kalau
2: sucolo
4: dengan tetap lombo saja.
2: Tetap lombo saja yeah. Bubure.
4: Gitu.
1: Iya.
2: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air
1: teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
4: Luar,
1: ya. Siap. Gitu. Kalau untuk pertanyaan tadi Ceguria itu gimana tuh? Kak Figal.
4: Bagi beta tadi sebenarnya pernyataan aja nih bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: gimana? Untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu. Tapi lebih ke apa namanya sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
4: gitu.
2: Saureka-reka.
4: Saureka-reka ya? Itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotam itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa Hela Rotam ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, di provinsi bahkan nasional ya.
1: Bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya. Sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur ini Hela Rotan ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotan ini, proses Hela Rotan ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru. Kenapa? Karena memang banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini. Apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Nah, karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu Republik Maluku Selatan itu dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita
2: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Ya mudah-mudahan nanti mudah-mudahan nanti bisa ini ya jadi untuk daya tarik ya ke sana ya untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya. Dan juga di kita di Indonesia ya terkait tradisi ini ya Kak Figal ya.
4: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotannya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Siap.
4: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku. Kita mau ingin tampilkan Hela Rotan itu yang ada di Aboru itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Diperkenalkan ke dunia.
1: Siap. Kalisa, ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya. Ke closing statement, mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
4: Mungkin tadi Beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, alih rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak, juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
4: Hormat.
1: Ya. Abang Pod dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak, kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta, masih dong ya di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Ayo kita pamit undur diri dari RNN dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram. Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pulau Pura di Kabupaten Alor punya tradisi unik di bernama Olang Mangsari yang berarti cara masyarakat setempat mencari hidup. Pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI bilang bahwa ini festival jadi langkah krusial untuk mencegah hilangnya kearifan lokal tersebut. Topografi Pulau Pura yang berbatu memaksa masyarakat kreatif mengolah jagung dan kacang sebagai sumber pangan utama untuk dong semua. Selain itu, laki-laki di sana juga bisa olah nira jadi dompung minuman tradisional yaitu sopi yang menjadi penopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Ini festival sujadi agenda tahunan resmi yang didukung oleh Dinas Kebudayaan setempat sejak pertama kali diadakan tahun 2022 lalu. Pindah ke informasi berikut, di ujung timur Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, ada simpan banyak keindahan alam yang belum banyak tersentuh wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Lingal, sebuah pantai eksotis dengan hamparan pasir putih dan diapung air laut berwarna biru toska yang memikat mata. Ini pantai ada di Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Dia juga dikenal dengan diapung panorama alam yang masih sangat alami. Ini pemandangan juga yang bikin ini pantai masuk dalam daftar sebagai salah satu pantai tercantik di Alor. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Program Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona. Apa kabarnya di hari yang penuh semangat hari ini ya, di hari Jumat 3 Juli 2026, hampir mendekati weekend. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, semangat, dan kelancaran dalam setiap ketemu aktivitas. Dan pukul 3 tepat nih, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, tandanya ketemu kembali bersama

deh. Ada jadwal untuk masuk kantor, semangat juga. Lalu yang apalagi nih, yang lagi sakit kok cepat sembuh. Bapak, mama, bapak, saudara, tetap jaga kesehatan juga untuk semua yang sedang beraktivitas di hari ini. Dan sebelum Beta putarkan satu lagu, Beta juga mau pantun lagi nih. Apa ya pantunnya? La la la la la la la. Aduh, siap pantun kosongnya nih. Beli pisang di pasar Oeba, cakep. Singgah sebentar beli pepaya. Pepaya terus dari kemarin. Dangdut memang sonde ada duanya, bikin hati senang dan bahagia. Cihuy. Mama-mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, seperti biasa ini acara bukan milik sendiri, jadi jangan sungkan untuk kirim salam buat keluarga, sahabat, kemudian rekan kerja atau seseorang yang sedang bapak, mama, bapak, saudara rindukan melalui layanan telepon yang sudah Beta buka di 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.

Saudara, Pulau Lepan Batan menurut versi orang Kedang pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor, sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepan Batan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan putri laut. Walaupun belum ada bukti kuat adanya peninggalan kebudayaan manusia di lokasi tersebut, namun cerita tentang Pulau Lepan Batan dan tibanya nenek moyang mereka merupakan cerita populer di kawasan Alor, Pantar, Lembata hingga Solor. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepan Batan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepan Batan. Pulau Lepan Batan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepan Batan. Pernah ada kehidupan yang makmur di pulau tersebut, tapi suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepan Batan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata, hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam, sehingga orang yang melihat pun akan sulit membedakan daerah asal tenunan tersebut. Saudara, sejarah mencatat bahwa manusia dan kebudayaan seperti dua sisi mata uang, yang satu bercerita tentang manusia dan yang sebelahnya lagi berkisah tentang peradaban yang dianut. Sedalam apapun mata uang itu tersembunyi, orang akan terus menggali dan mencari karena ada nilai tiada tara yang menjadi benang merah kehidupan di masa sekarang.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro dangdut, dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona bersama dengan Beta Feli di sini yang akan menemani Bapak Mama Bapak Saudara di Pro dangdut sampai jam 5 sore nanti. Silakan buat Bapak Mama Bapak Saudara dong yang lagi pantau di FM 104,3 MHz boleh gabung dengan Beta di sini melalui line telepon yang sudah Beta buka di 0380 833 499 atau 0811 3820 1043. So ada yang bergabung, Beta menyapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, mungkin bisa di coba lagi ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Sekali lagi Beta sebutkan line teleponnya di 0380 833 499, bisa juga di 0811 3820 1043. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, boleh dicoba lagi ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Line teleponnya mungkin ada sedikit gangguan kah atau seperti apa? Beta mencoba untuk Bapak Mama Bapak Saudara bisa untuk gabung di WA-nya saja ya. Kalau di line teleponnya bermasalah, bisa coba saja di WhatsApp-nya Pro 4 0811 3820 1043.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top-Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Pro dangdut, dangdut adalah kita, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, deng, kakak, nona ya. Sendet, rasa ketong sudah ada di penghujung jam pertama Pro dangdut ya, dari jam 5 menuju jam 4 sore. Terima kasih buat bapak, mama, bapak, saudara do yang masih tetap bersama dengan beta di sini. Pantun dolo. Beta mau kasih pantun apa ya kali ini? Naik perahu menyusuri teluk, cakep. Angin sore bertiup perlahan. Terima kasih bapak, mama, bapak, saudara yang baik hati, setia mendengar beta sampai sekarang. Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, deng, kakak nona, kadang ketong tuh kayak terlalu sibuk ya, kejar waktu sampai lupa menikmati hal-hal sederhana. Padahal bahagia itu sonde selalu harus mahal toh. Ada yang setuju? Bisa jadi ketemung bahagia tuh ketika ketong pulang disambut keluarga. Bisa jadi ketika ketemung dagangan, ketemung jualan hari ini habis terjual. Atau ketika request lagu akhirnya diputar di Pro dangdut. Jadi jangan ragu kirim lagu favoritnya bapak, mama, bapak, saudara. Beta masih buka line teleponnya di 0811 3820 1043 ya, buat bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona. Kita sudah buka dari jam 3 tadi ya sampai mau jam 4 sore ini. Salam juga untuk semua yang sedang pantau, bapak, mama, bapak, saudara dong, atau buat bapak, mama, bapak, saudara, rombong orang tua, pasangan, sahabat, rekan kerja, atau siapapun yang ingin bapak, mama, bapak, saudara sapa sore ini. Sesaat lagi ya, kita akan mendengarkan memasuki sesi kedua Pro Dangdut dari jam 4 sampai jam 5. Dan tentunya masih banyak lagu pilihan yang sutunggu untuk diputar. Tetap bersama dengan Beta Feli, hanya di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Dan sudah ada yang bergabung ya, Bapak Mama Bapak Saudara di WhatsAppnya Pro 4. Beta menyapa dulu. Halo. Pro Dangdut,
1: halo, Dangdut
0: adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Melki dari Campong.
0: Orang Campong kok.
1: Orang Campong.
0: Weh, Campong ini panas hujan?
1: Terlalu panas, kakak.
0: Terlalu panas, itu sudah sama Judeng Ketong di sini. Oke, kakak ada pantun kok?
1: Pantunnya sudah ada, kakak.
0: Aduh, kakak. Ada apa, Saka? Ada kue? Ada masalah?
1: Ada kue, kan, kakak?
0: Aduh, bagi dulu. Kes Ketong penyiar di studio nih, Mbak Omu sampai babusa.
1: Ini kue pisang main udah karmana?
0: Main gila sah kakak. Kakak, lagunya beta siapkan di sini atau mau request sendiri nih?
1: Kakak siap apa kakak?
0: Beta ada siap lagu-lagu di sini apa? Sayangku cintaku rinduku, terus ada malu-malu sama Bang Jono.
1: Lalu mobil dan bensin ada.
0: Mobil dan bensin ada. Tenang.
1: Nah, itu saya.
0: Mobil dan bensin kok?
1: Iya kakak.
0: Oke, kirim ke siapa nih kak?
1: Kirim ke si Bapak PU di Sulamu, kakak Revan, kakak Saka Periti, kakak Dani Katululi, Bapak Luis, Mama Anika, Mama Tati, kakak Fendi, Mama Ima, ya. Mama Selmi terus sama Bapak Pit, Bapak Aldi bersama Menari, Bapak Peter bersama Bunda, ya. Bunda Asmi, Bunda Natalia, Ibu Wigati, kau kata?
0: Iya, Ibu Wigati.
1: Di ya, Wigati di Wonosobo.
0: Iya.
1: Mama C, Mama Jessy Lelogama, Kakak Joy Molteng.
0: Kakak Joy belum gabung eh.
1: Oh iya. Kakak Joy kalau pantun gabung suka kakak.
0: Gabung suka Kakak Joy.
1: Habis kakak siapa? Kakak Pony Mutis. Iya. Bersama suami dan anak. Mama Aileen, Bapak Dan Misa, Bapak Dion Hane, Kakak Dani, Kakak Udi, Kakak siapa yang di Bau Mata? Kakak Dani Bau Mata.
0: Oh, Kakak Dani di Bau Mata.
1: Iya, ya, Kakak Dani Neno. Dia ada masuk juga kemarin.
0: Belum masuk.
1: Pernah masuk?
0: Iya, belum.
1: Kalau dia belum masuk belum, sekarang?
0: Belum, iya.
1: Iya. Habis Bapak Bujang di Maumere. Bapak Finus Sogen.
0: Iya.
1: Opa Men Manusap. Opa Sapel, Opa Ini Ilong Pak Permindo. Adik Melani. Adik Lelita. Kekatari Nomleni.
0: Iya.
1: Mama Miri Nomleni Osao. Mama Dewi dengan Adik Mentari. Bapak Endang, Cabang Ragnamo. Bapak siapa ini? Oh ya, Bapak Ako Manubelon, Mbak Sila Siumate, Bapak Aloseran Wilbiteno. Oh, Wilbiteno kunun sain kok. Pokoknya Fatwil Tenga dia.
0: Iya.
1: Mama Madi.
0: Oh.
1: Mama Eda. Mama Haran. Kakak Firi Soe, Kakak John Takari. Yeah. Bunda Natalia, Bunda Asmi. Mungkin itu saja kakak, nanti malam baru lanjut.
0: Oh, malam baru lanjut. Siap. Terima kasih kakak.
1: Salam terima kasih semua. Kakak.
0: Selamat sore.
1: Selamat malam. Shalom.
0: Selamat sore. Sore. Oh. Siap kakak, terima kasih. Oke, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ya. Silahkan yang masih mau bergabung lagi. Beta masih tunggu ya. 10 menit menuju jam 4 sore. Beta putarkan dulu Mobil dan Bensin dari Vita Alvia.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Festival Olang Mangsari di Pulau Pura bukan sekedar seremoni, tapi juga bentuk syukur masyarakat atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada RRI.co.id pada Jumat 12 Juni lalu, pelaksanaan kegiatan ini oleh Pendeta Selvi Putri Fabiola mengungkapkan bahwa pesan mendalam dari ini festival adalah pentingnya mengelola anugerah Tuhan dengan bijak. Antusiasme calon wisatawan dari luar Alorju tak lalu tinggi, terbukti dari ratusan pendaftar yang hubungi panitia untuk hadir langsung. Guna menunjang pengamanan pengunjung, kenyamanan pengunjung, tersedia fasilitas homestay yang dibangun dengan dukungan Bank Indonesia di lokasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Penyelenggaraan festival tahun ini juga diharapkan kasih dampak ekonomi langsung serta meningkatkan kesadaran publik akan indahnya budaya sederhana Pulau Pura. Pindah ke informasi berikut, destinasi wisata baru dengan panorama Selat Molo kini jadi salah satu spot favorit di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini lokasi ramai dikunjungi wisatawan yang saat ini masih didominasi oleh warga lokal, khususnya kalangan anak muda. Terletak di kawasan kilometer 16 Golomori sebagai titik awal, pengunjung harus menempuh perjalanan trekking selama kurang lebih 30 menit untuk capai titik spot foto terbaik. Meski membutuhkan usaha, pemandangan yang ditawarkan dinilai sepadan terutama saat matahari terbenam. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0811 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerja sama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sana bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

Ya, satu dari miliknya Hamdan dengan hidup pas-pasan. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, sudah terasa waktu terus berjalan ya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 4 sore dan artinya ketong sudah memasuki satu jam terakhir di ketemu kebersamaan dalam Pro Dangdut kali ini. Dan buat bapak, mama, bapak, saudara, masih ada kesempatan sampai di jam 5 ya. Yang baru saja bergabung di live TikToknya Edar Kupang. Hai, Beta Feli. Masih setia bapak, mama, bapak, saudara ya. Temani semua sampai di pukul 5 nanti dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Salam-salam hangat dari bapak, mama, bapak, saudara. Dan tentunya request lagu yang Beta tunggu ya. Dari bapak, mama, bapak, saudara. Beta, sapa dulu yang baru bergabung di live TikToknya Edar Kupang. Ada kakak Fir. Halo, selamat sore kakak. Sore juga buat kakak agen Briling 2G Jalan Farmasi. Hai, apa kabarnya kakak? Apakah targetnya sudah tercapai? Ada targetnya? Selamat sore untuk semua yang baru bergabung di live TikToknya RR Kupang. Dan juga iya, baik kakak, salam sehat juga ya buat kakak agen Briling. Beta masih menunggu buat yang mau request lagu dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Yang mau pantun juga boleh ya. Iya, lumayan mantap kakak agen Briling. Ada pantun nih untuk bapak, mama, bapak, saudara. Bantu cakepnya. Pergi ke kebun petik tomat, cakep. Pulangnya singgah beli ketan. Walau badan mulai terasa penat, jangan lupa tetap penuh semangat kawan. Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, jam 4 sore itu biasa suasana mulai berubah. Ada yang siap-siap mau lari sore mungkin. Ada yang siap-siap semua bereskan di meja kerja di kantor. Atau ada juga yang ada antar di pesanan terakhir untuk depung orderan jualan, bahkan mungkin ada Ju yang masih harus melanjutkan pekerjaan sampai malam nanti. Apapun aktivitasnya, bapak, mama, bapak, saudara, semoga semua juga berjalan lancar. Kalau ada yang belum sesuai harapan, jangan berkecil hati. Besok selalu datang membawa kesempatan yang baru. Ya, selamat sore untuk bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona yang lagi pantau di live TikToknya RR Kupang. Kakak baru saja, kakak Enjang, kakak Ori, kakak Toorote ya. Beta terima dulu yang sudah bergabung. Mungkin di live TikTok nanti bepung suara akan hilang ya, karena beta sementara pesan terima telepon via WA. Beta terima dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, baik bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, silakan yang mau bergabung ya. Sepertinya terputus tadi ya. Beta menyapa kembali yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang. Boleh gabung kembali ya bapak, mama, bapak, saudara. Line telepon masih tetap beta buka di 0380-833-499 dan juga 0811-3820-1043. Yang mau berpantun, request lagu, dan kirim-kirim salam untuk orang-orang terkasih, ditunggu sampai di jam 5 sore nanti.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita kembali lagi. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, terima kasih masih setia bersama dengan Beta Feli sampai di jam 5 sore nanti dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong yang mau gabung. Line telepon sudah Beta buka di 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043. Selamat sore untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang gabung di live TikToknya RRI Kupang. Ada Kakak Lennon, Lennon Riano. Salam kenal, halo Kakak Kepo. Selamat sore Kak Feli, salam kenal dari Sulawesi Selatan. Wow, jauh sekali Kakak Kepo, salam kenal juga. Salam sehat untuk semuanya juga ya. Lalu, siapa lagi Kakak Marcel? Halo Kak, selamat sore buat semua yang sudah mau gabung di live TikToknya RRI Kupang, Kakak Jun, Kakak semua. Oh ya, silakan ya. Line telepon sudah Beta buka kembali. Masih menunggu dan kalau diperhatikan ini sore memang punya suasana yang berbeda ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Langit mulai berubah warna, jalanan juga mulai ramai oleh orang-orang yang pulang dari aktivitasnya, dan aroma makanan dari dapur mulai tercium ya dari rumah-rumah. Dan iya, selamat sore Kakak Marcel, Kakak Jun, Kakak Rani, Veronica mana? Kakak Rani di Pro 1 Kakak. Ini Beta Feli di Pro 4 ya. Nanti ada jadwal live-nya Pro 1, boleh gabung dengan Kak Rani di sana. Kakak Randy, salam kenal dari Makassar. Salam kenal juga Kakak Randy. Iya, baik. Kalau belum ada yang mau bergabung lagi ya, silakan yang mau request lagu, salam-salam juga boleh. Beta putarkan dulu satu lagu untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Ada Memandangmu dari Ikke Nurjanah.

0: Mince, ngopi mana?
1: Mau antar ini sampah, pi bang.
0: Wih, sekarang bang su terima sampah, le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini dia pun nama nih bang sampah. Bang sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama kayak botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi, Tokobus.
0: Wih, betul cuy. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sah.

0: 081-1-3823-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, Prodangdut Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, menuju jam 5 sore dan sebentar lagi matahari mulai turun ke ufuk barat dan sore perlahan berganti menjadi petang. Kalau dipikir-pikir ya, Bapak Mama, Bah Saudara, setiap sore itu selalu kasih ingat ketong bahwa ini hari ini ternyata sudah terlewati. Apapun yang terjadi patut ketong syukuri karena masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, bekerja, belajar dan ketemu dengan orang-orang yang ketong sayang. Mungkin ada yang mau berpantun dengan Beta di sini, silakan buat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Beta masih menunggu, masih ada sekitar 20-an menit sampai di jam 5 sore nanti. Bapak Mama, Bapak Saudara, burung pipit terbang rendah. Kenapa? Cakep. Hinggap sebentar di pohon mangga. Terima kasih buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang suramah setia mendengar dari sore hingga senja. Ya, kakak kamu siapa? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok-nya RRI Kupang. Kakak Joker, Kakak Rini dan Kakak Kepo. Kak Daten kapan nyiarnya? Kebetulan hari ini Kak Daten lagi off ya, Kak. Nanti mungkin besok ya. Besok malam baru Kak Datennya nyiar. Lalu untuk waduh, ini banyak yang sudah bergabung tapi soalnya ada yang request lagu nih. Apakah mesti Beta yang putar lagu? Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat sore untuk semuanya. Kalau minta memilih satu lagu dangdut yang paling menggambarkan kehidupan Anda saat ini, kira-kira lagu apa nih yang akan dipilih nih, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona? Ya, menarik ya kalau nanti alasannya juga ikut diceritakan ya. Beta masih menunggu 20 menit menuju jam 5 sore. Line teleponnya sudah Beta buka di 0380-833-4999 dan juga SMS bisa, WA juga bisa melalui 0811-3820-1043.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

0: kita.
1: Ya, Prodang Dut Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Sonde Terasa, ketumpung kebersamaan selama 2 jam juga hampir berakhir. Dan kita mau kembali menyapa dulu untuk Bapak Mama, Bapak Saudara dong, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang lagi pantau di live TikToknya RRI Kupang, Kakak Ninu, selamat sore ya. Salam untuk Kakak Ninu yang lagi pantau di live TikToknya RRI Kupang, Kakak Ninu di Sumba, di Waingapu ya. Kakak Oktav, halo Nona Kupang, salam dari Momere. Salam juga untuk semua pendengar setia RRI di Momere. Kakak Oktav, salam sehat selalu. Lalu ada Opa Musa juga, RRI tetap jaya. Sekali di udara, tetap di udara, Opa Musa. Salam. Dan ya, ada lagi yang bergabung ya, kalau hanya live TikTok, Sonde kirimin, Sonde salam-salam, beta langsung terima di WA-nya Pro 4 ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Joy dari Molotenga.
1: Kakak Joy Molotenga, nomor baru kok.
2: Kekasih pung nomor Kak Feli.
1: Ini kekasih pung nomor ya, bahaya nih. Kayaknya ketong juga harus simpan kekasih pung nomor nih.
2: Kemarin tengah dapat alat Feli, jadi sebentar pakai tahan sa.
1: Oh begitu. Oke, Kakak pantun dulu, ada kok?
2: Ada pantun Kak Feli.
1: Iya, silahkan.
2: Dari mana datanya lintah?
1: Cakep.
2: Dari sawah turun ke kali. Dari mana datanya cinta? Dari mata turun ke hati.
1: Dari mata turun ke hati, mantap. Kakak, ini lagu beta siapkan di sini atau mau request sendiri, Sa?
2: Ini biar saya request sendiri, Kak.
1: Apa, oh?
2: Biar sepiring berdua, Sa.
1: Tak lain sepiring berdua. Ini kayaknya sudah di Kakak Joy pun lagu wajib nih kalau gabung di Pro Dangdut nih.
2: Iya, di samping ini, Kak Feli.
1: Oh, ada di samping, titip salam. Oh, iya. Ketong tunggu kabar bahagia. Ya, Kakak, salam-salamnya silakan.
2: Ya, awalnya buat Kak Fili yang lagi bertugas di studio, selamat sore, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar pulang hati-hati, Kakak, soalnya angin terlalu kencang ini, Kakak.
1: Iya, terima kasih, semoga Kakak.
2: Semoga di rumahnya tidak baik, dan titip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke, Kakak.
2: Yang pertama buat hati-hati yang lagi di samping, selamat sore. Terus buat Mama Jesse di Lelogama bersama Bapak yang lagi terdampar di Kapan, selamat sore juga. Terus buat Mama Anita di Oeteta. Terus buat Bapak Aloferan di Patuli Utenga, selamat sore. Terus buat Kak Udi di Kokpeo, Kak Bapak Herman di Angkai, Mama Aileen di Kiniki, Bapak Dan Inlasi, Bapak John Hane, Kak Milky Camplong, Abang John Takari. Terus buat Samir di Patululi, Mama Ima Patululi, Mama Glenn, Mama Madi, Mama Marlin. Enggak buat semua sakap ini, soalnya waktu habis ini Kak Fili.
1: Masuk di pas terakhir-terakhir nah.
2: Ya, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan berkati kita. Iya. Dan Kak Fili, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati Kak Fili di studio. Makasih, salam.
1: Salam, terima kasih Kakak Joy yang sudah gabung di WA-nya Pro 4 ya. Oke, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kembali lagi beta menyapa untuk semua yang ada gabung di live TikToknya RRI Kupang. Maafkan karena suara tadi sempat hilang karena beta sementara terima telepon dari pendengar via WA-nya Pro 4 karena pakai satu perangkat jadi ya. Kembali lagi ya, beta menyapa buat semuanya yang sudah gabung. Kakak Tarli, Kalimantan Barat hadir. Siap Kakak, salam sehat untuk semua. Lalu buat Kakak Tarli, iya Kak, suaranya tadi hilang karena lagi terima telepon. Lalu buat Bapak Kepsta Yusri Darto yang sedang pantau di live TikToknya RRI Kupang. Selamat sore Bapak, salam sehat untuk semua ya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Ketong sudah hampir sampai di penghujung kebersamaan pada kesempatan kali ini. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, terima kasih untuk semua yang sudah gabung di Pro Dangdut dari jam 3 sore tadi sampai sekarang. Dan Sudah menemani perjalanan beta mengudara dari jam 11 siang tadi juga sampai mau dekat jam 5 nih. Bapak mama bapak saudara, terima kasih yang sukirim salam, bagi cerita, request lagu favoritnya. Senang sekali bisa temani bapak mama bapak saudara semua di sela-sela aktivitas hari ini. Beta boleh kok kasih pantun penutup. Kayaknya boleh nih sekali-sekali beta kasih pantun penutup untuk bapak mama bapak saudara. Mentari senja pasu sore-sore nih. Mentari senja mulai tenggelam, bantu cakepnya, cakep. Langit jingga tampak berseri. Terima kasih untuk semua yang menemani dari siang sampai sore ini, dan sampai jumpa lagi di Prodangdut besok hari ya. Dan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, deng, kakak nona, sebelum beta pamit juga beta mau ingatkan satu hal ya. Kalau buat yang hari ini sedang bekerja, sempatkan juga menyapa keluarga, letakkan sejenak HP-nya ya, mungkin ajak berbincang atau makan bersama, atau sekedar tanya ke mana lupung hari ini hari ya. Kayaknya hal-hal sederhana kayak begitu itu jadi kenangan yang paling berharga ya. Dan sekali lagi terima kasih buat bapak-bapak saudara. Setelah ini beta akan putarkan lagu yang sudah di request oleh kakak Joy tadi di Molo Tengah sebagai lagu penutup di Ketompung Pro Dangdut edisi kali ini. Satu dari miliknya siapa tadi ya, Ikke Nurjana dengan Sepiring Berdua.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang sangat beragam. Sondehannya punya keindahan alam dari Sabang hingga Merauke. Indonesia juga simpan warisan seni tradisional yang menjadi identitas setiap daerah. Salah satu warisan budaya yang hingga kini tetap lestari adalah kain tenun tradisional. Salah satunya adalah kain tenun khas Pulau Sumba, punya keunikan tersendiri karena di proses pembuatan butuh waktu yang terlalu lama. Dalam beberapa kasus, sehelai kain bahkan dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan sampai 3 tahun tergantung tingkat kesulitan motif dan proses pewarnaannya. Keunikan lain dari tenun Sumba ada di dia pun penggunaan pewarna alami. Para penenun masih mempertahankan bahan tradisional seperti akar mengkudu untuk warna merah, nila untuk warna biru, lumpur untuk warna coklat, dan kayu tertentu untuk menghasilkan warna kuning. Selain menjadi warisan budaya, hasil penjualan kain tenun juga jadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di Pulau Sumba.

Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Timur Tengah Utara seolah sonde para kehabisan pesona alam yang tersembunyi. Kali ini Bapak Mama Basudara Ketua akan melihat keajaiban dari Desa Naikake, di mana sebuah air terjun dengan 4 tingkatan menawarkan ketenangan di tengah hutan lebat. Air terjun Biaki, sebuah keajaiban alam tersembunyi yang terletak di Desa Naikake, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keunikan utama dari ini air terjun ada di depo struktur yang punya 4 tingkatan dengan kedalaman kolam yang bervariasi. Yang paling menarik, pada tingkat kedua ada gua kecil yang sering dimanfaatkan pengunjung untuk berteduh sambil menikmati gemuruh air. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Valley. Sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan.

0: di lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadah, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya itu, tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah Natoni. Jadi, Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian. Kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu, yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi atoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atuli Bahmedo kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat Atuli Bahmedo. Atuli Bahmedo karena dia punya bahasa Wameto. Wameto itu orang Atuli Bahmedo punya bahasa yang namanya Wameto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Ah begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atuli Bahmedo itu dia bilang Wameto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada, atau yang di belakang sana, orang bilang, etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir, dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang, Wisneno itu, di tempat yang maha tinggi itu, yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata. Karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi, mereka katakan Wisneno. Wisneno itu, Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis, kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Bahmedo? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi Atuin Meto, bagi Atuin Meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk Atuin Meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini, tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul harismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa. Jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut. Contoh, kalau dua kali, itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atundi untuk memberikan kesempatan untuk apa? Meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain, kita terima dengan atundi. Kemudian, waktu mau kembali, kita lepas juga dengan atundi. Tidak hanya lepas pergi saja, tapi kita tutur alat baru lepas. Nah, jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi. Peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atundi pameto itu diturunkan. Diturunkan, jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu, yang terima itu, dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu. Dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka. Kan dituturkan misalnya sejarah menyangkut wilayah. Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau di TS bilang soya ma'ona itu umnan fahinisin. Kalau aman buat sini bilang maulun diri kita kelaram tenlais. Amanatun dong bilang banak bokong banak bone bokong manumuti. Kalau molo dorang bilang apa nama ini molo memafa mutis warna ini, molo memafa mutis warna ini. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atundi Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS agak sentak-sentak sedikit, jadi dia bilang rasi mana pindah neon aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung sak, tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah, itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah, itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah, oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, bisa 7 orang, hanya satu saja. Satu dia suka-suka, dia lihat mana yang kira-kira bisa, yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu, iya, tapi mau sampaikan secara baik, tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya, itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan intinya di situ, karena peminangan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ki atau nipah itu terakhir dua bebas nuyut solmesi, sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah nuyut solmesi dan dua bebas itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir dua bebas nuyut solmesi. Peminangan dia akan omong tentang itu. Karena pinangannya kan satu tahap,
2: iya.
1: Datang ke para yang penyerahan arat yang buah makuke menemukue satu tahap lagi, datang ke para buah nasi menemukasi satu tahap lagi, sampai dan tasanut tanebet nonomheu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bet mesu dan sampai diserahkan, baru omong tentang nonomheu orang bilang kausono itu kan ini kan contoh, itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu mati karena apa? Sakit apa? Sakit dong tuturkan begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umum itu bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto, coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawan dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang puitis, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timur tahu bahasa Timur, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: Morgan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
1: Wih, ada su pintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, nih. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.
4: 104,3 MHz Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat malam untuk Pak Saudara dong semua. Apa kabar di ini malam? Jumpa lagi dengan Beta Rogan yang akan temani Bapak Mama Kakak Adik Pak Saudara dong semua tentunya di malam hari ini. Selamat malam, selamat berapa saja untuk Pak Saudara dong semua yang lagi batas sibuk di mana saja dengan berbagai aktivitas di pasar, pertokoan, di rumah ataupun yang masih sementara dalam perjalanan untuk selalu hati-hati. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Pak Saudara dong semua, karmana untuk pertandingan pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang tadi pagi sudah berlangsung. Aweh. Beta pun feeling ini pasti tadi fans dari Portugal tuh pasti orang bilang ini dada mau tak copot saya ini ya, mau tak cabut saya menyangkut ini su menit-menit terakhir baru gol ini nah, tapi ya sayangnya memang offside ya. Jadi Kroasia harus pulang dan Portugal harus lanjut. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Pak Saudara semua, seperti biasa Beta Rogan yang akan temani Bapak Mama Kakak Adik dong di edisi ini malam sampai nanti di jam 12 malam ya, dengan informasi-informasi tentang ketompong budaya mulai dari tarian, tradisi dan masih banyak lagi yang akan kita kasih ya untuk ketong semua di ini malam. Jadi untuk itu jam pi mana-mana oh, tetap yang ketong di Pro 4 RRI Kupang karena Beta juga akan kasih Bapak Saudara dong semua hiburan lagu-lagu daerah yang akan bikin ketong lebih semangat lagi untuk ini malam. Jadi untuk Bapak Saudara dong semua, jangan lupa juga bagi para penggemar Argentina yang mana nanti pagi nanti ya jam 6 akan bermain. Aduh pasti hati ini susun sabar. Aduh kira-kira karmana nih ini malah nyangkut melawan Tanjung Verde. Nah kau tahu Tanjung Verde ini karmano Spanyol saya bisa tahan imbang-imbang ini nah 0-0 ya. Baik untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, selamat malam sah dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menyatakan bahwa angin monsun timur telah aktif dan mempengaruhi kondisi cuaca di Nusa Tenggara Timur. Nah, masyarakat diminta untuk waspada potensi angin kencang yang terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua pada Jumat 3 Juli 2026. Prakirawan cuaca BMKG Franky Arianto Fault di Kupang pada Kamis 2 Juli 2026 ini menjelaskan bahwa aktifnya angin monsun timur ini menandai bahwa musim kemarau yang kini berlangsung di wilayah NTT. Beralih ke Kotongpung, informasi berikut. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengajak masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang akurat kepada para petugas. Nah, proses pendataan ini dinilai mampu memberikan gambaran terkait Kotongpung kondisi perekonomian sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Informasi tadi mengakhiri Kotongpung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini.

untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini. World Cup, sepak bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI, sekali berharap tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Kali ini Kotong semua kita akan ajak Kotong untuk berjalan untuk menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Kotong pun daerah. Nah, untuk itu bapak-bapak, kakak, adik, saudara dong semua yang sudah pernah pergi ini tempat wisata, pasti sonara kata lain selain menggambarkan bahwa ini tempat terlalu indah ya. Untuk itu saudara semua, untuk tempat wisata yang satu ini kita akan ajak Kotong semua untuk menuju ke Kabupaten Kupang, Pantai Tablolong. Siapa yang sudah dikenal ini pantai? Ini pantai sudah terlalu terkenal karena memang dia pun keindahan. Terus juga kalau Kotong dari Kota Kupang untuk pergi di ini tempat wisata Jusonde terlalu jauh. Dan di sana saudara semua tentunya Kotong bisa menikmati keindahan dia punya air, pasir, dan juga memang ini pantai merupakan salah satu tempat yang menjadi favorit ya orang-orang Kupang atau masyarakat Kupang Kabupaten untuk setiap kali libur menikmati ini tempat wisata. Itu dulu. Kalau sekarang Mbak Saudara semua, ini tempat ini sonde usaha harus Kotong tunggu bilang hari Minggu baru Kotong pergi. Malahan hari-hari biasa juga banyak orang yang pergi ke sana untuk menikmati keindahan pantai yang ada di Tablolong.

Kulturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerja sama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sandai bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Nah, saudara dong semua dari Pulau Timur, kita menuju ya di daerah Sumba. Untuk itu, Pak Saudara semua, tersembunyi di pesisir barat daya Pulau Sumba, Merahai Capek menawarkan pesona landscape yang sangat memukau. Nah, ini tempat Pak Saudara dong semua berlokasi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Banggedo. Kawasan ini merupakan salah satu tempat yang memiliki keindahan pantai yang sangat luar biasa. Nah, di panorama nih Pak Saudara dong semua, ini sangat menakjubkan berupa tebing dramatis dan juga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, depo keindahan bagaikan lukisan alam yang masih perawan dan memang ini jarang terjamah. Nah, kalau ketong dari atas nih Pak Saudara semua, dari atas puncak tebing Merahai, ini tentunya ketong akan dimanjakan dengan pemandangan unik, yakni melihat dua pantai sekaligus dalam satu pandangan. Ini merupakan salah satu pantai yang sangat indah nih kosong semua. Apalagi untuk ketong yang hobi berfoto, mengawadikan momen. Waduh, ini tempat memang paling cocok Sobat Saudara semua. Nah, kalau di sisi kiri ini terhampar keindahan pantai Watu Maladong dengan deretan batu karang raksasa yang menghiasi bibir pantai. Nah, sementara di posisi kanan Bapak Saudara semua, Nakotong Pumata ini akan tertuju pada garis pesisir pantai Bawana yang sangat eksotis. Jadi di sini Bapak Saudara, Kotong punya pemandangan ini tak lalu banyak. Lihat di depan bagus, kiri bagus, kanan bagus. Jadi Kotong nantinya di sana nih, Kotong akan bingung kira-kira Kotong mau foto dengan posisi menghadap mana nih.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, masih dengan informasi-informasi tentang kota-kota wisata yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Kali ini kita akan ajak kamu kembali lagi ke Pulau Timur. Di tengah cuaca yang panas ya, Pak Saudara dong semua, ini memang paling cocok kalau kota bisa menikmati tempat wisata yang di udara itu sejuk. Nah, berbicara tentang sejuk di Pulau Timur, pasti beberapa daerah yang paling sejuk itu ada kota dingin Soe. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kawasan wisata Danau Nevo Kianka yang berada di Desa Fatukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, ini menjadi alternatif destinasi yang sering menawarkan kesejukan alam dan dia punya panorama berkabut yang sangat memukau. Nah, sejumlah para wisatawan yang kalau datang berkunjung, ini dorang sampai bilang bahwa dorang terkesan dengan suasana alam yang dorang temui selama perjalanan menuju ini lokasi. Nah, kabut tebal yang menyelimuti ini kawasan pegunungan ini tentunya menciptakan pemandangan bak negeri di atas awan. Nah, di sana nih Pak Saudara semua, kotong akan melihat bagaimana pengalaman yang berbeda dibandingkan destinasi wisata lain di Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau Pak Saudara dong semua ya, untuk saat ini kalau kotong berkunjung ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, ini bagaimana untuk cuacanya sendiri memang agak berbeda ya. Seperti kotong berada di luar negeri yang dinginnya ini, aduh, kalau yang sudah biasa dingin son papa. Tapi kalau kotong yang sonde terbiasa seperti kota Kupang ya, dia pun cuaca panas. Nah, tiba-tiba kotong beralipi dingin, ini nih ya. Jadi memang ini tempat nih Pak Saudara semua paling cocok kalau kotong ajak keluarga, apalagi kalau kotong dapat liburan panjang. Karena untuk bisa menikmati tempat-tempat wisata ini, sonde cukup ya kalau kotong hanya Sabtu Minggu. Paling bagus itu kotong kalau dapat libur atau bisa minta cuti beberapa hari untuk bisa menikmati ini tempat-tempat wisata, karena memang ini tempat wisata tak lalu bagus.

0: NKRI.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia, yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS, kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, hari bebas kantong plastik sedunia diperingati setiap tanggal 3 Juli sebagai ajakan untuk kasih kurang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Peringatan tahun 2026 ini mengusung tema konsumsi dan produksi bertanggung jawab sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 12. Ini gerakan mengajak masyarakat mulai membawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali saat kotong belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, ini langkah sederhana dinilai mampu mengurangi jumlah sampah plastik yang terus meningkat setiap tahunnya. Beralih ke kotong pung informasi berikut. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana meminta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sony menjadikan akses BBM bersubsidi ini sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, menurutnya bahwa ini kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan beban baru bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ia juga menilai bahwa tujuan pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak ini merupakan langkah yang tepat. Namun, dia juga berpikir bahwa berpendapatan bahwa mekanisme yang menghubungkan kewajiban membayar pajak dengan akses memperoleh BBM bersubsidi perlu dikaji kembali karena menyangkut dua kebijakan yang berbeda. Ini informasi menjadi informasi terakhir dalam Kotong Pemberita. Detarogan, sampai jumpa.

Setiap tahun, jumlah sampah elektronik di dunia terus meningkat. Mulai dari ponsel lama, laptop usang, hingga alat elektronik lainnya yang sudah tak terpakai. Padahal, sampah elektronik ini mengandung bahan berbahaya, seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan. Berita baiknya, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan mengolah sampah elektronik dengan cerdik. Caranya, jangan buru-buru membuang perangkat elektronik. Banyak komponen di dalamnya yang bisa didaur ulang, seperti emas dan tembaga. Cari tempat daur ulang elektronik terdekat atau perbaiki perangkat yang masih bisa digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah dan memberi manfaat lebih pada lingkungan. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa juga menggunakan perangkat elektronik lebih lama dan menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Cerdas dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari solusi mengurangi sampah elektronik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beragam tradisi yang ada di ketompun daerah di NTT ini tak lalu banyak. Bahkan ini tradisi masih tetap ya ketompun pertahankan. Meskipun ketompun tahu bahwa zaman semakin modern, tapi ini sonde berarti ya buat ketompunnya budaya pun juga jadi ikut hilang. Nah, untuk saudara semua yang berada di Rote pasti sonde asing lagi dengan tradisi Songgo Kamba. Nah, untuk itu saudara semua, Songgo Kamba ini adalah salah satu ritual pemujaan terhadap arwah-arwah dengan tujuan agar ketong ini diberikan perlindungan. Dan selain itu juga diberikan kekuatan dan kesehatan bagi seluruh alat dan hewan yang ketong gunakan untuk menggarap sawah. Nah, unik dari tradisi ini Pak Saudara dong semua, yang mana sawah-sawah yang ada di Kecamatan Loba Lain ini dianggap sebagai tempat arwah-arwah bagi masyarakat setempat. Nah, arwah-arwah leluhur atau biasa pakai bahasa daerah bilang nitu, ini memiliki peran penting ya sebagai jembatan antara manusia dan juga dewa-dewa. Yang mana ritual ini akan dipimpin oleh Manasongo atau orang yang dianggap bahwa ini memiliki pengetahuan mengenai alam gaib dan bahasa atau tuturan yang dong gunakan. Ini adalah bahasa-bahasa yang tidak seperti kotong tahu bahwa bahasa daerah Rote itu begini-begini. Tetapi ini memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi. Nah, untuk itu ini tradisi tentunya masih sangat sakral dan

0: tradisi sakral masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Manao adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Manao dilaksanakan di Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigo. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Manao, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.
1: Mama, Mama, akhirnya Beta lulus diterima di Beta Pung kampus favorit.
2: Wih, selamat ya anak. Ingat toh, harus kuliah ya rajin kok bisa jadi sarjana.
1: Siap, Mama.
3: Ingat, kalau sudah jadi sarjana, nah ilmu dong bisa bawa perubahan positif, eh?
1: Siap, menyala bapakku.
4: Mari kita dukung pendidikan tinggi, karena setiap sarjana adalah harapan bagi generasi mendatang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Mbak saudara dong semua, masih tentang salah satu tradisi yang berada di Kabupaten Rotendao, khususnya untuk masyarakat Loba lain. Nah mbak saudara semua, kalau tadi ada sedikit informasi mengenai apa itu Songgo Kamba. Nah kali ini masih tentang ritual Songgo Kamba yang mana memiliki makna dan fungsi tersendiri. Nah untuk itu mbak saudara semua, ritual Songgo Kamba ini oleh masyarakat Loba lain, ini dorang maknai bahwa sebagai upaya masyarakat untuk taat dan yakin kepada Tuhan sebagai pemegang utama kendali dalam ini kehidupan. Nah, oleh sebab itu, Mbak Saudara dong di sana tentunya berdoa untuk memohon bimbingan dari Tuhan. Yang mana ritual ini juga dimaknai sebagai momen untuk mempererat hubungan dengan sesama. Nah, dalam ini hal adalah hubungan dengan masyarakat, alam, dan juga hewan sebagai salah satu ciptaan Tuhan.

Alat musik Sowito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sowito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan Sowito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pegelaran, maka dibutuhkan beberapa Sowito yang dimainkan beberapa orang.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, masih dengan informasi tentang Kotong pun tradisi-tradisi budaya dari Kabupaten Rote Kotong menuju Pika Kabupaten Belu. Nah, di Kabupaten Belu, Pak Saudara semua, ada salah satu tradisi yang memang masih dilakukan, tapi tradisi ini dilakukan sesuai musim ya, karena ketika pada saat musim jagung, maka ini tradisi baru dong buat. Ya, adalah tradisi Hamis Batar. Ini merupakan ritual masyarakat suku Tetun yang ada di Kabupaten Belu dan juga Kabupaten Malaka. Nah, ini tradisi dorang buat untuk menyambut musim panen jagung. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, kata Hamis ini berarti syukur dan Batar itu berarti jagung. Nah, upacara ini digelar sebagai ungkapan terima kasih kepada Sang Pencipta, alam dan arwah leluhur atas hasil panen yang dorang terima.

0: awal ketenangan kami.
1: Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Nasakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

Oke, baik. Terima kasih perkenalkan. Nama saya Devianti Elizabeth Fola, S.E.M.M. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Bersiaplah saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara dong semua, waktu menunjukkan pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya untuk Kotong bergabung ya dengan Pro 4 Jakarta ya untuk mengikuti siaran Gondang Dia.

Main masuk-masuk aja lagunya. Bang Po, interval terakhir di rangkaian obrolan tanpa tes atau belantek di sore hari ini. Ayo bakal nemenin Bang Po dengan rangkaian informasi untuk menemani aktivitas Bang Po di akhir pekan di hari Jumat 3 Juli 2026. Sambil digosok tuh batu aki ya.

0: bocor. Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger. Makanan apa tuh, Cing?
0: Tia. Yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya. Dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi. Kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulain deh tuh dijual. Biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya Cing, iya ngerti. Lah Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po, kalau misalnya mikirin nama tempat pemandian gitu ya, kira-kira apa sih yang Abang Po pikirin? Ya pasti kalau nggak air panas, air dingin, air belerang, pemandian, apalagi sih nama pemandiannya, kebanyakan mah itu ya. Tapi ini ada yang unik nih Abang Po, di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, airnya ini bukan sembarang air. Nggak air pegunungan, bukan air yang dingin, bukan air yang hangat, bukan air belerang.

yang dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh kita. Wah, airnya selain unik, suasananya pun juga asri, sejuk. Waduh, di belakangnya tau nggak apa, Abang Po? Hamparan padang rumput dengan pegunungan apa nih? Pegunungan Salib Kasih Tarutung. Ah, luar biasa, keren banget. Di sini tuh jam buka dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam, ya kan? Jadi bisa milih mau pagi-pagi banget, ya kan? Habis olahraga langsung nyemplung, atau siang-siang karena panas pengen ngadem, atau sore-sore sambil ngopi menikmati pemandangan indah di daerah Paru, Air Soda Parbubu Tarutung. Ini buka setiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Harga tiketnya berapa? 5.000. Udah, Rp5.000 buat orang dewasa sama lanjut usia. Anak-anak gimana, bayar juga goceng? Kagak, gratis. Beneran. Jadi buat anak-anak tidak dipungut biaya, dan tarif sebesar Rp5.000 ini hanya dikenakan untuk orang dewasa dan juga lanjut usia. Jadi liburan mau ke Tapanuli Utara, cobain mandi air soda, ide bagus tuh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Propat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, ini masih ada lagi informasi nih. Soal, bukan soal, tentang lokasi wisata di Jakarta yang gak harus jauh-jauh keluar dari kota, tapi ingin menikmati gak kayak di Jakarta. Iya kan? Ya udah pasti dong. Pik, Abang Po nih. Pik, Pantai Indah Kapuk. Wah, lengkap banget dah kalau di sini. Pik 1, Pik 2. Ini memang udah bertransformasi menjadi mega proyek pariwisata, ya kan? Pengen menikmati pasir putih, aloha pasir putih nih. Jadi kita bisa liburan ala-ala di Bali, di Hawaii, begitu ya, tanpa harus naik pesawat. Lokasi di kawasan Peak 2 ini memang mengusung konsep oasis tepi laut yang ramah keluarga. Terus zona kulinernya pun juga keren banget, Abang Po. Ruangannya itu semi outdoor, banyak banget pilihan. Ini bisa menjadi lokasi yang pas banget buat dihabiskan waktu bersama keluarga, anak muda, keluarga besar, atau sekedar pengen berfoto-foto juga boleh karena sunsetnya bagus banget. Kalau misalnya tadi ala-ala di Amerika Serikat, di Hawaii, atau mungkin ala-ala Bali, pengen coba liburan ala-ala Eropa, yuk di Peak 2 juga ada Lands End namanya Bampok, karena punya mercusuar tinggi yang ala-ala Eropa gitu. Kafenya pada estetik, ya kan? Konsepnya tuh pedestrian friendly. Emang diusung untuk para pejalan kaki gitu kan? Karena parkir mobil satu tempat, nanti tinggal nikmatin tempat satunya lagi menggunakan kaki alias jalan kaki. Seru banget. Dia tuh ada pameran seninya, ada live musicnya, bisa memadukan konsep ruang publik, ya kan? Ditambah pesisir alam yang cantik, bisa menjadi tempat untuk melepas penat dari hiruk pikuk pusat kota gitu. Mau ala-ala Amsterdam, ala Belanda, ada di La Riviera. Susah banget sih namanya. Itu konsep arsitekturnya tuh ala-ala Eropa klasik, ya kan? Bangunan-bangunannya ala-ala Eropa, ala-ala Belanda, negara kincir angin. Terus kita bisa loh nyewa kapal di sana untuk menyusuri kanal yang memang sudah disediakan oleh pengelola, jadi ala-ala bergaya Eropa. Kalau pakai baju dress-dress ala Eropa juga kayak lucu banget nih ya, Bang Po. Seru. Terus untuk kawasan Alpecinan juga ada di kawasan Pancoran Peak, Abang Po, ada apa namanya, ya tempat-tempat ala sentuhan arsitektur Tionghoa klasik begitu ya. Kulinernya pun juga lengkap, makanan yang halal sama non-halal pun juga ada, tapi zonasnya nggak dicampur, jelas dipisah, tenang aja. Terus juga ada pagoda berlantai 5, diorama patung-patung tembaga yang memang menceritakan filosofi kehidupan dari masyarakat Tionghoa gitu. Tuh, pokoknya banyak banget ya lokasi-lokasi yang seru di daerah Peak yang bisa menjadi pilihan untuk berlibur bersama keluarga dan juga sama orang yang disayang untuk menikmati libur akhir pekan ataupun juga libur sekolah, Bang Po.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, kemarin pada bahas kontrakan ini si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang kontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
2: Soldier. Bukan solder, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
1: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
2: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
1: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
2: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
1: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
2: Betul tuh, Mina, cakep banget lo.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayo ngabarin, Be. Kalau Ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti? Hah?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Robot FM.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, baru saja Kotong bergabung dengan rekan-rekan Kotong di Pro 4 Jakarta. Dan kali ini Kotong kembali lagi di Pro 4 RRI Kupang dan masih dengan informasi-informasi budaya yang akan beta hadirkan. Dan untuk itu beta akan hadirkan kasih untuk pesongdong semua mini drama legenda budaya yang akan beta hadirkan untuk temani Kotong di malam hari ini.
2: Kisah Putri Runduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang panah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katakan. Bah apa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampe kurang sependapat. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Bah apa berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu Pau Janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun?
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si Pau Janggi ke dare, tentu dihadapi nyuda ulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si Janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu, bapo?
1: Soal bapaknya, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jumaat kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin dan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain si podang. Rupo nan cantik, indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pau Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Janggi datang memenuhi permintaan.
1: Ayo, prajurit dan seluruh balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiap? Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Nyubalang sepenuh. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Rundu?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut?
1: Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Rundu?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri. Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janji, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar janji sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan janji penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena biasanya di pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Wundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janji, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Hiya!

menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan putri runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam yang masih terus bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Seperti biasa, Bapak Saudara dong semua, kali ini Kotong masuk dalam acara Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Sampai nanti di jam 11 malam, kita tunggu partisipasi dari Bapak Saudara semua yang ingin bergabung, mau salam-salam, berbagi informasi, ataupun juga Bapak Saudara dong semua yang mau minta lagu, kita siapkan di ini malam. Untuk itu, kita tunggu partisipasinya di 0380833499. Dan juga di kotompung lain SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Selamat malam saja untuk Pak Saudara dong semua di ini malam dengan segala aktivitas yang sudah tidur ya. Karena pagi nanti ya akan ada beberapa pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang jangan sampai kotong lewatkan. Apalagi untuk para fans atau penggemar dari Argentina, waduh, ini main jam 6 pagi. Kalau sekarang habis makan tidur ya bisalah ya. Ya karena ini ada beberapa pertandingan terakhir ya untuk siapa yang nanti lolos ke babak 16 besar. Memang untuk Piala Dunia kali ini agak panjang. Kalau biasa sebelumnya ini kalau sudah babak penyisian ya masuk langsung 16 ya ini. Sekarang sudah 8 besar, tapi ini kali baru di 16 besar. Ya pastinya para penggemar dari Argentina berharap bahwa Argentina sendiri lolos ya, karena ini bertemu dengan Verde ya. Waduh, jangan dianggap remeh. Kemarin saja dia bisa tahan Spanyol, tahan Arab Saudi, dan bahkan tahan Uruguay. Wow, luar biasa. Untuk itu Pak Saudara dong semua, sebelum ketong Basenggol ya di ini malam, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk awali kotong punya perjumpaan di ini malam.

0: Bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua, baru saja kutong dengarkan sama-sama miliknya Vicky Salamo dengan orang ketiga. Jangan mau jadi orang ketiga ya, cukup jadi orang yang pertama dan terakhir. Waduh. Untuk itu, saudara dong semua, kita masih tunggu partisipasinya di ini malam yang mau bergabung. Salam-salam, berbagi informasi ataupun juga ingin minta lagu, beta tunggu partisipasi dari Basong dong semua di ini malam yang lagi bahasa ya, yang lagi batas ibu di rumah atau juga yang lagi batas sibuk ya, di mana lagi nih, di rumah terus mungkin lagi main-main pika ondong pur rumah, bak ajak bilang, "Oh, ini malam ketong mete kok nonton bola." Untuk itu pak saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung bersama ketong di line telepon. Basenggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam Kak Rogan, ini dengan Odi di Kokveu.
0: Dengan Odi di Kokveu. Apa kabar Kak Odi?
1: Puji Tuhan, kabar baik Kak. Kau kan baru pulang dari Gacor ini Kak.
0: Wih, baru pulang dari Gacor kok. Orang nikah kok atau acara apa nih?
1: Iya, betul Kak. Ada orang nikah
0: nih. Ada orang nikah kok?
1: Iya, benar Kak. Baru malam adat.
0: Oh, ini malam baru malam adat. Berarti besoknya baru acara nikah?
1: Iya betul.
0: Baik. Di mana kalau boleh tahu Odi?
1: Di Kokveu sini.
0: Oh di Kokveu sa. Beta pikir ya. Ada di mana mungkin? Padahal di Kokveu sa. Weh mantap po.
1: Cowoknya dari kapan?
0: Oh begitu. Oh di perempuan yang dari Kokveu.
1: Benar kak.
0: Baik. Weh berarti sudah siap dansa nih. Kalau omong dansa langsung tertawa nih, berarti ini tenaga dansa juga nih.
1: Sedikit-sedikit.
0: Iya, sedikit-sedikit nanti jadi banyak ya.
1: Betul.
0: Baik, Kak Odi, ini mau lagu apa di ini malam, Kak Odi? Ini beta ada lagu-lagu yang sedih juga ada. Ini ada lagu-lagu dansa juga.
1: Lagu dansa.
0: Oh, ada lagu dansa supaya bikin panas memang kaki kok, supaya masuk deh masuk acara bebas langsung dihormat nih.
1: Itu juga kalau lagu dansa supaya kaki dong panas memang.
0: Ah, itu dia. Makanya beta sudah siap ini lagu Foti Riba ya, Bekasi.
1: Itu suka Kak.
0: Oke, baik Kak Odi, silakan Kak Odi mau Senggol untuk siapa?
1: Senggol yang pertama buat Rogan, siang bertemu di studio, semoga pulang tapi di jalan diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua buat Joy Volteng, selamat malam Kak Joy. Pak Foni di Mutis, presentasinya selamat malam. Mama Aileen di Nikiti, selamat malam juga. Ferry, soal Kampung Aman. Kakak Nana Nomdini di Ayofanu. Bapak dan Lila. Bapak John Hanel, Kak Isila. Bapak Miller Kose di Wapur, selamat malam Bapak, apa kabar. Dan Kakak John Takmuri, kakak di Periti, kakak Rek di Pentulun, putra Molo Batat, dan kakak Mirku di Jamplong, kakak dari Nomde di Kalubo, adik Menteri di Asal, kakak Vici di Manatopen, kakak Dani di Patrulip sama Ima, bersama kakak Arin, Rela di Atak.
0: Baik, yang terakhir untuk siapa Kak Kodi?
1: Bersama Mama Rian dan Mama Anita.
0: Baik.
1: Mama Anita di Relo
0: Iya.
1: Dan Kak Alwan, shalom, selamat malam.
0: Kak. Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali, selamat malam untuk Bepung Kakak Odi yang ada di Kokveu. Yang ini malam ada mopi gacor ya. Ingat, gacor ya, pulang sedo. Untuk kita, Pak Saudara semua, masih di 0380833499 untuk Pak Saudara dong semua yang sudah bergabung di ini malam. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Shalom. Selamat malam Kak Rogan.
0: Shalom, selamat malam juga. Deng siapa di mana?
2: Shalom, salve. Ini dengan Miller Tause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang.
0: Aduh, apa kabar Kak Miller?
2: Kakak sayang, ini beta ada duduk-duduk sambil menikmati suara emasnya kakak.
0: Weh, deng siapa-siapa?
2: Emak itu asu tidur, dia cucu yang dempeta sana.
0: Kalau deng cucu, nah volume kas turun sedikit ya, takut cucu nanti bangun lena susah su.
2: Soalnya cucu besar nah.
0: Oh, cucu su besar, oh berarti.
2: Su
0: kelas 1 SD. Weh mantap. Berarti dia temani di opa ya, dengar pro 4.
2: Iya kakak.
0: Baik, kakak Miller, mau lagu apa ini malam?
2: Tadi beta sebenarnya mau minta Foti Riba.
0: Oh man. Begitu, berarti bisa ganti ah. Ada Dodi Latu Hari-Hari dengan Sio. Ada juga perempuan Keva, ada Bunda Cemburu, Mari Menua Bersama, dan juga ada Tunggu Kakak Lamar.
2: Biar Tunggu Kakak Lamar
0: Lama. Oh begitu, jadi sumain tunggu saya ini.
2: Pinya cucu-cucu saya belum nikah nah.
0: Nah itu dia.
2: Dari kotong sutua aja.
0: Baik. Silakan Bepung Kakak Miller mau senggol-senggol untuk siapa ini malam?
2: Ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun Kakak Rogan sehat ya.
0: Amin.
2: Semoga Kakak Rogan diberkati Tuhan dan Bunda Maria selalu melindungi Kakak Boi sayang ya.
0: Amin, makasih.
2: Pulang dan salam untuk semua keluarga.
0: Iya.
2: Beta kasih informasi radio boleh?
0: Oh boleh, silakan. Informasi apa tuh?
2: Ini dari tadi sore ini saya putar pro 4. Ini bunyinya serak-serak sampai sekarang kakak.
0: Sampai sekarang kok?
2: Iya kakak. Jadi dari tadi ada acara apa tuh? Sandiwara itu.
0: Iya.
2: Saya coba. THP juga sama kak.
0: Sama, oke baik.
2: Ya. Jadi ini sebagai informasi.
0: Siap, iya baik, makasih untuk informasinya.
2: Baik, lanjut salam.
0: Silakan.
2: Untuk kakak Odi di KUVU, KUVU. Terima kasih banyak. Yang berikut Bapak Dan Dion Lasi, ada Bapak Dion di Hane, Abang John di Takari, Kakak Melani di NBS, Mama France di Nevokoko. Yang berikut lagi ada ini Mama Erta di Taimaman, Bung Melki di Camplong, Kakak Merva di Merva Neno di Ekateta, Kakak Natalia di Takari, Abang John di Takari, semoga sehat selalu. Ini ada saudara saya, semoga lagi pantau ini Bapak Nehemia yang ada di tidak salah di Hansisi. Ibu Wigati kok di Wonosobo.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu si Ibu Wigati, dan ada juga Mama France. Mama France di Nevokoko, Mama Aileen di Niki-Niki, semoga sehat selalu. Dan yang terakhir Kakak Dani di Fatululi. Plus minus ada saudara saya, semoga lagi pantau ini Bapak Ako. Tidak salah di Manubelon kok kakak.
0: Iya.
2: Dan ini Bapak Piu di Sulamo. Dan Bapak Kakak Saka di Periti. Fendi Iu di Oteta. Yang lain mungkin bisa besok lah kakak Boi sayang.
0: Iya baik.
2: Terima kasih kakak jaga kesehatan. Doa kami selalu ada untuk kakak. Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam Salve.
0: Baik, salam Salve. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta pun kakak Miller. Terima kasih untuk masukan ya kakak. Sudah kasih tahu kotong ya. Baik, nanti mungkin kotong pun teknisi dong nanti akan perbaiki. Terima kasih untuk kakak Miller yang sudah bergabung di ini malam. Sudah senggol-senggol untuk pak saudara dong semua nih. Untuk itu masih di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Orang Molteng, Kak Rogan.
0: Orang Molteng, ada siapa tuh?
3: Kak Cuy dari Moloteng.
0: Dengan Kakak Cuy. Apa kabar Kakak Cuy?
3: Kabar selalu baik seperti Kak Rogan di studio.
0: Baik, oke. Kakak Cuy silakan. Mau Senggol untuk siapa kakak?
3: Ya, awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan di studio. Yang pertama buat Bendelina bersama di Fatuli Utenga bersama keluarga semua. Selamat malam, apa kabar? Terus yang berikut buat Mama Jesse di Lelogama bersama Bapak yang lagi terdampar di Kapan Tobo. Selamat malam juga. Terus yang berikut buat Mama Anita di Oteta, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Ima di Fatululi, Bung Dani di Fatululi juga. Terus buat Papa Aloseran di Fatuli Utenga, selamat malam. Terus buat Abang John di Takari, Kak Natalia Takari, Kak Irni di Nevo Nonov. Terus buat Bapak Dan Inlasi, Bapak Dion Hane, terus buat Adik Melani di NBS, terus buat Kak Sari Nomlini di Oibobo, Kak Lilita di Batu Plat, Bapak Akpo di Manubelon, Bapak PU, Bung Revlan, terus buat Bung Saka di Periti juga, terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo, terus buat Bapak Milky di Caplo. Terus buat Bapak Iya di Panmuti. Selamat malam juga Bapak. Singkatnya buat semua saya yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam. Oh iya, KO di Kokpeo dengan Mama Aiki. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Oh, iya. Memberkati kita. Dan buat Carogan, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Baik, Shalom, terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya adik Joy ya, sudah bergabung di malam hari ini. Masih di Kotong punya line telepon yang ingin bergabung, beta tunggu partisipasinya di 0380833499. Mbak Senggo, selamat malam.
4: Malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
4: Mama Anita.
0: Dengan Mama Anita di mana, Mama?
4: Di rumah
0: kakak. Di rumah. Baik, Mama, ada bikin apa nih?
4: Lagi duduk, tapi sambil pantau juga.
0: Sambil apa, Mama?
4: Sambil pantau, hanya tikan-tikan.
0: Baik, Mama, silakan Mama. Mau senggol untuk siapa?
4: Buat Bung Ferry, Ama Dota, Bapak Maye, Mama Iling, Kakak Saka, Kakak Odi, Bung Joy Kakak Alina, Bapak Pak Mindo, Opa Emi, Bapak Mali Mama Glen, ada Kakak Sari, Kakak Tari, Kakak Lelita, Wanda Asmi, Pak Isila, Mama Sel, dan buat semua-semua Esa. Oh iya, buat Mama Sel, bersama Bapak Pit juga, selamat malam. Buat siapa-siapa lagi pantau, selamat malam dan salam kompak-kompak dan salam sayang.
0: Baik.
4: Buat anak-anak yang baru pulang camp dari kita yang lagi sibuk-sibuk menggila di kamar. Selamat malam buat semua. Buat kalian, terima kasih, Shalom.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam, Shalom untuk beta punya Mama Anita yang ada di Oeteta. Terima kasih Mama sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk ini malam. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Ya, sayang sekali harus terputus, bisa dicoba lagi di 0380833499. Untuk itu Pak Saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin gabung, langsung saja kita kasih untuk Pak Saudara semua dua nomor lagu untuk temani Kotong di ini malam.

Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Lemek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Bapak mama kakak adik saudara semua dari miliknya Doni Lato hari-hari dengan Sio ya. Jadi untuk itu saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di ini malam yang mau bergabung, Mbak Senggol, berbagi informasi atau juga yang mau minta lagu, beta tunggu ya di malam hari ini tentunya di kota punya line telepon di 0380833499. Beta terima dulu yang sudah bergabung di ini malam. Mbak Senggol selamat malam.
1: Halo Pak Senggol, selamat malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Halo.
0: Iya, halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak John dari Tofa.
0: Dengan Bapak John di Tofa kok?
1: Iya, Bapak John dari Tofa.
0: Iya,
1: ini.
0: Bapak John apa kabar?
1: Kabarku selalu baik seperti karogan.
0: Oke, baik. Ya, Bapak John, ada bikin apa nih?
1: Ada di tempat jualan ini.
0: Waduh. Ada di tempat jualan kok.
1: Iya, ada jual komoce, jagung goreng.
0: Baik. Aduh, semangat ya, Bapak.
1: Ada semangat ini.
0: Baik, Bapak John, ini mau lagu apa biar lebih semangat lah.
1: Jai kok, bisa kok.
0: Oh, jai. Oke. Okay.
1: Saya orang nang kekeo kan bisa hobi jai.
0: Itu sudah, yo itu betul. Itu lagu wajib itu nah.
1: Iya, itu lagu wajib, itu karena
0: kita
1: punya tuh.
0: Baik. Silakan, mau senggolnya untuk siapa, Bapak John?
1: Ya, itu senggol yang pertama itu Bapak Mile. Selamat malam, Bapak Mile. Apa kabar, Bapak Mile? Siapa, oh? Senggol yang kedua untuk Cecilia Gajah, Bapak Senggol Sejato. Cecilia. Kemudian, Mama Mari. Bu Charles, Mama Jeki Lelogama, Mama Dio Camplo, Papa Dandi Onlasi, Papa Dandi ini. Kemudian Bapak PU di Sulamu, Mama Pendi di Oeteta, Mama Anita, Bapak Tati, Mama Tati.
0: Yeah.
1: Kemudian Bapak Lloyd, Bapak Hermindo, Opa Emi, kemudian Mama Sianwite, Bapak Fit, dan semua teman-teman tunanetra, baik di Tofa, Jawapura, di mana saja berada, diwakili oleh Mbak Ana yang lagi pantau. Mbak Ana dengan Abang Robi. Itu semua tunanetra itu gabung Radio Tito.
0: Oh begitu. Aduh, makasih yo.
1: Nah. Itu kasarogan, itu kalau siang malam itu, kalau kasarogan bisa sebut ketentuan netra.
0: Oh begitu, baik. Aduh, makasih.
1: Ya. Kami next itu perempat kami sudah lagi.
0: Baik.
1: Kalau kira itu saja kasarogan, hati-hati, titip salam semua yang ada di rumah, jangan lagi monitor di perempat.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam Salve. Terima kasih untuk beta punya Bapak John yang ada di Tofa. Semangat ya Bapak John. Untuk itu beta masih terima di 0380833499. Mbak Senggol selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Malam Kakak Rogan.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Wan Timor.
0: Owan Timor, Timor ini bene.
2: Takari.
0: Woi, Takari. Apa kabar Kakak John?
2: Kabar dia ke Kakak.
0: Ini dia, hilang-hilang nih, pimana oh?
2: Oh, beta tiap malam gabung Kakak, tapi kan ini Kakak datang yang bawa acara tuh Kakak.
0: Oh, begitu betul. Beta ada istirahat 2 hari ya. Oh iya. Baik Kakak John, ada bikin apa ini?
2: Ada dulu pantau Pro 4 ini Kakak.
0: Iya. Baik, Kakak John.
2: Barusan pulang dari istirahat. Soalnya kan ada Pak Brimob dong dari Kupang ada datang. Jadi untuk mau lanjut ini kerja kami pun jembatan ini Kakak.
0: Oh begitu. Baik. Ya, semoga cepat selesai ya Kakak John ya.
2: Iya, makasih
0: Kakak. Baik, Kakak John mau lagu apa ini malam? Masih ada... Perempuan Kefah, ada juga miliknya Jackson Seran dengan Bunda Cemburu. Mari menua bersama, Ketua Butuh Cinta, dan juga ada Kawin Lari.
2: Kawin Lari saja, Kakak.
0: Baik, silakan Kakak John. Mau senggol untuk siapa?
2: Salam yang pertama buat Om Opa Miller, kalau saya yang punya pura, Bapak Dan yang punya seperti kakak John dan kakak Mirki yang punya cantong, kakak pun yang punya mutis, terus mutis yang punya logama, kakak Sundiu yang punya cetak, ini Ibu Wijati yang punya Wonosobo, Pak Isila yang punya Sumate, kakak Saka yang punya Periti, terus ini kakak Firdi yang punya Merdeka, terus ini Mama Anita yang punya Oceta, kakak Firdi yang punya Soe, terus siapa lagi Bapak Dion yang punya Ane, terus ini kakak Dan yang punya Fatululi, terus ini kakak Lelita yang punya Batu Plat, dan Tari Nomben yang punya Ogo, Mama ini Ailin yang punya Niki-Niki, Mak Ia yang punya Panmuti, kakak Udi yang punya Kopeo, siapa lagi? Singkat orang semua saja kakak.
0: Iya.
2: Ya ini ada lupa satu kakak, ini kakak Irni yang punya Nekonono kakak, soalnya kan ada senggol tiap malam, tapi betul sana senggol sendiri,
0: iya, makanya ini awas nanti dapat kartu karena kalau son senggol nah.
2: Yang terakhir buat kakak Soban, Saban terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan salam, terima kasih, salam.
0: Baik, terima kasih kembali kakak John yang ada di Takari, terima kasih sudah gabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Ya, sayang sekali harus terputus di malam hari ini, bisa dicoba lagi di 0380-833-499. Ya, beta tunggu partisipasi dari saudara dong semua yang mau bikin rame Kotong Pu acara. Ayo gabung di ini malam, senggol untuk bas saudara dong semua. Beta langsung saja terima lagi di line telepon. Bas Senggol, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Bapak Maya di Panmuti.
0: Dengan Bapak Maya di Panmuti. Apa kabar, Bapak?
3: Baik-baik.
0: Ada bikin apa?
3: Ada lagi bari-bari dengan perempuan.
0: Baik, Bapak Maya. Silakan Bapak Maya. Mau senggol untuk siapa?
3: Bapak lagu, Pak.
0: Mohon maaf, Bapak. Su ada lagu nih.
3: Aduh, rugi.
0: Itu dia. Kalah cepat.
3: Terlambat masuk.
0: Baik, silakan Bapak.
3: Ya, senggolnya pertama untuk Abang Jo Takari, terus Opa Miller, terus ini Kakak Joy. Kakak Joy di Multeng atau?
0: Betul,
3: Nah, ini Kakak O di Jikofeu, terus Mama Anita di Aiteta, Mama Dewi di Lelogama, Mama Dewi di Lelogama?
0: Iya.
3: Mama Dewi di Aitao, Adi Lelita di Batu Plat.
0: Iya.
3: Mama Elda di Tofa, Mama Ana di Tofa, terus Opa Miller, Baik sila di Cumate, Om Ako di Manubelo, khususnya semua yang bergabung di Perempat.
0: Baik.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat malam untuk beta punya Bapak Maye yang ada di Panmuti. Makasih Bapak, sudah gabung, sudah senggol untuk bahas saudara dong semua. Untuk lagu, mohon maaf Bapak. Bapak Kotong kalah cepat ya. Dengan John Tova, dengan John Takari. Waduh. Baik, beta masih terima di Kotong punya line telepon. Bisa dicoba lagi ya untuk bahas saudara dong yang ingin bergabung di malam hari ini. Mungkin karena faktor jaringan ya, sehingga untuk bergabung di malam hari ini sempat harus terputus ya. Untuk kita buat saudara semua, beta baca dulu yang sudah gabung di Kotong punya line WhatsApp. Selamat malam Kak Rogan dan Al Kru, Mama Cantika, mau bahas senggol, salam buat Bayi Sila, Bung Miller, Kause, Bapak Yoka, Bapak Saka, Bung Valdes, Maglen, Ma Ima, Mama Rian, Kakak Nana, Nomlini, Abang John Takari, Kak Yuven, Kak Foni, dan juga bersama suami Kak Joy, buat Kak Lina, dan buat semua sah, buat Bung Revlan, dan Bung Melki Camplong. Buat Karogan, shalom, salam buat keluarga. Terima kasih untuk Mama Cantika di Kuanino. Terima kasih sudah bergabung bersama Ketong di Perompat RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam. Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Iya, dengan Bapak Alo nih.
0: Dengan Bapak Alo. Baik, apa kabar Bapak?
2: Kabarnya selalu diakhir.
0: Iya, baik. Bapak Alo, silakan. Senggol untuk siapa di ini malam?
2: Yang pertama untuk Pak Rokal dulu atau Rokal bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam. Juga untuk yang penghuti itu Pak Ama Sabu itu. Ama siapa itu? Kayak?
0: Bapak Maie.
2: Oh, Maie. Selamat berkenalan. Dan juga untuk John-John yang ada di Tekari dengan di Kupang. Selamat malam, selamat perkenalan juga Mama Desi Delogama, juga Bapak Piu Sulamu, juga Bapak Louis di Pohon Cinta, Retesa, juga Bapak Anak Cindy Retesa, juga Mama Anita, Anita, selamat malam juga Mama Tati, selamat malam juga Mama Kembali ke Kupang, Pak Miller, juga Mama Mama Ima, Mama Glenn, Mama Rian, juga Mama Marlin, Mama Dewi, dan juga Endang Cabang Ragnamo, Bapak Saka Bobau, dan juga Joy Molotenga, juga Bapak Ale, juga Bapak Ako Perubelon, juga Bapak Sila, Nona Natalia Tuli-Tuli, dan untuk semuanya saja.
0: Baik.
2: Lagu
0: mohon maaf Bapak, ini su ada Noah Itian. Ya.
2: How pasang poliga.
0: Bele-bele, barat lagu sana.
2: Ya itu Rai Melaka.
0: Oh, Rai Melaka, bele.
2: Oh, diak-diak.
0: Baik.
2: Shalom, selamat malam.
0: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk kita punya Bapak Alo Seran yang sudah gabung dengan Kotong di ini malam. Terima kasih ya, semoga Bapak dan keluarga semua selalu diberkati, dijaga biar ini malam tidur mimpi indah, besok bangun pagi dengan semangat yang baru. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Seroga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Elsa di Manubelon.
0: Dengan siapa di Manubelon?
4: Dengan Elvi di Manubelong.
0: Dengan Elvi. Apa kabar kakak Elvi?
4: Kabar leko-leko sakaka.
0: Leko-leko. Ada pikir apa ini?
4: Lagi pantau perempat nih kakak.
0: Lagi pantau. Baik. Kakak Elvi silakan. Mau senggol untuk siapa ini malam?
4: Mau senggol buat orang rumah dan ini kakak.
0: Siapa lagi? Halo kakak Elvi.
4: Iya kan Ogan.
0: Iya, untuk siapa lagi senggol-senggolnya?

Senggol untuk Pak Saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing. Terima kasih, selamat malam. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saya kasih dulu ya beberapa nomor lagu untuk temani gotong semua di ini malam.

mendengar kata Lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bos Saudara, Kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu, ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamava. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamava. Lamava nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamava akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pasenggol. Salam-salam dan minta lagu kita masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini. Tentunya mau salam-salam, berbagi informasi, atau juga mau minta lagu dengan lagu-lagu yang masih beta siapkan untuk Pak Saudara dong semua. Beta bacakan dulu di WhatsApp-nya Pro 4. Malam Karogan, malam juga ini dengan Ferdi di Merdeka. Mau salam untuk Milky Camplong, John Takari, Bapak Lo Seran. Buat Odi, Joyce Molo Tengah, dan Ifatululi. Buat Mama Ima, Foni Mutis, John Camplong, dan juga buat Kakak Yuven dan Ferry di Soe. Terima kasih untuk Kakak Ferdi di Merdeka yang sudah gabung dengkotong di line WhatsApp Pro 4 RRI Kupang. Masih di line telepon. Mas Engkol, selamat malam.
1: Selamat malam Kakak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bogela dari Sakteo.
0: Dengan siapa di Sakteo?
1: Bogela dari Sakteo.
0: Bogela, bisa kasih kecil itu monitor radio kok, biar kotong dengar jelas suara.
1: Ya ya.
0: Halo.
1: Bisa kok.
0: Oke, mantap. Baik, ada bikin apa ini?
1: Ini dulu. Dengar poin Pak ini Kakak.
0: Baik, mau lagu apa di ini malam?
1: Lagu apa Kakak?
0: Di Beta Pulis sendiri ini malam masih ada Jackson Seran dengan Bunda Cemburu, ada Mari Menua bersama Ketua Butuh Cinta dan juga Iha Fatine.
1: Jackson Seran Kakak.
0: Baik, silakan. Senggol untuk siapa?
1: Senggol pertama ini buat Kakak Rogan di poin Pak. Terlalu sehat-sehat.
0: Amin.
1: Kedua nih Alpha Miller. Ketiga ya. Kedua nih Bung Joy di Moro Tengah. Ini Kakak Firly di Soe. Mama Ima di Patululi. Ini Mama Sap sayang di Niki-Niki.
0: Siapa lagi?
1: Lupa nama Mama, juga nih Kakak.
0: Mama Aileen.
1: Mama Aileen di Kiniki. Ya tiketnya semua-semua Kakak Rogan.
0: Baik, langsung semua Sako.
1: Ya langsung semua nih. Salam kenal semua-semua. Poin-poin nih Kakak Rogan.
0: Baik.
1: Ya. Terima kasih banyak nih Kakak Rogan.
0: Baik, terima kasih kembali sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih Kakak. Sudah salam-salam ya Basenggol untuk Bapak Saudara semua yang ada di alamat masing-masing. Terima kasih, selamat malam. Beta terima lagi masih di kotong punya line telepon. Basenggol selamat malam.
2: Malam Karoga.
0: Malam juga. Deng siapa di mana nih?
2: Ini dengan Bapak Ako.
0: Dengan Beta pun Bapak Ako. Apa kabar Bapak?
2: Kabarnya selalu baik.
0: Baik, Bapak aku ada bikin apa?
2: Ada duduk-duduk pantai ini Kakak Rogan.
0: Wih. Baik, Bapak mau lagu apa, Bapak? Iya, Bapak aku.
2: Ya, jadi
0: di Beta Pulis malam hari ini ada Mari Menua bersama Ketua Butuh Cinta dan juga Iha Fatine.
2: Ini,
0: baik, silakan Bapak. Senggol untuk siapa?
2: Alfon dan Mama Carlo. Terus, hari itu, Amin Yasmanel, alias Amin bersama keluarga, selamat malam, Kakek Ini Rote, Kakek Ini, Bapak Maria di Pemutus, terima kasih atas segalanya, Bapak Alasera juga, terima kasih, Abang Mil di Tamplong, Yang Bas Ana, Yang Bas Aku, Kakak Joy di Nolten.
0: Baik.
2: Ingatnya buat semua saja Kakak Rogan.
0: Iya. Salam. Baik, salam. Terima kasih kembali, selamat malam untuk beta punya bapakku yang ada di Manubelon. Ya, selamat malam saja untuk basaudara doang semua yang berada di seputaran Manubelon yang sudah diwakilkan oleh beta punya bapakku. Ya, selamat malam, selamat mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Jadi yang kalau sering dengar kotong, ayo gabung, jangan takut, jangan malu, karena di sini beta ju sonde bikin apa-apa ju. Untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin gabung lagi di malam hari ini, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua masih di Basenggol.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah bergabung, sudah meramaikan kota acara ini malam ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat saja untuk saudara dong semua yang sudah istirahat ini malam, sudah tidur ya. Moga mimpi indah. Dan jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan Piala Dunia nanti di jam 3, jam 6, dan juga di jam 8:30 pagi nanti. Untuk itu bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini.

0: Dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kamu selalu melewati kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Mickey Rooney.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat malam untuk saudara dong semua yang malam hari ini sudah tidur ya. Selamat malam ya, dan Beta masih akan terus hadirkan hiburan lagu-lagu daerah untuk temani bapak mama kakak adik saudara dong semua di ini malam sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Kegagalan akan mengalahkan pecundang, kegagalan akan menginspirasi pemenang. Robert T. Kiyosaki.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

pendengar berakhir sudah tugas. Kami menemani bapak mama, kakak adik, bapak saudara dong semua sepanjang hari ini Jumat 3 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupak, program 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Matthew Ryan memberikan semangat kepada Mabil tadi, memberikan bola. Kali ini Mabil mencium terlebih dahulu bola, menyimpan kali ini di titik putih. Sudah kali ini agak sedikit menahan pergerakan dari kakinya, kali ini mundur beberapa langkah, tiga langkah, tidak terlalu jauh kali ini Mabil kita lihat ancang-ancang menatap tajam kali ini Mabil. Tendangan kaki kanan menyusur tanah, gurih, gurih, gurih. Bagaimana

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Papa Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Salam selamat pagi, salam jumpa papa mama, bah saudara, kakak nyong dan kakak nona. Ketong ketemu lagi di siaran akhir pekan hari ini. Hari keempat bulan Juli, Sabtu 4 Juli 2026. Dan seperti biasa pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani papa mama semua dalam rangkaian Sasando Pagi. Papa mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, rangkaian Sasando Pagi akan menghadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu yang asik dan terus menyemangati katong semua di pagi ini. Mari awali pagi hari dengan ungkapan syukur karena kita masih diberikan kembali satu kesempatan untuk menjalani hidup di hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap semangat bersama Perempat Suara Budaya NTT.

34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

Tuhan Yesus baik karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengawali hari yang baru di hari ini. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, au tunggalama tuak, saya mau ikut Yesus ya. Dalam keadaan apapun juga, tentunya kita terus setia mengikuti Yesus. Dan baik dalam suka dan juga dalam susah. Kotong bersyukur Bapak Mama semua bahwa setiap hembusan napas yang kotong hirup merupakan anugerah dari Tuhan. Bahkan setiap hal yang kotong alami dalam kehidupan ini menjadi pengingat bahwa Tuhan masih bekerja dalam kehidupannya kita semua. Bapak Mama, Bapak Saudara dan Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ratapan 3 ayat 22 hingga 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu.

1 Timotius 4 ayat 7 hingga 8 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang."

hanya kasih Tuhan yang begitu sempurna, yang terus mengasihi katong semua tanpa batas. Kalau katong merasa bahwa dunia terlalu kejam dan mungkin tidak peduli dengan katong semua, ingatlah bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita dengan cara yang sangat luar biasa. Jangan pernah putus asa, Bapak Mama semua, karena hari demi hari yang kotong lalui, kotong tahu bahwa itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih untuk kotong semua. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seringkali kotong menjalani hari demi hari tanpa kotong sadar bahwa setiap tarikan napas ini adalah pemberian Tuhan. Kotong juga sibuk mengejar berbagai hal, tapi kotong lupa bahwa hidup ini sendiri adalah anugerah yang sonde dapat kotong beli dengan harta sebanyak apapun. Mungkin kotong sering mendengar satu lagu rohani yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Pesan lagu ini mengingatkan kotong semua bahwa selama Tuhan masih memberikan kehidupan, selama mata kita masih dapat melihat terang pagi hari, dan selama hati kita masih dapat memuji nama Tuhan, maka Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kotong semua untuk bertobat, untuk mengampuni, kesempatan untuk mengasihi Tuhan dan sesama, kesempatan untuk melayani, dan kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena kotong semua sonde pernah tahu ya, apa yang akan terjadi hari ini atau esok hari. Karena itu jangan pernah menunda melakukan kebaikan, dan jangan menunggu sampai kotong mempunyai sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. Mulailah dari hal-hal terkecil di sekitar kita.

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk membuka Kolose 3 ayat 18-21. Namun sebelumnya mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala berkat rahmat anugerah-Mu. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan telah limpahkan bagi kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi pekerjaan kami, serta pendidikan kami. Saat ini kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu untuk menjadi kekuatan kami di dalam menjalani aktivitas kami. Mari memberkati dan memampukan kami untuk terus bergiat melakukan yang terbaik untuk nama-Mu Tuhan. Sekiranya Tuhan mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kolose 3 ayat 18-21 akan menjadi bahan perenungan kita saat ini. Demikian sabda Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema rumah tangga harmonis berdasarkan desain Allah. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya bertanya pada diri Anda saat ini, apakah rumah tanggamu saat ini suasananya sebagai surga kecil atau justru menjadi medan perang? Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang sangat indah, yaitu home sweet home, rumahku surgaku. Rumah seharusnya menjadi tempat yang paling aman, paling nyaman, dan paling dirindukan setelah kita lelah menghadapi dunia di luar. Setelah kita lelah dengan pekerjaan kita, setelah kita lelah dengan usaha kita, setelah kita lelah dengan pendidikan kita. Namun jujur saja, bagi sebagian orang rumah justru terasa seperti medan perang yang penuh dengan ketegangan, atau seperti hotel, tempat menumpang tidur tanpa ada kehangatan di dalamnya. Hari ini kita belajar tentang rumah tangga harmonis. Harmonis bukan berarti tidak pernah ada perbedaan pendapat atau masalah. Harmonis, dari akar kata harmoni, adalah seperti simfoni musik. Meskipun alat musiknya berbeda-beda, ada gitar, ada piano, ada drum, dan lain sebagainya. Ketika dimainkan bersama dengan satu nada dasar yang sama, bunyinya akan terdengar sangat indah. Bagaimana caranya agar rumah tangga kita bisa menghasilkan simfoni yang indah dan harmonis? Maka Rasul Paulus memberikan blueprint bagi kita dalam Kolose 3 ayat 18-21. Pilar utama rumah tangga harmonis ketika setiap anggota keluarga memahami dan melakukan fungsi masing-masing sesuai firman Tuhan, yaitu istri yang menghormati. Kita bisa melihat nasihat firman Tuhan di dalam ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduk, submission, di sini seringkali disalahartikan seolah-olah istri adalah pelayan atau posisinya lebih rendah. Apakah demikian? Tentu tidak. Di hadapan Tuhan, suami dan istri memiliki hakikat yang sama berharganya. Tunduk di sini adalah tindakan sukarela untuk menghormati kepentingan suami, mendukungnya dan menjadi penolong yang sepadan. Keharmonisan dimulai ketika seorang istri mampu menjaga kehormatan suaminya, baik di dalam rumah maupun di depan orang lain, serta tidak bersikap dominan yang meruntuhkan otoritas suami sebagai kepala keluarga. Hal kedua yang firman Tuhan nasihatkan bagi kita adalah bagi para suami, suami hendaknya mengasihi istrinya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 19. Tanggung jawab terbesar dalam keharmonisan rumah tangga sebenarnya adalah di pundak suami sebagai kepala keluarga. Firman Tuhan tidak berkata suami
tuntutlah istrimu untuk tunduk, melainkan suami, kasihlah istrimu. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape, kasih yang mau berkorban, seperti Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk jemaat. Kita bisa melihat di dalam Efesus 5 ayat 25. Suami yang bertanggung jawab tidak akan memimpin dengan tangan besi, kekerasan atau egoisme. Ia mengasihi istrinya dengan kelembutan, memperhatikan kebutuhan emosionalnya, dan tidak berlaku kasar. Bisa disimpulkan bahwa baik secara fisik, juga baik secara verbal maupun sikap. Ketika istri merasa dikasihi dengan aman, maka tunduk kepada suami akan menjadi hal yang mudah dan indah. Hal yang ketiga yang firman Tuhan nasihatkan bagi kita adalah baik untuk orang tua ataupun anak-anak saling mendukung. Dalam ayat 20 dan 21, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Sedangkan ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Hubungan orang tua dan anak adalah pilar ketiga untuk keharmonisan keluarga itu terbentuk. Selain pilar suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Keharmonisan tidak akan lengkap tanpa adanya komunikasi yang sehat antar generasi, orang tua maupun anak. Tugas anak belajar taat dan menghormati orang tuanya. Dan kalau kita melihat, ini adalah perintah yang disertai janji berkat. Dalam 10 hukum Tuhan, hukum kelima berbicara tentang anak harus menghormati orang tuanya. Apa yang akan didapat oleh sang anak yang menghormati orang tuanya? Umur panjang dan kebahagiaan. Tugas orang tua mendidik dengan kasih, bukan dengan amarah yang meluap-luap, yang bisa membuat anaknya tawar hati, di mana ia mengalami patah arang, frustasi, minder. Orang tua harus menjadi teladan iman, bukan sekedar penuntut. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita bisa melakukan semuanya ini? Kekuatan kita manusia jujur sangat terbatas. Kita egois, kita bisa lemah, dan kita bisa kecewa. Kunci utama dari semua ini, sebuah rumah tangga yang harmonis adalah di satu ayat sebelum ayat 18-21 tadi, yaitu ayat 17. Di sana dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebuah rumah tangga hanya bisa harmonis jika Tuhan Yesus menjadi pusatnya, pusat dari pemikiran setiap anggota keluarga, baik itu suami, istri, orang tua, anak. Apakah di rumah kita saat ini masih ada altar doa bersama? Ini menentukan dari bagaimana kita bisa mengamalkan ayat 17 tadi. Apakah kita masih duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan? Suami, istri, orang tua, anak. Apakah kita bisa berkata maaf, tolong, dan terima kasih kepada setiap anggota keluarga kita? Ketika suami, istri, anak, dan orang tua sama-sama memandang kepada salib Kristus, maka sesungguhnya ego masing-masing akan runtuh. Ada pengampunan yang akan terus mengalir. Ada pemulihan yang akan terus terjadi. Dan keharmonisan akan tercipta dalam rumah tangga kita. Rumah tangga yang harmonis tidak terjadi secara kebetulan atau instan. Ini adalah hasil dari kerja keras keputusan kita untuk taat pada firman Tuhan. Dan ini adalah investasi kasih setiap hari ketika kita mau tunduk dan taat kepada Kristus. Mari kita bawa komitmen ini. Bagi suami-suami, pulanglah ke rumah dengan senyuman dan kasih. Kalau perlu, tanyakan apa yang bisa kamu bantu untuk meringankan beban istrimu. Bagi istri, jadilah tempat berteduh yang menenangkan bagi suamimu. Berikan apresiasi dan rasa hormat atas kerja kerasnya. Jangan hanya mengeluh dan mengomentari setiap hal yang ia kerjakan. Bagi orang tua dan anak, bangunlah kembali komunikasi yang sempat retak. Biarlah ada rasa saling mengampuni dan mulailah berdoa bersama-sama lagi.
Jadikan rumah tangga kita masing-masing sebagai tempat di mana nama Tuhan dipermuliakan, sehingga setiap orang yang masuk ke dalam rumah kita, mereka dapat merasakan hadirat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Sekiranya rumah tangga kita dapat harmonis, sekiranya kita dimampukan untuk mengamalkan mandat ilahi ini dalam kehidupan hari demi hari kita. Tuhan Yesus memberkati dan mempersatukan setiap keluarga kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami membangun keharmonisan dalam keluarga kami, rumah tangga kami yang Engkau desain. Seyogianya kami dapat mengamalkan mandat ilahimu ini, sehingga kami memiliki keluarga yang harmonis. Mampukan setiap pendengar Pro 4 dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, berkomitmen untuk membangun keluarga yang harmonis, sehingga keluarga kami akan menjadi keluarga yang memuliakan namamu, yang bersaksi atas hormat dan keluhuran Engkau di dalam kehidupan keluarga kami. Ini doa syukur kami, Tuhan. Kami panjatkan, dan biarlah Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada, dalam segala karya kami, tugas kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, beta masih terus sediakan lagu-lagu rohani kurang lebih 10 menit lagi sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat mengawali pagi hari dengan penuh sukacita ya. Dan saat pagi hari adalah saat terbaik untuk ketong merenungkan betapa kasih Tuhan bagi ketong semua ya. Ketika ketong membuka mata di pagi hari, ketong bisa beraktivitas apapun itu, Bapak Mama, Bapak Saudara. Ketong yakin bahwa ini bukan sebuah kebetulan, tapi kembali sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk katong semua. Mari katong buat yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.

17 ayat 1 berkata, "Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan."

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, beta sudahi untuk rangkaian lagu-lagu rohani Kristen di pagi hari ini. Semoga dengan lagu-lagu rohani dan juga firman yang sudah katong dengarkan, katong jadi lebih dikuatkan untuk menjalani hari yang baru di hari ini. Seperti Tuhan senantiasa memberkati katong semua, dan tentunya Tuhan juga memberkati seluruh keluarga katong semua. Bapak Mama, selamat pagi. Tetap bersama kami di 104,3 MHz, Pro 4 RRI Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Pantai Oyebon yang terletak di Desa Tua Pakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Tetes, menjadi salah satu destinasi wisata baru yang menarik perhatian masyarakat. Berada di jalur pesisir selatan Pulau Timur dan sejajar dengan kawasan Pantai Kolbano, pantai ini menawarkan panorama alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan. Pantai Oyebon menghadap langsung ke laut lepas dengan pemandangan khas berupa deretan batu karang berukuran besar yang membentang di sepanjang garis pantai. Keunikan Pantai Oyebon semakin terlihat saat air laut surut. Pada kondisi ini, batu-batu karang tampak semakin jelas dan membentuk landscape eksotis yang memanjakan mata.

Beralih ke informasi berikut, tersembunyi di pesisir barat daya Pulau Sumba, Mareha Cape menawarkan pesona landscape yang memukau. Berlokasi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Bangedo, kawasan ini menyuguhkan panorama menakjubkan berupa tebing dramatis yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Keindahannya bagaikan lukisan alam yang sangat menarik mata, dan dari puncak tebing Mareha Cape, para wisatawan dimanjakan dengan pemandangan unik, yakni melihat dua pantai sekaligus dalam satu pandangan. Di mana dari sisi kiri katong bisa melihat hamparan keindahan pantai Watu Maladung dengan deretan batu karang raksasa yang menghiasi bibir pantai. Sementara di sisi kanan, katong pemata juga akan melihat garis pesisir pantai Mbawana yang sangat eksotis. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen. Sampai jumpa.

104,3 MHz Perompet RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran akhir pekan hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Selamat pagi-pagi untuk kalian semua yang pagi ini sudah mulai pagi hari dengan berolahraga terlebih dahulu ya. Karena biasanya kita memilih olahraga di hari Sabtu karena kesibukan yang lumayan padat dari Senin sampai Jumat kemarin. Ya, ada yang pagi ini mungkin sudah berada di area Car Free Day atau yang tidak sempat yang memilih untuk jalan kaki di sekitar rumah saja begitu. Selamat pagi, salam semangat. 4 Juli 2026, adakah hari ini yang bertemu sama hari bahagianya yang berulang tahun, yang bertambah usia pernikahan, atau juga yang akan menempuh hari-hari bahagianya dalam beberapa hari ke depan. Selamat pagi, salam semangat, jaga kesehatan karena tentunya dengan kesehatan yang cukup ya Bapak Mama semua, hari-hari yang bahagia pastinya kotong akan jalani dengan lebih spesial lagi. Jadi apa gunanya kalau kotong menjalani hari yang bahagia tapi ketongnya lagi sakit gitu ya. Oke, rangkaian sesando pagi beta sudah siapkan untuk menemani akhir pekannya Bapak Mama Bapak Saudara. Ada yang mungkin sudah standby begitu ya dari subuh-subuh dengan nonton bola. Pagi ini Argentina versus Tanjung Verde ya. Semuanya udah stay begitu ya. Oke, Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Apapun aktivitas kotong di pagi hari ini, salam semangat saya untuk kotong semua.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, selamat pagi. Ketemu jumpa lagi pagi hari ini di Bapote Pagi Hari dalam rangkaian Sasando Pagi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, di Sasando Pagi ini beta punya satu topik ya. Biasanya, kalau di akhir pekan itu ketong punya waktu untuk diri sendiri begitu ya. Atau biasa ketong sebut dengan me time ya, yang biasanya itu, aduh, ketong pengen sekali lakukan sesuatu hal dari Senin sampai Jumat, tapi karena banyaknya pekerjaan mungkin di tempat kerja, tempat aktivitasnya ketong, tapi sonde sempat. Nah, biasanya di akhir pekan atau di hari Sabtu ini ya Bapak Mama semua, ada banyak waktu yang tersedia ya. Kira-kira Bapak Mama, Bapak Saudara, me time biasanya ketong gunakan untuk apa? Masih ada kok yang suka baca buku, buku favorit misalnya novel ataupun buku apapun itu ya Bapak Mama semua. Atau ketong memilih untuk menikmati me time-nya ketong dengan nonton drama. Ya, semuanya tergantung ke pilihan ketong sendiri ya. Mungkin karena sudah terlalu penat, ya mending ketong nonton. Atau mungkin karena ketong punya buku favorit yang belum ketong baca sampai habis, ya sudah ketong baca sah, mumpung akhir pekan begitu. Yang ingin gabung di Bapote pagi ini bisa gabung dengan beta di telepon 4 0380 833 499, atau juga di media sosialnya 4, WhatsApp, Instagram, dan di Facebooknya 4 RRI Kupang.

Bapak Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana, setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Kota masih di Bapote pagi hari ya. Nah, Bapak Mama, Pak Saudara menghabiskan waktu untuk diri sendiri atau kenal dengan me time. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional, terutama di tengah rutinitas kotong yang sangat-sangat banyak. Nah, kalau kita merasa penat atau kurang bersemangat, ternyata aktivitas me time di rumah ini bisa menjadi solusi efektif untuk menyegarkan pikiran. Soalnya perlu bosan ya, karena tentu ada banyak sekali ide kegiatan seru di rumah yang bisa kita coba untuk mengisi waktu luang dan kembali berenergi. Nah, beberapa contoh me time yang bisa bikin kita relax. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, seperti mungkin ada yang suka mengeksplorasi resep baru dengan memasak ya, atau membaca buku, buku cerita, novel dan lain sebagainya yang bisa bikin kotong lebih semangat begitu. Atau ada yang maraton drama pilihan. Ya, karena kebanyakan pilihan genre drama seperti romansa, komedi, thriller ya, ini bisa membuat kotong lebih menikmati alur cerita yang menarik serta visual yang memanjakan mata. Atau ada yang mau rencana untuk perawatan diri, ya, perawatan kulit, manjakan diri, maskeran wajah dan lain sebagainya. Apapun aktivitas yang kotong pilih untuk menikmati me time Bapak Mama, Bapak Saudara, tapi yang pastinya ini adalah investasi penting untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Dengan berbagai ide-ide seru yang tentunya bisa kotong pilih, kotong bisa menciptakan momen relaksasi yang efektif tanpa harus keluar rumah. Jadi jangan biarkan rutinitas di rumah ini bikin stres ya. Apalagi libur panjang begini ya, kotong punya banyak waktu luang di rumah Bapak Mama ya. Jadi sonde harus kotong tidur-tiduran ataupun bermain gadget seharian, kotong bisa banyak sekali aktivitas positif yang bisa kotong lakukan. Yang mau gabung dengan Beta boleh gabung di Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga yang mobile Beta boleh ikutan di 0380 833 499.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun, anak.
0: Bapak, dok, pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama, nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, mama, pak saudara, kakak, nyonya, kakak, nona, me time juga kotong lihat bukan hanya digunakan oleh Gen Z ya, tapi hampir semua orang membutuhkan yang namanya me time. Nah, me time ini adalah momen di mana kotong menikmati waktunya kotong sendiri. Nah, menurut Oxford Dictionary, me time adalah situasi ketika seseorang yang biasanya sangat sibuk menghabiskan waktu untuk rileks dan melakukan sesuatu yang digemari. Me time merupakan saat di mana seseorang istirahat sejenak dari segala kesibukan dan menikmati waktunya sendiri. Nah, bagaimana me time ini bisa muncul dan kini semakin banyak dilakukan oleh orang-orang? Karena dunia yang semakin sibuk, tuntutan lingkungan sosial yang semakin tinggi, terlebih lagi bagi mereka yang menetap dan bekerja di kota-kota besar, pasti sony asing dengan kesibukan sehari-hari yang bisa berlangsung hingga larut malam. Kesibukan inilah yang kemudian memunculkan me time di mana orang-orang semakin sadar bahwa mereka membutuhkan waktu untuk sendiri dan rehat sejenak. Nah, papa, mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, me time bisa bantu kotong untuk melakukan berbagai hal dengan lebih maksimal. Kalau kotong merasa bahwa fisik dan mental sudah terlalu lemah karena kesibukan, ini adalah alarmnya, saatnya kotong untuk mengambil me time. Walaupun me time ini terkesan sebagai sebuah aktivitas yang hanya buang-buang waktu, egois karena hanya untuk diri sendiri, sesungguhnya bisa dibilang me time ini justru sangat baik ya untuk membuat kotong itu beraktivitas secara lebih produktif. Jadi soalnya ada salahnya untuk kotong mengambil waktu santai sejenak dan menyegarkan fisik serta mental.

7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, di tengah cuaca panas yang melanda kota Kupang dan sekitarnya, kawasan wisata Danau Nevo Kaenka di Desa Fatukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten TTS menjadi alternatif destinasi wisata yang menawarkan kesejukan alam dan panorama berkabut yang memukau. Sejumlah wisatawan yang berkunjung juga terkesan dengan suasana alam yang ditemui selama perjalanan menuju lokasi. Keindahan Danau Nevo Kaenka ini selain sebagai daya tarik utama, danau ini juga berada di bukit yang berada di sekitar lokasi, dan dari atas bukit pengunjung bisa menikmati hamparan pemandangan alam yang semakin indah dengan latar kabut yang menyelimuti lembah dan perbukitan. Kita lanjutkan informasi berikut. Pantai Wini adalah destinasi wisata eksotis yang berada di Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Lokasinya yang berada di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste menjadikan pantai ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berjarak sekitar 60-an kilometer dari kota Kefa Menanu, Pantai Wini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Pantai Wini dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan yang sering dikunjungi wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Timor Leste melalui kawasan perbatasan resmi. Keberadaan pantai ini berdampingan langsung dengan pos lintas batas negara Wini, menjadikan kawasan ini unik karena memadukan wisata alam dan wisata perbatasan. Adapun hamparan laut yang tenang serta panorama matahari terbit menjadi pemandangan utama yang selalu dinantikan oleh para pengunjung setiap harinya. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi. Di antaranya, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Counseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di Bapote pagi ini. Dan selamat pagi yang sudah gabung dari Instagramnya RRI Perempat Kupang. Ada Sinta underscore 00. Katanya nonton drama, Kak. Habis itu baru baca buku novel thriller. Oke, terima kasih. Next ada Kakak Ole Kurinus. Kayaknya nonton World Cup sih kalau me time. Iya, kalau soalnya musim Piala Dunia karmana begitu. Terima kasih ya. Memang ini lagi seru-serunya semua nonton World Cup ya, dan pertandingan terseru juga pagi ini dari Argentina kontra Tanjung Verde. Salam semangat untuk semua yang menghabiskan waktu pagi mungkin dengan menonton bola. Jangan lupa untuk tetap berolahraga ya, biar kotempung tubuh soalnya kaku karena harus duduk tapaku di depan televisi yang menyaksikan pertandingan, apalagi tim-tim kesayangannya ketong yang bermain di hari ini. Oke, baik, salam kompak untuk semua Bapak Mama yang sudah batas sibuk dengan beragam aktivitas pagi hari, yang masih mau bergabung dengan beta di Bapote pagi hari ini. Me time akhir pekan, pilih baca buku atau nonton drama favorit ya. Boleh komen di Facebook, Instagram, dan juga di WhatsApp-nya Perempat, atau boleh bel beta di 0380-833-499. Beta tunggu atensinya Bapak Mama sampai di pukul 8 pagi nanti.

0: sahabat saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional kini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1.

0: bahwa sesungguhnya sonaf pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sound Basie. Sound Basie dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: tokoh masyarakat adat Nikiniki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonaf Naik bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18, khususnya di Nikiniki, sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Bakiklus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naik bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naik Nikiniki atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Nikiniki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonat Naik, bangunan tingkat itu, ada Son Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Sungkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Masih, semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naik atau sonaf yang besar, terus ada Son Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya. Jadi Sonaf Naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope, keturunannya masih ada, dan di Son Besi itu peninggalan dari Raja Nuni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naik Nikiniki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uisneno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya. Cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naik. Sonaf Naik itu yang sonaf bertingkat, Son Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naik itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombisi itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombisi juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombisi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombisi. Sonaf Nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kabesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese. Ya, karena Usi Pina punya istri ada sembilan. Ada sembilan jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu. Ya, ya, ya istri dari Usi Pina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Itu ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Pesona Naik Niki-Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timor Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor. Di bawah langit Timor yang luas, Sonaf Naik Niki-Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nonang, beta sudahi untuk rangkaian Bapote pagi hari ini. Tapi apapun item yang kotong pilih ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, semoga itu bisa memberikan kotong warna tersendiri begitu ya. Kotong juga punya ide-ide kreatif ya, memanfaatkan waktu berkualitas ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, karena tentunya item ini bisa membantu kotong untuk melakukan berbagai hal dengan lebih maksimal. Tapi kalau memang kotong sudah merasakan bahwa memang kotong punya fisik dan mental butuh hiburan begitu ya, soalnya ada salahnya kotong mengalihkan ke hal-hal yang membuat kotong lebih santai. Ya, melakukan me time berpengaruh positif terhadap kesehatan mental kita. Kotong punya waktu untuk refleksi diri, mendengarkan pikiran dan perasaan kita sendiri dengan lebih baik. Selain itu, kotong juga bisa menjadi lebih percaya diri karena perlahan mampu menikmati waktu dan bersenang-senang sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Ingat bahwa menjaga kesehatan mental sangat penting ya, Papa Mama semuanya.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama Sa. Ampun . Anak.
0: Bapak do pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Panitia Festival Golo Curu 2026 terus mengintensifkan berbagai persiapan menjelang launching festival yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Natas Labar Motang Rua. Berbagai kesiapan teknis juga mulai dimatangkan melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Puspas Keuskupan Ruteng Rabu 1 Juli yang lalu. Festival Golo Curu Maria Ratu Rosari merupakan perhelatan religi dan budaya yang memadukan nilai spiritual, budaya Manggarai, serta potensi pariwisata daerah. Festival ini menjadi ruang perjumpaan umat dan masyarakat untuk merayakan iman, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Beralih ke informasi selanjutnya, Hari ketiga Festival Maholo dimanfaatkan wisatawan yang dinominasi wisatawan mancanegara untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Desa Muruona, Kecamatan Ileape. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Muruona, Franciscus Asan Lamataro, mengaku bangga atas kunjungan wisatawan tersebut. Menurutnya, kehadiran para wisatawan ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap potensi pariwisata Desa Muruona. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.